0: ini
1: motor-motor pedagang
0: orang Eropa atau
1: dari jam 5 pagi. Oh, ada
2: pasmod ini singkatannya, Bu.
1: Ini sebelah barat masih aman semua ya. Yang paling fatal sebelah timur.
2: Pas anginnya banter kemarin mubat mabit
1: ya. Tutup gerbangnya, kita belum boleh berjualan selama 3 hari dari hari Senin sampai hari Rabu. Nih, bekas kebakarannya. Di sini parah sekali.
3: Terus nanti tempat jual sementaranya di mana, Bu Nini?
1: Ah, ini. Tenda yang akan dipakai. Nih, TKP-nya. Ini tenda yang akan dipakai untuk
2: dagang kaki lima
1: berjualan. Masih belum semuanya terpasang. Besok insya Allah full. Kita bisa berjualan sementara. Nah ini. Hai Mas.
2: Nggih. Santai. Hai Mas.
1: Dan ngomongin soal security nih. Security Pasmod juara-juara loh. Dan sekarang menurut saya security ya, bapak-bapak satpam yang cucok-cucok semuanya lah itu sedang naik daun ya, karena dedikasi mereka pada pekerjaan hampir di semua lini itu mungkin entah karena pelatihannya, entah karena jiwanya memang jiwa melindungi atau dedikasi dengan pekerjaan ya. Ini satpam-satpam sekarang lagi naik daun ini. Termasuk yang di Waduk Jatiluhur ya, itu luar biasa sekali di akhir mengorbankan jiwa raganya. Dan termasuk yang di Bundaran HI itu juga termasuk satpam security Pasmod yang kemarin luar biasa sekali, saya sampai terharu menyelamatkan barang dagangan, mendobrak rolling door ya. Lanjut nge-gym.
3: Oleh ini ngecek Selain aja toh bu lewat aja kok orang mandeki.
1: Bang Jamal dan Mas Yuda.
3: Oke.
1: Pun nggak ada stikernya Rasika. Ngecek mobil yang keseruduk. Oh my god. Ya wes gak popo lah sak monotok. Sebagai kawan Rasika harus tenang ya kan.
2: Ya tenang toh. Ada.
1: Gak apa-apa Pak sarapan.
3: Oke.
1: Okay.
2: Yang penting awake waras, iso sarapan waras. Dan juga iso ndelok suasana sing menggembirakan.
3: Oke, matur suwun Bu Nini Herawati. Ya kawan, itu update di kawasan Pasar Modern Bukit Semarang Baru. Di mana informasinya sudah disiapkan tenda-tenda untuk pedagang jualan sementara.
2: Ya, karena kemarin ada kebakaran tuh ya.
3: Yes, setelah terjadi musibah kebakaran kemarin hari Minggu. Nah, informasi hari Selasa pagi ini ada tenda-tenda untuk warga, tenda-tenda untuk para tenan. Pedagang tenan ya. Untuk berdagang sementara, tapi masih belum ada kegiatan jual beli ya. Kalau dari
2: hari Rebo belum boleh jualan, kan Bali mulai Rebo katanya.
3: Yes. Wah, matur suwun Bu Nini sudah diajak pagi ini
2: keliling-keliling di keliling
3: pasar modern. Ini Pak Imam Secang bilang katanya semalam itu daerah Bawen Kabupaten Semarang hujannya deres loh Bu, sekitar jam 11 malam.
2: Malah nggak terinfo nih tadi malam nih.
3: Mbak Ika, aku lewat jalan Walter Monginsidi tadi dari kota Semarang mau menuju arah Kudus, sekarang sudah sampai Sayung. Jalurnya ramai lancar. Pak Andika juga sudah perjalanan Masjid Mas Jamal sebelum jembatan Sayung arah ke Demak ada laka.
2: Okay.
3: Sepeda motor yang dikendarai pelajar. Tapi sudah ada bantuan sama warga-warga yang lain. Untungnya motor dan motor Iki Koyone tidak ada kendaraan roda 4 yang terlibat.
2: Dan sepertinya tidak begitu parah karena kaki masih bisa jagrak ya. Masih. Tapi ya shocknya.
3: Oke, matrusan Pak Andika sama Mbak Ika ya. Dari Semarang sudah sampai Sayung tuh update di jam 7 pagi kawan. Jalurnya masih lancar. Pak Tarto juga aku yakin sudah tindakan ini pasti.
4: Selamat pagi, Mbak, Mas, Rasika.
2: Pagi.
4: Perjalanan ke Pengadilan Negeri Ungaran udah sampai Trenggulih.
2: Oh, sama.
4: Mohon izin konfirmasi jalannya lewat mana yang tidak macet. Mas, terima kasih.
3: Tidak ada jalur yang masih perlu dihindari.
2: Tersendat sebentar lampu merah, kompleks sekolahan gitu-gitu aja, Pak.
3: Yes.
2: Tidak ada.

0: dan salawat dalam rangka Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak zikir, salawat, serta mendoakan para masyayikh dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. Hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
2: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, Kopdes Merah Putih bukan pesaing warung Madura maupun minimarket. Pernyataan itu disampaikan Sulhas dalam Munas BEMSI di Politeknik Negeri Semarang. Menurutnya, KDMP berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan dan barang bersubsidi agar lebih tepat sasaran, seperti beras bantuan, pupuk bersubsidi, LPG 3 kg hingga kredit bersubsidi. Sulhas menambahkan, Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan mulai beroperasi pada September mendatang dengan target sekitar 35.000 koperasi aktif di seluruh Indonesia. Puncak musim kemarau, pemerintah Kota Semarang memperketat upaya pencegahan kebakaran di seluruh wilayah kota. Atas instruksi Wali Kota Agustina Wilujeng, Disdamkar Semarang menggiatkan patroli keliling di jam rawan panas ekstrim pukul 10 hingga 1 siang. Tak hanya itu, inspeksi sistem proteksi kebakaran dilakukan pada 1.500 gedung, serta memperketat pengawasan di TPA Jati Barang lewat pemantauan gas metana dan penyiraman rutin. Wali Kota menegaskan keselamatan warga dan perlindungan lingkungan adalah prioritas utama, sehingga seluruh pihak diminta bergerak cepat melakukan mitigasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: memasuki waktu jam 7 pagi Kawan Rasika, apakah ada lokasi yang perlu sampai dihindari atau perlu diwaspadai? Sementara belum Kawan Rasika. So far dari Semarang menuju arah ke Gubuk tadi informasi terakhir kita dapatkan masih baik dan juga lancar. Begitu pula di jalur Semarang Ungaran menuju arah ke Bawen hingga Ambarawa, Jambu ataupun Tuntang Salatiga dari beberapa grup lalu lintas di wilayah Kabupaten Semarang dan pantauan kawan-kawan Polres Semarang juga nihil report. Jadi wilayah Kabupaten Semarang termasuk di koridor utama Semarang Bawennya terpantau masih ramai lancar kedua arahnya ya. Ya padat pasti padat di kawasan industri, kawasan Samban, kawasan pasar dan sekitarnya. Nah. Tapi nggak yang sampai perlu ada perhatian sampai dihindari gitu Kawan Rasika di jalur Semarang Bawen, Salatiga ataupun menuju arah Ambarawanya. Tol Semarang ABC juga pantauan kita dari beberapa lokasi seperti Krapyak City, kemudian juga eksit tol Gayamsari masih landai Kawan Rasika kedua arahnya. Cuma kalau aku buka di kamera CCTV di sekitar eksit tol Serondol di Adas Syabudi kok rapat banget ya kendaraan yang dari Semarang tapi yang arah ke ini ke arah selatan.
1: Ini bahasa apa nih?
0: Di apa CCTV di depan? Di sekitar ada Setiabudi
1: ya?
0: Betul sekali nih. Kayak rapet banget kalau kendaraan nih yang menuju arah ke selatan. Cuma ya kayaknya masih karena volume kendaraan aja ya Kawan Rasika.
1: Belum sebab-sebab tertentu ya.
0: Belum ada sebab atau insiden tertentu, betul sekali. Ini situasi di kawasan jalan
1: Setiabudi.
0: Setiabudi menuju arah ke Serondol dan sekitarnya. Nah, kita agak masuk dulu nih. Masuk ke Mula di Dom.
1: Nah, gimana nih di jalan
0: ada Pak Agus Purwanto. Ada Pak Agus Purwanto yang masuk menuju arah Mula di Dom.
1: Sumur Boto.
0: Betul sekali.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Suasana hari kedua wisuda ke 183 Undip. Ini jam terpantau jam 7 pagi. Ini parkiran sudah penuh di lataran, tapi di basement kayaknya masih kosong ini. Terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, matur suwun untuk informasinya. Ternyata kemarin aku buka di situsnya Universitas Diponegoro, kenapa coba? Parkir di bawah jam 8 itu gratis.
1: Oh, di bawah jam 8 datangnya gratis.
0: Tapi harus datang di bawah jam 8 loh ya, parkirnya gratis katanya hingga pukul 8 pagi. Makanya kayak laporannya. Tekonnya
1: podo gasik-gasik.
0: Tekonnya gasik-gasik biar bisa dapat parkir di kawasan Mula di Dom. Tuh. Nah, ini pantauan di dalamnya ya. Pak Agus Purwanto tadi memantau di bawah jam 7 ya kan untuk situasi di kawasan Mula di Dom. Nah, ini situasi di Jalan Setiabudinya ada Pak Mamat Lubis. Sebelum traffic light ngesrep depan toko roti yang arah Banyumanik itu ada bus kayaknya mogok deh. Ini bisnya nih, bus Transjateng. Soalnya berhenti di lajur kiri di Jalan Setiabudi di sekitar depan toko roti,
1: roti
0: yang sebelum pertigaan ngesrep atau pertigaan patung di Diponegoro.
3: Di setelah Tel Undip juga Mas padat ya dua arah ya, mau ke arah Banyumanik maupun arah kota.
0: Oke, baik matur suwun Pak Mamat Lubis. Iya, makanya aku buka di pertigaan Tol Serondol ki loh di Jalan Setiabudi yang depan ada rapat banget kendaraannya. Rame banget. Apa ini kendaraan-kendaraan yang mau ke Tembalang semua?
1: Kayaknya.
0: Yang dari Magelang, yang dari Temanggung.
1: Ya enggak, sebagian enggak itu Pak Bibit Satu aja bablas kok.
0: Enggak, maksudnya yang pada wisuda di Mula di Dom kan jumlahnya ribuan, atau istilahnya tersebar
1: seluruh Indonesia,
0: seluruh Indonesia bahkan. Wani enggak menurutmu orang yang dari Temanggung, dari Magelang sana wisudanya mangkat orang nginep?
1: Ya berani berangkat dari sana jam 4. Berani kalau sudah terbiasa wis ngerti dalane wis hafal. Kecuali kalau yang belum-belum tahu blas yo enggak berani.
0: Nah, ini Pak Sukadi juga bilang Jalan Durian PUPR. Arah eksit tol juga ada ketersendatan tuh sampai kantornya PUPR katanya. Iya benar Pak, aku juga
1: PUPR
0: lihat di
1: PUPR itu Jalan Mangga ya.
0: Ya sekitar itu. Ini di pertigaan Adas Syabudi ya, aku melihat dari CCTV sih, enggak tahu kalau mungkin pantauan Anda akan berbeda. Cuma kalau dari kamera kok memang kelihatan padat banget justru malah dibanding dengan kemarin di hari Senin. Kemudian aku bersama Pak Jem, selamat pagi.
1: Pagi Pak Jem.
0: Ini di Jalan Arterio Sudarso yang masih ada pekerjaan jalan ya. Nah, ini dia nih.
4: Selamat pagi Bung Yuda. Bung Jamal,
0: pagi Pak.
4: Melaporkan nih dari Yosudarso arah Kalibandeng ke arah pelabuhan ada perbaikan ya yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Ya ini alhamdulillah kalau pagi masih lancar.
1: Aduh, syukurlah, Mas.
4: Nanti menunggu siang kami harapkan yang mau melintas di arteri Yosudarso ini karena ada perbaikan pasti nanti di flyover atas rel kereta api itu
1: cukup ramai ya.
4: Pasti ada antrian. Diharapkan semuanya bersabar. Hati-hati, ra usah kesusu. Antri yang tertib supaya perjalanan tetap lancar. Utamakan keselamatan. Ada keluarga yang menunggu di rumah. Salam sehat tanpa narkoba dari Mas Jamal. Terima kasih.
0: Oke,
1: terus
0: on Mas Jamal.
1: Mas Jamal.
0: Mantap. Nah, jadi di Kota Semarang itu ada dua ruas jalan protokol yang saat ini sedang jadi perhatian karena peningkatan mutu jalan ya. Yang pertama di arteri Yosudarso mulai dari depan Rumah Sakit Samtu Hidayat sampai Sekolah Nasima, kurang lebih 1 km pekerjaan 2 bulan. Kemudian di jalan Brigjen Sudiartonya itu yang sampai nanti akhir akhir Desember 2026. Cuma kalau di jam pagi kondisinya sih masih baik ya. Sejak hari pertama di jalan arteri Yosudarso ataupun di jalan Brigjen Sudiartonya. Kalau pagi kondisinya masih baik sekali lagi Kawara Sika. Makanya aku suka siaran pagi.
1: Lebih landai daripada sore.
0: Pak Sofan Adi, ini situasi di Jalan masuk Profesor Sudarto nih, masuk di Tembalang nih. Wah, situasinya udah rapet, padat sekali.
1: Ini jamnya sudah jamnya hampir mulai nih sudah nih jam 8 nanti. Sekarang lagi greng-grengnya nih, lagi cepet-cepetnya.
0: Ini ada Pak Imam nih, Pak Imam Semongkon 8 kalau menurutmu sudah di Tirto Agung belum?
1: Ah, ini sudah mau ke sana nih yang jelas nih jam segini kok. Segini jam, Pak.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
5: Dan kawan Rasika. Mohon maaf nih. Lama ya, tidak mengudara.
1: Lama tidak mengudara, tapi kan ada.
5: Sekilas info, Mas.
0: Betul.
5: Saya pensiun dini nih. Sudah tidak mengaspal lagi.
0: Oh.
1: Ganti person.
5: Karena ada gangguan penglihatan.
1: Oh.
5: Saya pernah sama anak saya ya nganter cucu. Tahu-tahu di depan itu mobil yang ada di depan itu tidak kelihatan dengan jelas. Hanya bayang-bayang saja gitu. Akhirnya anak saya wis papa jangan nyetir lagi. Nanti anak-anak biar ikut antar jemput sekolah aja. Ya wis. Akhirnya saya berhenti tidak mengaspal. Begitu, tapi saya tetap
1: menyimak.
5: Pulang dari masjid, selesai sholat subuh pasti nyetel Rasika.
0: Maaf ya Pak kalau kadang sering mati ya jam 4 paginya.
5: Pengajian dan sampai siang pun saya tetap bersama pantengin channel Rasika.
1: Terima kasih.
5: Begitu.
0: Rumahnya gandeng.
5: Salam sehat untuk semuanya.
1: Salam.
5: Pak Warsito gimana ini? Pak mau bikin grup apa itu?
1: Gamelan.
0: Gamelan.
5: Kerawitan. Ditunggu info lebih lanjut. Bung Jamal.
0: Oke.
5: Itu sekilas info.
0: Matur nuwun Pak Imam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cepat sembuh ya Pak Imam ya.
1: Pak Imam, Pak Warsito ini kasepuan.
0: Pak Resep Afditya. Selamat pagi. Ini piye kabarnya jenengan Pak Resep? Tadi kok, setelah dikali getas kok katanya kok macet.
1: Jeru-jeru meneh ngene iki.
0: Betul sekali.
1: Sampai mana nih?
0: Ya tapi kalau ini ada feeder lewat yo koyone enggak jeru-jeru banget sih.
1: Ini tetap jalur-jalur yang
0: jalur jeru tapi utama ya.
1: Jalur gede.
6: Jam 6.34 sudah sampai di sekitar belakang BCA ini Mas Yuda Bang Jamal. Wah, terima kasih Pak Tommy pengerjaan yang di Jalan Sidodadi sepertinya sudah selesai.
0: Tenane.
6: Ini saya kesiangan tapi kok tetap lalinya lancar ini yang di jadi barang arah ke PCA. Terima kasih.
0: Oh, lancar pagi ini, Pak Resep.
1: Sudah bisa dilewati dengan nyaman.
0: Ya, syukurlah. Coba nanti kita pantau lagi kawan-kawan selanjutnya deh. Pak Asmoko.
7: Mas Yuda dan Bung Jamal, okay. Untuk Piala AFF dan FIFA Asian Cup itu beda loh ya. Kalau yang ini Piala AFF, agenda yang sudah kita ikuti sejak tahun 1996. Lah ini bukan agenda FIFA. Lah untuk yang FIFA Asian Cup itu baru akan dilaksanakan pada bulan September dan Oktober. Lah ini baru pertama kali akan dilaksanakan nanti kita sebagai tuan rumahnya. FIFA Asian Cup itulah yang masuk agenda FIFA. Nani, jadi nanti kemungkinan untuk pemain-pemain abroad yang bermain di Eropa bisa full tampil. Nah, itu baru diadakan untuk pertama kalinya.
0: Oke. Matur suwun, Pak Asmoko, Pak Bawa Artanto.
8: 637 sudah sampai di Jembatan Tanggulangin Kudus ya. Untuk info yang tadi disampaikan Pak Hari, untuk laka sudah ada petugas di lokasi. Kemudian ketersediaannya juga masih sama, mulai dari seberangnya SPBU Nusantara ya, arah dari Kudus ke Demak. Truknya masih ada, petugas sudah ada, mungkin proses evakuasi ya, tapi tidak terlalu jelas karena agak jauh posisinya dari arah saya ya.
0: Matur suwun. Sudah ada penanganan ya Kawan Rasika, dan informasinya katanya sekarang sudah mulai lancar. Di kawasan lingkar di Jalan Tanggulangin ya.
1: Tanggulangin.
0: Betul, di Jembatan Tanggulangin Kudus tadi kawan, ada laporan insiden truk dan juga sepeda motor
1: tadi, ya.
0: Betul. Pak Nando.
9: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Halo, selamat pagi.
9: Dan Mas Jamal, salam sehat.
1: Salam,
9: dan semuanya
1: sehat,
9: kawan-kawan Rasika. Menginfokan Mas ini di Jalan Sudiarto sama Majapahit arah ke kota Mas. Ya itu mulai ada kepadatan tuh Mas. Tuh, ini mau perjalanan ke Cepu. Ini udah nyampe pertigaan Bang Jo Peturungan. Terima kasih.
0: Oke.
1: Terima kasih Pak Nando.
0: Pak Nando. Laporannya ini ada Pak Tom ini. Kasih info.
10: Saya jam 6.45 sudah arah balik lagi ke Boja. Habis ngantar sekolah dengan Lian ini. Di sepanjang jalan Prof. Hamka sampai LP Tumpane jalannya ramai lancar.
11: Terjadi ketersendatan.
10: Jalan di BSB lancar banget, enak nih. Cuma nanti di depan nggak tahu ya. Di Mijen masih meruntel atau sudah terurai. Jalan yang ditutup itu yang ke arah Sabara sini loh Mas.
1: Sidodadi.
10: Jalan Duda Sidodadi. Mohon maaf, lagi pekerjaan crossing. Jadi jalannya ditutup sementara. Nah ini di Mijen sudah tidak sepadat tadi, di bawah 6:30. Masih ramai lancar saja.
1: Oke Pak.
10: Yang bikin macet itu biasanya yang di sini loh.
1: Pas pasar
10: masuk
1: ya.
10: Ke Ngadirgo.
1: Pasar.
0: Pasar Mijen itu ya. Terus midun nyempit terus.
1: Terus banyak volumenya.
0: Banyak volume kendaraannya. Oke, matur suwun informasinya ya Pak Tom. Ini situasi di kawasan jalan sepanjang Mijen ya.
10: Itu yang bikin macet kalau pagi.
0: Ini masih rapet
10: sama di.
1: Ini aja katanya sudah mulai terurai kayak gini.
10: Mangkang, dari Pasar Mijen. Mijen maaf, dari Pasar Mijen yang sering menyebabkan kemacetan.
0: Kandang Ingkong bikin macet enggak, Pak?
10: Makasih.
1: Bikin makan.
0: Ya, bikin makan ya, rak bikin macet ya. Wis matur suwun ya Pak Tom. Infonya kemudian aku bersama Pak Isnan nih juga lewat hutan-hutan daerah kono lah.
12: Selamat pagi Bang Jamal. Ini apa di jalur alternatif
1: Kali Getas.
12: Kali Getas jadi barang ya. Sedikit antrian menjelang di pertigaan Jati Barang menuju kantor BCA BSB. Demikian melaporkan. Terima kasih.
0: Nah, terus suun informasinya Pak Isnan. Duh, tadi ada kawan Rasika yang bertanya, emang kayak apa tuh suaranya Bung Haris yang tadi disampaikan di pagi yang nyoluh dan memuja kawan Rasika. Nih, tak munculkan nih kawan Rasika yang belum dengar ya suaranya Bung Haris Widi di imbauannya untuk Anda semuanya kawan-kawan Rasika, pesan para pengguna
1: masyarakat
0: jalan.
13: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: Nah tuh kurang cinta apa kita sama anda-anda semuanya ya, ya cinta banget loh kita sama kawan-kawan di jalan.
1: Kita memberikan sentilan ya, barangkali di antara kawan-kawan nanti ada yang lagi sibuk ngantar orang tua yang sakit, ngantar keluarga yang sakit, atau sedang ada keperluan yang penting, jadi saling tepo seliro di jalan. Andalah pelopor keselamatan dan kesehatan di jalan raya.
0: Tadi bilangnya apa? Bukan hanya mahir di mahir mengendara, tapi mahir mengelola hati. Emosi dan hati.
1: Mahir mengelola hati.
0: Quotes by Haris Widi Bahari Rasika. Cuaks. Kamu kata. Bikin dong, jangan kalah sama Haris Widi.
1: Iya, nanti aku tak bikin, nanti tak tulis dulu.
0: Oh, mantap. Baca. Ditunggu ya.
1: Iya. Pokoknya intinya begitu. Nanti tak tulisnya dulu.
0: Oke.
1: Dibuat yang bagus.
0: Kita tunggu versinya Jamal Boy ya, kawan Rasika. Tadi kan udah muncul versinya Haris Widi Bahari tuh. Nah, kita dengar nanti ya versinya Jamaluddin untuk kawan-kawan Rasika.
1: Pak Jamaluddin ada loh tadi.
0: Jamal Boy.
1: Ada loh, banyak loh Pak Jamal.
0: Pak Parjo.
1: Pagi Pak.
2: Selamat pagi. Mas Yuda, Bang Jamal ya. Dan rekan-rekan Rasika. Izin menginformasikan perjalanan kami dari Kudus ke Pati untuk dua arah dalam kondisi padat namun lancar dan untuk cuaca cerah. Demikian informasi rute Kudus Pati dan sebaliknya. Terima kasih.
0: Pak Parjo, tadi jam 6.40 kita nyaret kok di Bambu Wulung ada truk mogok, katanya cukup lumayan tadi antriannya, udah nggak ada Pak Parjo.
1: Dan normal atau sudah dievakuasi Pak?
0: Ini soalnya Pak Parjo kan Kudus Pati, aku langsung buka reportnya kawan-kawan tadi di bawah jam 7 nih. Tapi untungnya masih lancar lah kalau gitu ya. Tadi soalnya jam 6.40 kita dapat info ada truk mogok di sekitar Bambu Wulung. Pak Mendra.
3: Pagi Mas Yud, Bung Jamal. Tadi perjalanan saya dari Salatiga, entry tol Bawen. Terus ini sudah sampai, saya lewati gerbang tol Banyumanik, ini sudah turun ke tol ABC. Lancar ya Mas, sampaikan ke Bu Eni Novi ya.
1: Oke.
3: Terima kasih.
0: Apa ini?
1: Sampaikan, ini menjawab pertanyaan Bu Eni Novi, sampaikan. Oke.
0: Apa ini?
1: Bu Eni Novi, ini ada yang ngasih info masih lancar katanya perjalanannya. Dari Pak siapa catat tuh?
0: Pak Mendra. Pertanyaanku Pak Mendra, kan masuk kerja jam 8 ya. Bu Eni sendiri bersuara karena jam 8:30, setengah menjelang jam 9. Kok yo apal nek ono Bu Eni?
1: Kan mengematkan dia. Meniteni itu apa? Satu yang juga kemarin pesan Pak Didik Zuhu juga gitu. Sampaikan ya. Pokoknya jalannya lancar nek Bu Eni arep lewat cerene ngono.
0: Ya pun kalau gitu tuh Pak Mendra, by the way jalurnya lewat tol ya. Solo Tigo Bawen masuk tol turun Banyumanik, cuma bedanya Pak Mendra keluar ke arah Muktiharjo.
1: Menjawab pertanyaan.
0: Masih lancar.
1: Tolong sampaikan. Iya, iya.
0: Pak Jack, ini situasi di kawasan jalan Tanjakan Manyaran, Kali Pancur. Polusinya. Wah, ini yang disoroti bukan truknya tapi polisi
1: asapnya,
0: polusinya juga ya.
1: Kebul atau keloknya.
0: Ya satu disoroti mengenai truknya juga ya. Kemudian yang kedua ditambah mengenai polusinya ini di.
1: Ya kalau truknya tuh nggak terlalu over muatannya ya biasa. Tapi kebulnya.
0: Oh, ini truk sampah. Oh alah, tak kira truk muatan.
1: Makanya sampahnya mau dibawa ke TPA tapi keloknya itu.
0: Oh, tewas aku mau ngomong jam aturan ya wes kalau truk sampah ya.
1: Karena itu bukaannya kan kanan kiri, kalau sampah kita kan ngambil dari tempat pembuangan sampah, langsung munggah, jelek, pasang, buang.
0: Oke, matur suwun Pak Pak Jack. Pak Yulianto Prasetyo, hari ini aku menyimak saja, aku libur hari ini. Tadi semalam jam 22.00 Salatiga dan sekitarnya tuh hujan loh. Saya hari ini agendanya akan berbenah kampung bersama Pak RT, apa saja kekurangannya untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Oke, oke.
0: Selamat bertugas untuk semua kawan Rasika di manapun berada.
1: Ya, jangan lupa tempat sampahnya juga dibenahi Pak. Yang kedua saluran air, yang ketiga gapuro. Apalagi satu yang mesti harus dibenahi.
0: Sama paving toh, nah, dicat warna-warni pavingnya.
1: Gapuro, dan yang keempat juga lapangan-lapangan olahraga dibersihkan.
0: Di tempatmu udah ada kayak gitu belum? Di tempatku udah.
1: Ada. Ini nanti mulai besok Minggu sudah nulisi kok.
0: Nulisi apa?
1: Selamat. Menyambut 81 tahun Republik Indonesia.
0: Udah nyetak spanduk.
1: Bersatu yang tahun lalu masih ada. Ganti ininya aja apa? Angkanya aja.
0: Hah? Lah cara gantinya gimana?
1: Ya kan anunya kosongin.
0: Nganunya apanya?
1: Tahunnya, keberapanya dikosongin.
0: Lah terus kosongannya diisi
1: nanti
0: apa?
1: Nanti ditulis, ditempelin dengan apa namanya yang baru. 80, 81, ngirit.
0: Ditempel? Berarti kamu nge-print logo, iya. Tok?
1: Iya, sama itunya. Sama
0: aku namanya. Baru tahu ada kampung yang kayak gitu.
1: Iya, tapi ada juga yang bendera-bendera itu yang beli baru. Yang penjor yang panjang itu beli baru.
0: Oh.
1: Paket lewat
0: berarti
1: online.
0: Itu spanduknya di tempat kamu udah pakai berapa edisi?
1: Tiga? Delapan puluh, tujuh sembilan, 80,
0: cakep, 81. Zero waste.
1: Iyalah, lah, ngapain wong mengganti ongkone wae kok. Gitu aja. Terus nanti ada gambarnya ya, tetap gambarnya gunung. Gambarnya belakangnya Gunung Ungaran. Terus? Nanti dipasang di apa namanya panggung di lapangan itu untuk acara malam 17-an.
0: Oh gitu.
1: Nanti kasih lampu kanan kirinya kelap-kelip, biak-biak. Wes ditambahi godong-godong.
0: Zero waste, cakep.
1: Bukan spanduk apa namanya background anu
0: backdrop.
1: Tuh, background untuk panggung. Tinggal ganti itunya, ngomong nyetaknya itu kan cuman paling berapa, enggak sampai 50 ribu nyetak tahunnya itu.
0: Oh iya, bukan masalah harganya sih, aku yakin, ini, tapi karena
1: kan enggak nganu, enggak usah enggak
0: nyampahnya gabennya. Juga kan.
1: Iya, masih bagus lagi, masih pakai MTT itu masih bagus. Oh.
0: MMT?
1: Heh?
0: MMT?
1: MTT oh.
0: MTT itu apa?
1: Ya meter-meter plastik yang ditempelkan di belakang itu loh. Dipasang di belakang itu loh. MMT wis ngono to. Tulisane ya padha to. Tahun ngarep ganti tulisan Pak ora padha wae engko taune.
0: Oh gitu. Ya aku baru tahu ada kampung yang kayak gitu. Keren banget.
1: Warga kelurahan itu apa kelurahan RW ini tetap to. Ayo tetap to.
0: Belum ada pemekaran.
1: Belum. Lah wong sak gunu to wis ngono. Nggak terus kanan kirinya dikasih lampu piak. Nanti tinggal soundnya ditokke rame wis. Arep apa neh wong remajane ya ora akeh. Nanti lombane kuwi-kuwi kabeh entuk hadiah. Wis kabeh duite tinggal hadiah wae. Oke.
0: Oh, iya sih. Ih, inspiratif
1: semua
0: sih.
1: Semua itu hadiah.
0: Iya, kalau MMT-ne mending dipakai daur ulang bentahun.
1: Semua itu hadiah. Semua itu hadiah. Yo.
0: Pak Jamal.
1: Halo Pak.
4: Kemarin saya mendampingi wisuda keponakan di Undip itu ya. Ada beberapa catatan itu ya.
0: Monggo silakan.
4: Mahasiswa itu sekarang kumlot itu udah lumrah. Kemarin itu yang wisuda hari Senin itu ya. Perkiraan saya itu 60% itu kumlot, yang 40% enggak kumlot itu ya.
0: Oh, Pak Jamal rawuh kemarin.
4: Orang luar Jawa itu pada kaget, kagum dengan Muladidom itu ya. Wah, bisa bangun gedung segede ini ya. Orang dari Sumatera Utara itu kayaknya. Sekitar jam 7 malam Senin kemarin
0: top
4: ya.
0: Top 10 nih bos, single
4: ya. Menyapa mobil Brio merah plat K melintas di depan Makodam arah Ungaran. Itu ternyata Pak Purwono. Saya klakson 3 kali, selang beberapa menit kemudian beliau tahu sadar diklakson oleh kawan Rasika. Itu mobil saya Pak Purwono yang klakson kemarin, salam kenal ya. Pukul 7.14 melintas di TL Alun-Alun Lama Ungaran. Lalu lintas lancar, kemudian di sepanjang jalan ini jalan dalam kota Ungaran ya. Ada kegiatan Polantas Ungaran, Semarang menahan truk-truk agar tidak melintas baik ke arah turun utara atau ke selatan.
0: Oke, matur suwun Pak Jamaluddin. Nah, ini ada Profesor Harjum nih. Ini tindakan ke fakultas apa ke Muladidom menurutmu?
1: Ke Muladidom lah. Sudah kok.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Harjum. Selamat pagi.
5: Berkabar? Ya. Ini dari gigi Sambiroto tadi jam 7.15 menuju ke Undip Tembalang. Ya, MTC segar penca lancar.
1: Oke.
5: Ini mau bertugas di acara wisuda Undip.
1: Salaman ini, terus.
0: Oh, hari ini sekolah FEB toh, Prof.
5: Dan FEB yang dapat kirian wisuda. Ya, selamat pagi. Salam untuk kawan Rasika semuanya.
1: Oke.
5: Selamat sehat selalu.
0: Amin.
5: Sehat
0: selalu. Matur suwun.
1: The big teacher of faculty ekonomi ya.
0: Iya. Yeah.
1: The big teacher.
0: Big guru, teacher.
1: Guru besar. Guru kan teacher. Gedean big.
6: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Oginila. Akses layanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan pesisir selatan Banyuwangi kembali diperkuat melalui kolaborasi TNI Angkatan Udara dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Ratusan warga di sekitar Detasemen TNI AU Rajekusi, Desa Sarongan Pesanggaran, memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar dalam rangka Hari Bakti ke-79 TNI AU. Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan pengobatan gratis, tetapi juga layanan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, rekam jantung atau EKG, kesehatan gigi, hingga pemeriksaan mata.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Komisi 3 DPRD Situbondo mendorong pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi guna mencegah konflik pembagian air saat musim kemarau. Regulasi inisiatif ini dirancang untuk menjamin distribusi air yang adil, memperkuat konservasi sumber daya air, serta menjaga ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan. Sekretaris Komisi 3 DPRD Situbondo Arifin bilang, regulasi ini tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik, melainkan harus mengantisipasi dampak perubahan iklim. Selain itu, DPRD menginginkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa pembagian air yang jelas dan berjenjang mulai dari tingkat petani, lembagaan pengelola, hingga pemerintah daerah agar perselisihan dapat diselesaikan secara cepat dan adil.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu Nur Rahman mengajak seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu untuk memperkuat kinerja, disiplin, dan kualitas pelayanan publik. Ajakan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan Batu Sae. Dalam arahannya, Nur Rahman mengapresiasi Dinas Kesehatan Kota Batu yang berhasil meraih penghargaan pelayanan publik dari Ombudsman RI. Nur Rahman berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta fokus pada pencapaian target program prioritas, mempercepat penyusunan perubahan APBD 2026 dan APBD 2027, serta memperkuat kolaborasi agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Batu.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut wartawan, pengamat, dan LSM sebagai londo ireng menimbulkan kontroversi, salah satunya datang dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Solo. Ketua AJI Solo, Ika Yuniati menyampaikan, pernyataan kontraproduktif tersebut bertentangan dengan semangat konstitusi yang menjamin kemerdekaan pers. AJI Solo mendukung sikap AJI Indonesia yang mendesak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: ya uslah lagunya yang gampang-gampang aja ya untuk menemani Anda semuanya pagi hari ini.
1: Gampang
0: yang...
1: dan pas.
0: Lalu sementara sampai dengan jam 7.40 semua masih dalam kondisi baik kok Kang Warasika. Ya jalan Profesor Sudarto Tembalang sudah mulai macet. Jelas ya, wong ada agenda wisuda di sana, nek ora macet koyone kan rak mungkin kan, betul. Tadi aja Pak Jamaluddin cerita kalau iseng wisuda sa Indonesia istilahnya.
1: Sudah pada masuk ini sudah acara di sana. Sudah pada mulai. Mm-hmm. Efek lalu lintasnya mungkin sedikit berdampak di beberapa ruas jalan.
0: Kalau kemarin sih ada rekayasa ya, jadi crossing di bawah jembatan tol Tembalang itu ditutup, jadi kendaraan yang
1: muternya
0: mau masuk
1: harus
0: tol
1: ke sana dulu, muter dulu ya.
0: Yes, harus kayak muter enggak jauh sih, muternya di sekitar depan SPBU. Ngeserp itu
1: berarti
0: aja.
1: Ya 300 meteran.
0: Ya. Apakah pagi ini juga sama Kang Warasika? Soalnya kok informasinya sudah macet betul sekali, ada wisuda sampai Jumat ya. Jadi wisudanya
1: masih 3 hari lagi.
0: Betul. Jadi istilahnya kalimat macet-macet-macet yang Anda alami itu akan terjadi kurang lebih sampai dengan besok hari Jumat. Jadi silahkan diatur lagi waktu perjalanan Anda terutama
1: lebih gasi,
0: yang lewat Tembalang.
1: Lebih gasi dan waktunya dipaskan di mana lokasi sudah selo.

0: Semoga Tuhan mendengar pinta kita di hari ini, di hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal. Apa pintamu untuk Kabupaten Kendal?
1: Selalu menjadi kota penyangga bagi kota Semarang, tidak menyumbangkan ketersendatan, tapi menyumbangkan sebuah kelancaran sebagai kota yang berada di samping kiri kota Semarang. Samping kiri apa samping kanan ya? Tapi kalau dari peta ya samping kiri.
0: Dari mana?
1: Dan kota yang tertib, karena truk-truknya selalu senantiasa berhenti sebelum jam 8. Terima kasih Kota Kendal atas sumbangsihnya.
0: Kabupaten
1: Kendal ya. Dengan Ibu Bupati yaitu Ibu
0: Budiah Kartika, Permanasari,
1: bersama wakil
0: Pak Beni Karmadi,
1: jajaran Forkomtimda Kabupaten Kendal.
0: Apa toh harapanmu toh? Masa harapan kok ngono?
1: Ya apa harapannya, selalu menjadi kota penyangga
0: kabupaten.
1: Kabupaten penyangga bagi Kota Semarang yang mendukung ketertiban kelancaran semua hal yang ada di Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi.
0: Oh iya, sanggani tetap Kota Semarang ya.
1: Nah iya, mereka mendukung karena dengan tertibnya di Kendal berarti masuk Semarang lebih tertib. Dengan bagusnya situasi di Kendal, bagus pula situasi di Kota Semarang.
0: Oh cakep kalimatmu
1: itu,
0: barusan.
1: Karena itu kota penyangga, kota samping-samping Kota Semarang itu menjadi kota yang ikut berpartisipasi terhadap kelancaran, ketertiban, dan kebaikan di Kota Semarang.
0: Hatine Mbak Tika, wong sing kerja aku kok sing menikmati hasilnya loh, Kota Semarang.
1: Enggak masalah, itulah yang namanya bekerja untuk masyarakat. Jangan hanya merasa aku tapi semuanya gitu ya. Aku untuk semua.
0: Kendal,
1: Kendal, kenangan di dalam hati yang paling dalam. Kendal.
0: Da.
1: Jadi selalu angel anggo.
0: Oh, Kendal ki wis itu satu kalimat kendal kendal itu,
1: kenangan di hati yang paling dalam, Kendal. Jadi sangat dalamnya kenangan terhadap Kabupaten Kendal.
0: Selamat hari jadi Kabupaten Kendal, Kawarasika. Hari ini 28 Juli 2026 adalah hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal. Puncak agenda hari jadi Kabupaten Kendal hari ini 28 Juli akan dipusatkan di Stadion Kebon Dalem Kendal.
1: Kabupaten Kendal, Kendal kaline wungu, ayo manut karo aku, Kendal lewate brangsong, ayo ojo podo songong. Iya, pokoknya manut karo aku, karo pimpinan-pimpinan, karo aturan-aturan. Aja podo manut karepe dhewe mengko ndak bubrah akhire.
0: Asik deh.
1: Selamat ya buat Bapak Ibu, para warga dan juga pimpinan beserta jajaran Kabupaten Kendal.
0: Kemarin itu agenda sidang paripurna DPRD Kabupaten Kendal sudah dilaksanakan. Agenda kemarin pada hari Senin 27 Juli 2026 rapat paripurna agenda peringatan hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kendal. Nah, hari ini adalah puncak acaranya ya, puncak acara hari jadi Kabupaten Kendal tahun 2026 di

0: Stadion Kebon Dalem. Agendanya yang pasti diawali dengan ini ya, upacara dan resepsi ya Kang Warasika. Upacara dan resepsi Kang Warasika hari ini yang akan dilakukan di Pendopo Tumanggung Bahurekso Kendal. Kemudian juga ada agenda doa bersama dan juga di Stadion Kebon Dalem tuh sebenarnya sudah ada agenda Kendal Open Fair sejak kemarin tanggal 21. Jadi rangkaian acaranya itu sudah ramai sekali sejak tanggal 21 kemarin ya, mengenai agenda Kendal Open Fair untuk menyambut hari jadi Kabupaten Kendal tahun 2026. Dan agenda hari ini tanggal 28 Juli 2026 adalah upacara hari jadi di Stadion Kebon Dalem, kemudian juga resepsi hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal. Baru nanti agenda rangkaiannya masih ada lagi tuh, terus sampai nanti bulan Agustus ada agenda cross country championshipnya Bupati Cup 2026, I Love RCTI besok tanggal 8
1: dan lain sebagainya.
0: Wah rame ini pokoknya minggonan acaranya.
1: Mohon maaf untuk acara hari ini saya tidak bisa datang.
0: Iya, mohon maaf ya Mbak Tika ya. Ya
1: karena tidak diundang. Jadi tidak diundang kok arep teko.
0: Ya Allah. Kalau ini salah tiga ya rak diundang. Kendal rak diundang juga.
1: Memangnya sopo
0: sih. Iya sih, betul. Betul. Ya, siapalah kita ya.
1: Siapa tahu terus sama Sake. Kan pernah wawancara juga di sini, pernah ketemu.
0: Walah Mbak Tika mah bola bali rene pun makanya, waktu jadi anggota DPRD.
1: Siapa tahu terus Mbak itu kontrolnya kayak.
0: Bentul. Udah sibuk sekarang Mbak Tika.
1: Dulan-dulan yang kene nggih, Bu. Jadi kita dulan ke Kendal, saya ke Nglimut paling senang tuh. Mandi air hangat tuh sama Bung Haris beberapa kali. Terus ada lagi tuh katanya yang
0: Nglimut katanya juga punya Mbak Tika, bukan?
1: Kali aku kurang tahu kalau itu, yang jelas itu menjadi ikonnya Kabupaten Kendal salah satunya. Terus Kali Kesek itu juga bagus. Tapi aku belum melaksanakan yang pernah ke Nglimut. Mandi air hangat. Senang banget ini, rame.
0: Apa yang menurutmu perlu ditambah dari Kabupaten Kendal?
1: Objek wisata yang kekinian mungkin perlu ya. Terus ditambah mall. Ditambah apa lagi ya?
0: Iya, rano mall Kendal.
1: Mall, kemudian kayaknya
0: apa lagi?
1: Bandara.
0: Ngapain?
1: Nah kan kabarnya bandaranya nanti akan ada di ini.
0: Oh ya, tapi namanya harapan ya, wes bebas lah ya.
1: Iya.
0: Kan nanti di urusannya Tuhan itu nanti yang akan mengabulkan.
1: Mudah-mudahan. Mallnya itu belum ada mall.
0: Berarti kamu gitu pengen ya. Kendal tuh apa? Satu tambah mall.
1: Tambah mall dan objek wisata yang kekinian.
0: Objek wisata kekinian tambah satu lagi lah.
1: Berbau kelautan gitu loh.
0: Oh, kelautan.
1: Kelautan kan di Kendal ada pantai-pantai yang bagus tuh. Hanya yang dibangun secara kekinian kayak Gunung Kidul, kayak di pantai selatan kok belum ada, baru tradisional style aja. Monggo dipikirkan untuk dibangun secara kekinian, mungkin dengan fasilitas-fasilitas untuk anak muda yang senang pemandangan yang bagaimana, dan juga warung-warung yang jangan kafe-kafe gitu ya, yang anak muda tuh senang sehingga berdatangan ke Kabupaten Kendal.
0: Kalau aku Kendal adalah yang pasti tradisi dan juga budayanya jangan sampai hilang ya.
1: Ya.
0: Dari Kaliwungu, dari Weleri, dari Sukorejo, dari Boja punya tradisi dan juga akar budaya masing-masing yang itu sampai dengan sekarang masih terus lestari, dan aku berharap budaya dan tradisi di wilayah Kabupaten Kendal itu tidak pernah hilang. Selamat hari jadi Kabupaten Kendal. Siapa warga Kendal, ayo angkat tangan.
1: Pak Ragil.
0: Tak unggul ke dulu ya kan,
1: Pak,
0: untuk
1: Ragil.
0: Atensi dari warga Kendal dan sekitarnya, karena ini adalah hari jadi Anda yang ada di Kendal dan sekitarnya. Ya yo wis, aku batin yang pertama kali muncul adalah Pak Himawan Kendal SEMM, jelas ini yang muncul pertama. Kendal, kota 10.000 segondok.
1: Murah meriah warak.
0: Berarti kalau Kendal mau bikin tetenger atau bikin apa, segondok kali ya?
1: Iya, segondok. Enak tuh, segondok.
0: Apa kuliner dari Kendal yang kamu paling ingat?
1: Aku yang kuliner makan besar apa snack?
0: Iya, terserah.
1: Kerupuk usek.
0: Oh, kerupuk usek.
1: Aku suka.
0: Oh.
1: Yang ada di Kaliwungu dan Serogo.
0: Oh, Kaliwungu juga. Kalau aku juga Kaliwungu. Aku tidak makan makanan itu, cuma di kepalaku sampai dengan sekarang masih teringat. Momoh. Ayo siapa yang tahu momoh?
1: Itu yang ini ya, dari sapi itu ya. Aku juga
0: aku tidak makan itu, cuma di kepalaku terngiang-ngiang terus sih tentang momoh.
1: Aku mending segondok daripada
0: momoh. Momoh itu di kepalaku terngiang-ngiang banget ya kalau
1: momoh langsung
0: ngomong ke kendal.
1: Momoh. Mungkin yang lain seneng tapi aku memang enggak makan itu
0: sama
1: juga.
0: Sama aku juga.
1: Tapi kalau kerupuk usek saya bisa habis banyak tuh.
0: Oh, kerupuk usek sama sambal rujak
1: sekali
0: ya.
1: Sekali makan lupa berhenti. Kerupuk usek kali bungu.
0: Kerupuk usek kali bungu sekali cokot nyantel di lidah.
1: Nyantel di untu. Kerupuk usek kali wungu beraneka rasa. Rasa ikan, rasa terasi, dan rasa bawang.
0: Kerupuk usek kali wungu warna-warninya seperti kehidupan kita.
1: Kerupuk usek kali wungu dibuat dengan hati.
0: Asik.
1: Your being.
0: Kerupuk usek kali wungu diusek-usek sampai enak.
1: Dan kerupuk usek kali wungu kemripi.
0: Pak Kodri nderek mangayu Bagyo Ambalwarso Kabupaten Kendal mugi tansah gemah ripah loh jinawi ayem tentrem kerto raharjo warganipun antun runtut rukun
1: atut runtut rukun sarto katentremaning projo amin.
0: Katentremaning praja itu apa?
1: Iya tentreme anu pemerintahan.
0: Oh.
1: Waru atut runtut itu ikut runtut. Terus? Rukun ya rukun, noto ya menata. Katentermaning projo.
0: Oke. Nih Bu Hastuti langsung WA ki. Di daerah Weleri Rowosari itu sekarang sedang diunggulkan 4 pantai. Wah, di Kabupaten nih. Kendal daerah Weleri
1: terus,
0: semua.
1: Terus bangun terus nih.
0: Pantai Cahaya, Pantai Manis, Sendang Asih, dan Pantai Sikucing. Nah. Sabar ya, bentar lagi ada mall kok di Weleri.
1: Itu bukan itu tulisannya sebentar lagi akan ada mall ada. Lagi dibangun. Oh. Di Weleri gitu.
0: Mall? Supermarket itu mah?
1: Gitu. Maksudnya gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya kan bagi daerah-daerah tertentu
0: bagi Weleri,
1: namanya mall. Sama kayak di Purworejo gitu, itu mallnya ya apa namanya Laris, apa mall gitu. Sana
0: di mana emang masih ada lahan kosong di Weleri?
1: Wah, gak tahu nih kalau di Weleri.
0: Sebelah mana Bu? Sebelum atau setelah rel?
1: Setelah pasar atau sebelum pasar?
0: Iya. Mantap, selamat hari jadi Kendal. Siapa warga Kendal? Ayo muncul.
1: Boleh kasih info tentang suasana kota Anda.
0: Yes, pagi hari ini terutama yang ada di Kebon Dalem dan sekitarnya tuh. Wong hari ini resepsinya di sana. Kalau agendanya sih aku buka dari websitenya Kabupaten Kendal. Hari ini mulai jam 8. Resepsi, upacara, mohon maaf.
1: Jam 8.
0: Upacara hari jadi ke 421 Kabupaten Kendal baru nanti akan mangayu bagyo di resepsinya di Pendopo Temanggung Bahurekso. Kendal.
1: Potong tumpeng ini mestinya.
0: Wah, iya toh ya.
1: Diserahkan Joko, kepada siapa yang diserahkan itu biasanya potongannya apa sisanya?
0: Ya ujungnya lah.
1: Oh, sehingga sisanya abot banget.
0: Nah, sisanya enggak kita-kita bawahan-bawahan.
1: Monggo sisanya. Sisanya akan diserahkan kepada Bapak pimpinan. Waduh, ampute. Sak tenggok suaranya.
0: Kalau yang sudah diserahkan baru pimpinan-pimpinannya baru sudah keluar ke ruang transit baru kita-kita bawahan-bawahan nih untuk langsung jipu perkedel lah jipu lah.
1: Ora bawahan ora apa sing penting uruh anek aku tak janda. Kiki penuh berkah, alasannya penuh berkah padahal ngeleng. Kayak di
0: kemarin. Kayak pas acara nih Pak Edisa.
1: Jadi kita lebih tertarik tumpengnya daripada snacknya. Kiki penuh berkah, kiki penuh berkah, ada doanya.
0: Pak Joko Kavianto.
2: Pagi Bung Jamal, Mas Yuda, Kamar Sika.
1: Iya pagi.
2: Ini Mas Sambiroto Rai yang sering tersendat tuh yang masuk ke SD Kebon Dalem 2 dan sering tersendat. Matur nuwun.
0: Oke. Matur suwun Pak Joko Kawiyanto tadi menyusuri jalan
2: Kedung Mundulnya tetap rame lancar, Mas. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Joko.
2: Alhamdulillah, mojo pahit enggak begitu padat, Mas. Tetap setia Gedung Mundu Mojopahit. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Ini Pak Joko sudah keluar Krapyak nih katanya lancar. Keluar di eksit tol Krapyak pagi hari ini Pak Joko Kawiyanto. Matur nuwun ya Pak Joko. Kemudian ada Pak Michael Arka.
3: Selamat pagi Mas Yuda Bung Jamal. Mohon informasi pantauan arus lalu lintas dari Ungaran menuju ke Jatingaleh, masuk tol, keluar Gayam Sari, ke timur terus sampai gubuk. Apakah ada catatan untuk pagi ini? Matur nuwun, terima kasih. Thank you.
0: Wah, gubuk masih lancar Pak Michael sampai menjelang jam sudah jam 8 ini ternyata.
1: Sudah jam 8 lebih
0: ya, dikit toh. Lancar-lancar Pak Michael Arka gubuk ya. Semarang Purwodadi nih hilip laporan tuh barusan dari Pak Joko Kawianto jam 7.30 aja Gayam Sari sudah lancar kok informasinya tadi. Begitu, sementara nanti kita pantau lagi setelah jam 8 pagi. Menyusuri jalan

0: Bersama Rasika Kelanakota.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Fenomena upwelling kembali melanda Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, mengakibatkan sekitar 10 ton ikan karamba mati massal. Sebanyak 15 petani karamba mengalami kerugian hingga 250 juta rupiah setelah ikan mas patin dan nila milik mereka mengapung sejak Sabtu lalu. Ketua petani karamba Jaring Apung, Jono, bilang cuaca panas dengan embusan angin dingin membuat suhu air permukaan menurun sehingga kotoran mengandung amonia terangkat dari dasar waduk dan meracuni ikan. Petani kini memutuskan menggeser karamba serta meminta bantuan pompa air kepada Disnakan Boyolali guna menjaga kadar oksigen. Mengantisipasi lonjakan kasus ISPA hingga diare pada puncak musim kemarau, pemerintah Kota Semarang menyiagakan seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan selama 24 jam. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menginstruksikan Dinas Kesehatan bergerak cepat, memastikan fasilitas kesehatan primer dan ambulan kegawat daruratan gratis siap siaga penuh. Agustina menegaskan ketersediaan obat-obatan, cairan medis hingga dukungan kesehatan jiwa bagi warga terdampak kemarau dan bencana kebakaran harus terjamin dengan baik. Pemkot juga menghimbau masyarakat menjaga pola hidup bersih, mencukupi cairan tubuh, dan segera periksa jika mengalami gejala sakit. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita hadir lagi. Ini ada Pak Andre. Selamat pagi Mas JP, Mas JP.
1: Pagi, Pak Andre.
0: Perjalanan saya dari Salatiga sampai Juwana. Update sampai dengan jembatan Tuntang lancar, cuaca cerah. Salatiga semalam hujan. Studio Rasika bagaimana? Bu Heni Novi tak bantu jawab 7.30 ya. Aman lancar, Bu. Sehat selalu untuk semuanya. Ini sudah sampai masuk di kawasan Dusun Semilir lajur kiri. Mending masuk tol saja karena di tanjakan Dusun Semilir ada truk mogok. Sudah ada tanda internasional berupa daun dan kepalanya dingklok soalnya.
1: Dingklok, berdoa.
0: Oke. Baik, di kopi Pak Andre, laporannya Pak FX Domo. Selamat pagi.
1: Pagi Pak
0: Mohon
1: Domo.
0: Petugas kesehatan ya, ada laka di arteri Kaliwungu Kendal dekat traffic light Pelabuhan Kendal. Oke. Matur suwun Pak FX Domo. Oh, sudah.
1: Di seberang sana.
0: Oh, sudah. Sudah nggih, matur suwun Pak FX Domo. Mbak Ayu, selamat pagi. Maksud kawan-kawan Rasika menyapa ya. Pagi ini perjalanannya dari Semarang menuju Jeporo.
1: Alhamdulillah
0: lancar. Melaporkan dari Welahan, waktu Indonesia bagian ngeleh, makanya kita mampir beli burjo dulu. Rombongannya Pak Andika sama Bu Ayu.
1: Yang buat nasi kucing, burjo.
0: Semarang Trengguli lancar nih, dilengkapi sama Pak Andika. Informasinya Bu Ayu barusan lanjut arah Jeporo. Trengguli Mijen Demak Welahan lancar. Ini sarapan beli bubur kacang hijau daerah Welahan.
1: Di Indonesia bagian ngeleh katanya.
0: Oke, ini beli bubur kacang hijau daerah Welahan dan sudah melanjutkan ini. Perjalanan sampai Jeporo lancar. Katanya. Ih, tapi kayaknya emang enak ya kalau pagi-pagi bubur kacang hijau gak sih?
1: Jadi itu kombinasi bubur kacang hijau tapi ketannya hitam. Bubur kacang hijau ketan hitam enak.
0: Maksudnya?
1: Sekali. Ya kan bubur kacang hijau ketan hitam.
0: Ya, ketan putih.
1: Bubur kacang hijau, ketan hitam, lalu santannya putih, kombinasi ya.
0: Karet kuning.
1: Enak, nanti tambah sirupnya abang.
0: Pak Sabdo Satrio, oke, matur suwun. Serondol ke Pandean Lamper. Wah, kota Semarang mah masih baik-baik aja, Pak Sabdo
1: lancar,
0: Satrio. Pak Danar, perjalanan dari Tugu Adipura Rembang lalu lintas dua arah tetap lancar, termasuk pengecoran yang di Pantura Patijuana itu loh.
1: Oh, yang
0: terima
1: jauh sana
0: kasih
1: ya.
0: Katanya Pak Danar.
1: Terima kasih.
0: Pak Adi Nugroho, lancar ramai di pertigaan Penggaron Pucang Gading ya. Pak Adi Nugroho kok baru jam segini berangkat apa Pak? Wis sudah kapan Pak Adi?
1: Kemarin udah anugasi, sekarang agak siang ya Pak ya.
0: Apa kemarin?
1: Atau tahu jadwalnya jadi beliau datangnya lagi ngopalang yang menirung mulai.
0: Truk tanah uruk sebelum jam 8 sudah banyak sekali. Sampai lampu traffic light Pucang Gading. Mbok yo mangkate jam 8 niku yo opo tanahnya selak menguap hilang. Jano ya. Setelah lalu lintas agak landai jam 8 pagi kan yo masih banyak waktu toh sampai sore. Mohon para truk-truk di kawasan Pucang Gading dan sekitarnya. Oh, Pak Adi Nugroho agendanya siang. Oh, wis sudah fakultas ya, Pak Adi. Wah, makan-makan gitu berarti.
1: Tapi Undip juga ya, Pak ya.
0: Iyalah.
1: Iya.
0: Pak Widakdo, selamat pagi. Tadi saya ketemu sama Laka di Trengguli tepat di jam 8.00 arah Kudus ke Demak lajur kanan, enggak sempat video ya.
1: Apa-apa.
0: Truk baknya besar, kaca depannya pecah katanya Pak Widakdo. Informasinya di kawasan Trengguli. Tadi melintas di jam 8.00. Waduh, truk bak besar kacanya pecah.
1: Berarti tabrakan.
0: Lalu lintasnya gimana Pak Widakdo? Terengguli dan truknya besar toh infonya? Apakah masih lancar?
1: Ada dampak apa yang Anda lihat di sana?
0: Ada dampak apa maksudnya di kawasan sana? Terus kita keep dulu infonya. Kawan, ini kita dapat info jam 8 kok ada truk. Infonya kok lakai di Terengguli. Di jalur Kudus yang arah ke Semarang.
1: Pas di pertigaan.
0: Pas di pertigaan, bagaimana situasinya kawan? Pak Diki Harmanto.
2: Update Mas Yuda dan Om Jamal, pukul 7.12 saya memutuskan lewat jalan Songolasewu.
1: Ya, jalan tol.
2: Cepat aja sampai kantor. Perjalanan tadi dari Kudus sampai jalan Songolasewu kondisinya
0: Tol Semarang Demak seksi 2
2: lancar.
0: Ya Pak Diki.
2: Ya, catatan tadi aja sih di jembatan Tanggulangin, bagi yang malas antri sebenarnya bisa lewat jalur yang jembatan lama. Itu.
0: Okay.
2: Itu dulu. Pukul 7.30 sudah sampai depan PT HIT. Lalin lancar. Cuaca kok agak redup ya? Apa mendung atau gimana ya? Terus jalanan kondisi kering, tidak ada air, jadi tidak ada rob, Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Bowo Artanto.
3: Oh ya Mas, untuk perbaikan di Jalan Lingkar Kudus yang arah dari Pati ke Demak Semarang ya, sampai dengan TL Jepang dua lajur sudah dibuka ya. Jadi mulai kemarin sudah tidak ada kepadatan di Lingkar Kudus yang arah ke Demak Semarang ya. Setelah TL Jepang memang masih ada yang dicor lajur kiri, tapi biasanya tidak menimbulkan ketersendatan di area situ. Yang kemarin yang tersendat kan yang sebelum TL Jepang, dua arah sudah bisa dilalui. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Bowo. Ada Bu Rahayuning Budi.
4: Ya padat pasti padat.
0: Wah ini situasinya di kawasan Mula Didom dan sekitarnya ya.
1: Kok Mbak Blangkon gagrak Semarangan nih.
0: Iya ya. Oh, apa jangan-jangan mau rawuh ke Mula Didom iki Pak Budi Nugroho?
1: Pakai gagrak Semarangan nih.
0: Lah ya.
1: Pasti nih.
0: Oh ya enggak ding tapi lurus lah Pak Budi Nugroho ya. Melintas di kawasan Tembalang tadi waktu pas rame-ramenya di kawasan tersebut. Pak Hari?
5: Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semua. Untuk Sayong, Kaligawe,
0: oke, Sayong lagi.
5: Dan menuju ke arah kota, Mas. Kedua arah terpantau lancar, Mas Yuda, Bung Jamal. Pukul 7:28. Masih terpantau lancar.
0: Matur suwun Pak Tommy, ini tadi juga di Mula Didom juga.
1: Kasih tadi 7:30.
0: Ya wis kalau gitu wis akeh ya do ngumpul di kawasan Mula Didom pagi hari ini.
1: Semuanya kumpul dan semuanya sudah masuk ini wisudawan wisudawati.
0: Ya, kok iso ya do wisuda undip ya.
1: Yang daftar undip ya iso ketompol.
0: Ketompol lah ya bener ya.
1: Daftar nang komunitas liyo. Yo ra iso.

0: Kendal geng, mana suaranya? Ini hari jadi Anda. Nih, aku yakin kalau ini menurutku pasti Pak Dr. Arif Ridho juga diundang ke resepsi enggak sih? Wong beliau salah satu
1: tokoh yang kepala di sebuah,
0: yang tugas di Kendal kok.
1: Walaupun rumahnya di Semarang tapi tugasnya di Kendal. Mm-hmm.
0: Pak Dr. Arif Ridho rawuh di resepsi Kabupaten Kendal, Pak Dokter.
1: Rawuh lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Pak Ade Jamal dan Bung Yuda serta seluruh pendengar Radio Rasika di jalan raya maupun di rumah saja. Jam 7.16 melaporkan dari Bang Jo Supriyadi sampai mau masuk ke Tol Gayam Sari. Ini padat merayap. Kalau tadi dari Pucang Gading, Penggaruan, Pedurungan relatif lancar mulai Bang Jo Supriyadi sampai ke mau masuk Gayam Sari ini padat merayap dari timur ke arah barat, walaupun yang sedang dikerjakan adalah jalur yang dari barat, dari Semarang ke arah timur atau Semarang ke arah Pedurungan. Bagaimana jalur saya? Masuk tol, kemudian keluar Kaliwungu menuju ke Rumah Sakit Darussikomah Jalan Skopek, Kaliwungu, Kendal. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terus, Pak. Untungnya situasi di kawasan Kendal dan sekitarnya masih lancar ya. Saat ini belum ada kepadatan atau antrian yang signifikan. Hmm. Nih ada rekannya Pak Dr. Arif Ridho nih dari Pak Aan Kendal nih. Dari kawan-kawan di...
1: Itu juga ada temanku satu kos.
0: PDM Muhammadiyah
1: satu
0: Kendal.
1: Kuliah, satu kos.
0: Ih keren, jadi itu PDM yang, Muhammadiyah di Kendal.
1: Itu temanku satu kos yang nomor dua atas. Dekatnya kanan-kanan. Nomor dua. Nah,
0: serius?
1: Pak Muntoha itu kepala salah satu... SKPD di Kendal.
0: Oh.
1: Dan juga beliau ini kayaknya kakak kelas saya kan, tapi satu kos.
0: Walah, ini dari Pak Ani mengucapkan juga nih dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal mengucapkan selamat hari jadi ke 421 Kendal. Terus melangkah maju menjadi daerah yang maju, mandiri, sejahtera dan berkemajuan serta senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala menuju Kendal berdikari. Karena untuk ukuran Kendal tuh saat ini menurutku sudah nggak perlu bergantung dengan kota Semarang lagi sih, udah bisa
1: menjadi penyangga, bisa, malah justru
0: bukan cuma penyangga lagi, malahan sekarang sudah bisa jadi kota mandiri tanpa harus bergantung dengan kota Semarang.
1: Iya, kota-kota lain karena apa-apa sudah bisa ada di sana ya.
0: Betul sekali.
1: Di Kendal.
0: Kawasan industri Kendal itu adalah kawasan ekonomi khusus dengan pencapaian realisasi investasi terbesar nomor 2 di Indonesia, nomor 1-nya Gresik kalau kawan sih kan.
1: Itulah.
0: Menandakan kalau harusnya ekonomi di Kendal akan tumbuh seiring dengan perkembangan yang ada, bukan?
1: Iya, betul. Meningkat terus.
0: Lah ya. Selamat hari jadi Kendal. Ki Pak Iwan Kendal SEMM juga langsung.
1: Namanya
0: bilang
1: aja Pak Iwan Kendal.
0: Asik. Membawa Kendal. Nama Kendal ya.
1: Nama daerah.
0: Lah ya, Ki. Nama siarnya Pak Iwan Kendal aja harus ono Kendale lho, Ki.
1: Jadi beliau bangga dengan daerahnya.
0: Makane sampaikan dong ke Pak Wagub juga agar Pak Wagub menyampaikan ke Bupati dan Wakil Bupati untuk merevitalisasi tugu batas atau tugu masuk wilayah Kendal di perbatasan dengan kota Semarang agar selayaknya menjadi tugu penanda ucapan selamat datang Kabupaten Kendal. Dulu setelah selesai dibangun, tugu tersebut cukup indah menurut saya. Bersih, layak sebagai penanda batas wilayah, tapi saat ini kondisinya sudah kumuh, semrawut, dan gak layak sebagai pengucap selamat datang Kabupaten Kendal. Banyak warung emplek-emplek di situ dan yang lebih parah dipakai untuk pangkalan truk. Berdebu kalau kemarau dan blekok lumpur kalau pas hujan. Nih katanya Pak Iwan Kendal. Yo mana lagi nih Kendal nih Pak Nur LS juga bilang. Sugeng Ambal Warsa Kabupaten Kendal ya Masjid Mas Jamal. Gendar pecel gorengan di Kali Kesek wisata murah sak dunia murah ming pitong ewunan sama Pak Tiwol Timur juga.
1: Maksud, kapan-kapan kesana?
0: Maksud aku ya pengen ke Kali Kesek.
1: Mau ini apa terapi
0: tapi airnya
1: ikan.
0: Bersih kan?
1: Bersih itu langsung dari Gunung Ungaran wilayah Kabupaten Kendal. Anu apa? Ini mau terapi ikan yang ditotoli ikan kakinya itu loh.
0: Oh gitu.
1: Katanya asik banget. Aku soalnya pernah di tempat lain tuh melepuh kakinya.
0: Oke.
1: Katanya ikannya lagi digoreng.
0: Bu Astuti, selamat pagi. Itu nanti lokasi mallnya ada di Weleri itu setelah pasar dibangun 3 lantai loh, Mas. Cuma yang saat ini jadi sorotan adalah banyak masyarakat yang menyoroti kalau nanti pasar tradisional pasar Welerinya akan ada pergeseran pelanggan karena dibangunnya supermarket itu di sekitar Weleri katanya Bu Astuti. Oke, matur suwun informasinya kawan-kawan di Kendal yang hari ini ada agenda dan juga insiden. Agenda dan acara.
1: Peringatan ataupun resepsi.
0: Yes, hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal.

0: Kita dapat info kok katanya ada kejadian ini. Coba kita munculkan infonya Pak Christian Raharjo.
1: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi, pagi Bang Yuda, Bang Jamal. Saat ini 8.11 melintas di kawasan Kaligawe dari arteri Yosudarso, Semarang Indah, Tanah Mas sampai Yuten Gubro tampak lengang, lancar, sinar cerah.
2: Menginformasikan pagi ini dari tampilan dari Terboyo ada keluk-keluk ini kurang tahu apa, kok cukup padat keluknya.
3: Keluk?
2: Semoga, petang semoga gitu ya. Bukan kebakaran.
0: Asap yo.
3: Nah ya Pak, petang gitu.
2: Di sekitaran Padi Raya. Ini saya dari Terboyo arah ke Demak. Arah Demak.
0: Waduh, ada apa ini? Kok ada asap-asap di sekitar Terboyo Padi Raya?
2: Ya ini mencoba melintas, nggak tahu apa tadi.
3: Ternyata padam sama lokasi.
2: Oh iya, sepertinya kebakar apa ya? Ada mobil kebakar ya.
0: Mobil. Oh, oke. Persis diputar balik Padi Raya Kang Warasika.
3: Cuman nggak ketahuan yang mana modelnya karena ketutup-tutup ya Pak ya.
0: Jadi posisinya itu persis di titik yang menyempit karena ada pembangunan saluran IPAL itu loh guys. Di putaran Padi Raya, nah persis di situ informasinya ada satu lajur yang ada mobil terhambat terbakar. Karena infonya ada kendaraan terbakar, muncul asap warna putih itu Kang Warasika ngabluk di sekitar Jalan Pantura Genuk yang arah menuju Terboyo. Katanya Pak Christian Raharjo, mobil satu, kemudian juga mobil truk traga di kanan juga berhenti. Potensi kepadatan yang arah menuju ke Semarang. Walah, oke, matur suwun informasinya Pak Christian Raharjo. Ada mobil yang dugaannya terbakar ya?
3: Satu mobil truk traga.
0: Kalau asap itu pasti terbakar ya?
3: Ya, bisa juga terbakar atau ini mengalami gangguan overhead mesin.
0: Kalau overhead mesin itu terbakar.
3: Asapnya juga tinggi, belum terbakar sih, tapi kadang mengeluarkan asap tinggi dari mesin itu.
0: Maksudnya kalau aku lihat dari videonya Pak Christian Raharjo, kayak asapnya tuh bening gitu loh.
3: Iya, asapnya kalau biasanya putih. Kalau terbakar tuh hitam.
0: Hitam bulat-bulat gitu kan. Ini nih by the way di Pantura Genuk ya guys. Tepatnya di putar balik Padi Raya yang arah Terboyo. Betul.
1: Sepertinya itu ada konslet itu, terbakar dari kelistrikan mungkin Bang Yuda.
0: Belum
3: bulat-bulat ya Pak ya.
0: Konsletnya sampai bisa ngablok kayak gitu ya. Kalau aku udah nangis sih numpak mobil terus mobilnya kayak gitu.
3: Ya jen Pak mobil wis.
0: Oke, matur suwun. Tuh kan langsung banyak yang info kan, genak-genok. Iya betul guys, jadi infonya ada kendaraan yang trouble di kawasan Jalan Pantura Genuk arah menuju Semarang. Infonya menutup lajur sebelah kanan.
3: Nah,
0: nih laporannya. Posisi berhenti di kanan terbakar. Laporannya Pak Christian Raharjo jam 8.20. Potensi kepadatan arah Semarang di kawasan Genuk ya Kawarasika. Yang arah menuju ke Semarang atau menuju arah ke Terboyo sekali lagi. Matur suwun informasi awalnya Pak Christian Raharjo. Mengaten ya Bapak Ibu yang sedang antre di kawasan Genuk dan sekitarnya menuju arah ke Terboyo. Langsung aku buka lagi informasi selanjutnya ada Pak Ulin Nuha. Ini situasi di perbaikan Jalan Pantura Pati Juwana ya guys.
3: Masih ramai lancar.
0: Betul. Cuaca juga cerah sekali di sepanjang Pantura Pati Juwana. Pak Warsito.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan seperti biasanya. Ini saya tadi keluar tol Banyumanik, saya tetap lewat ke kanan Jalan Tirto Agung karena tersendatnya hanya sedikit di Jalan Tirto Agung. Namun di depan Geraha Estetika saya belok kanan lewat Jalan Tirto Usodo Timur, nanti langsung di Jatimulyo, terus ketemu lampu merah Sirojudin, belok kiri, ketemu lampu merah yang Undip Prof. Darto, belok kanan, langsung masuk di gerbang utama Undip, lancar, tidak ada ketersendatan Mas. Namun kalau lewat Tirto Agung lurus ke Prof. Darto, terowongan tol itu waduh macet Mas, runtel, padet gitu sampai di area Munatidom. Yang dari Jalan Jatimulyo yang depan Mandiri itu juga macet, dari Prof. Darto yang dari timur juga macet pokoknya mas. Terus ini saya bingung mau keluar pulangnya, kayak kemarin tuh pulangnya bingung mas, akhirnya lewat jalan-jalan masuk-masuk itu. Jadi Prof. Darto ke timur terus ketemu bundaran yang dekat itu Rusunawa punya mahasiswa itu, saya belok kanan nanti masuk di Jalan Bulusan Utara Raya, ketemu Jalan Banjarsari, nanti belok kanan terus belok kiri Jalan Gundang Raya lurus terus nanti belok kanan ketemu Jalan Mula Warman. Nanti rute saya seperti itu, sama dengan kemarin mas, lancar. Kalau dari Gerbang Undip, gerbang utama belok kanan, waduh macet mas, sampai lampu merah, sampai dimulai didom deh, nggak bisa gerak ini mas. Untuk Pak Imam yang tadi komen masalah karawitan, monggo Pak saya tunggu, monggo rekan-rekan atau kawan Rasika semua yang mau daftar, silahkan daftar di Rasika, nanti namanya Kelana Laras. Untuk latihannya nanti bisa di Gedang Anak di Mbah Sanggar Bimo Laras. Nah, nanti saya sudah izin sama Sanggar Bimo Laras, dipersilahkan kita latihan di sana gratis Pak. Yakin ini, yakin gratis. Alternatif yang kedua, kita latihan di SMP Negeri 2 Ungaran. Nanti saya juga sudah nembusi, diperbolehkan untuk latihan kawan-kawan dari Rasika. Monggo kita bentuk Kelana Laras, nanti bisa daftar dulu di Rasika atau di Mas Jamal, nanti adminnya Mas Jamal Pak Imam. Jadi monggo saya tunggu kawan-kawan semuanya. Matur nuwun.
3: Kelana Laras mainnya si Joneng Dalan
5: Pak Lutfi. Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda. Perjalanan dari Ungaran ke Semarang ya Mas, ini jam 7.29 baru sampai lepas rondol. Langsung diperdengarkan dengan quotes-nya Mas Haris, keren. Itu kayaknya perlu diputer-puter terus itu untuk reminder kita semua, untuk saya terutama ya. Jadi minimal kalau berapa sih sekarang yang kira-kira aktif di atau di WA atau apapun platform Lasika itu sekitar berapa, itu kan berarti misal kita punya katakanlah 500 orang, berarti kan 500 orang di jalan yang bisa mempelopori budaya tertib dan sopan dalam berlalu lintas. Mas ini TL Patong Diponegoro ya Mas, lumayan sudah lama nggak seperti ini padatnya, jadi mulai serata ya apa, samsat ya, mulai samsat antriannya, sepertinya hanya masalah volume saja. Sambil mau salam-salam ini kebetulan kok ada Prof. Herjum ya.
3: Iya betul.
5: Selamat pagi Prof. Ternyata jenengan juga kawan Rasika juga.
3: Udah lama.
0: Jangan salah.
5: Berjumpa di udara di ruang Rasika.
0: Jangan salah. Bukunya aku punya di rumah. Beliau jadi apa? Ngisi di Masjid Agung lagi. Masjid Kampus Udip loh. Aku dengar apa jenengnya kalau pas sholat Idul Adha itu jadi apa?
3: Imam.
0: Bukan, kalau yang ngisi ceramah itu namanya
3: apa? Oh, itu namanya adalah
0: ngisi ceramah di sholat Idul itu apa namanya? Alah. Kalau iki loh yang ngisi ngisi tausiah itu apa namanya?
3: Sebagai imam muadzin.
0: Bukan imam. Alah, yang ngisi ngisi menyampaikan kata-kata dan cerita ki loh.
3: Hah? Pencerama. Fotonya juga tak simpen.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Burung the I mean no. Dia tak bumi serasi.
6: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.
5: Burung

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare. Rasika, USA.

0: Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026, atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.
1: Sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Mohon maaf ya guys, iya betul Khotib.
1: Oh Khotib.
0: Yang ngisi ini toh, yang ngisi tausiah toh.
1: Khotbah.
0: Yang khotbah.
1: Tadi enggak bilang yang khotbah, kamu yang itu yang ngisi apa? Kalau yang khotbah ya Khotib. Aku Khotib yang khotbah, kamu yang ngisi itu tausiah. Ya guys,
0: malu deh gue. Yang ngasih info siapa coba? When do you all know? Oh. Merasa kayak aku tuh lemah gitu loh, oh, ilmu agama nih.
1: Ngomong sing ceramah iki lho, sing ngisi apa? Kalau yang khotbah ya Khotib. Kadang pikiran
0: ya, itu maksudnya. Waktu itu Profesor Harjum ceritanya tentang keluarga lagi.
1: Iya, Prof Harjum Muharram.
0: Oke, matur suwun ya guys. Mohon maaf atas kekhilafan ini. Matur suwun iki sampai Pak Sugiman juga melu komen iki.
1: Iya, padahal matematika. Iya, matur suwun Pak Sugiman.
0: Pak Sugiman sampai melu komen kalau matur suwun ya guys.
1: Iya, nanti kalau ada yang komen Pak Sugiman integral parsial, Pak.
0: Alah, itu malah aku tambah nangis sih.
1: ngalu.
0: Aku tambah nangis sih kalau Pak Sugiman ngomongin tentang matematika aku malahan ya. Ini ada Bu Nini Herowati menambahkan kondisi pasar modern gitu ya. Ya, betul situasinya pagi ini.
2: Saya udah sampai di tempat gym, Mas Yuda belum boleh. Kalau ada berhenti atau aktivitas atau apa belum boleh karena masih TKP, masih disurvei dari asuransi, masih ada olah apa kejadian perkara. Jadi masih belum boleh, masih harus steril. Nanti aku ini lagi ya, karena aku ini banget kios sama lapakku kan habis di situ.
0: Lah, Bu Nini jualan apa toh, Bu?
2: Terbakar semuanya.
0: Waduh. Oh, berarti Bu Nini itu punya kios di Pasar Modern Bukit Semarang Baru. Waduh.
1: Ikut bersedih, Bu ya.
0: Wah,
1: ini mungkin.
0: Ya wis ra ono sisa ya kalau gitu. Iya betul nggih Bu Nini. Enggak ada sisa, enggak ada.
1: Mungkin Tuhan sedang ini menguji, mengalihkan bencana yang lebih besar hanya dengan kebakaran ini. Amin.
0: Apalagi tadi Bu Nini habis cerita kalau belakangnya habis di serutuk. Mobilnya. Waduh, ini kondisi lapak dan kios saya kemarin di Pasar Modern Bukit Semarang Baru.
2: Live streamingnya kok diulang lagi yang tadi jam berapa ya? Saya kalau ke mobil sih kayaknya udah apa? Udah yang benernya yang real time. Kalau live streamingnya kayaknya diulang deh.
0: Oke. Baik, matur suwun Bu Nini.
2: Sabara Pasar Mijen. Buat teman-teman yang mau turun masih ramai sekali. Ke atas lancar, ke bawah kayaknya macet.
3: Ini agendanya akan berbenah kampung bersama Pak RT. Apa saja kekurangannya untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Oke.
3: Selamat bertugas untuk semua.
0: Oke, ini di atas yang ke-8 sudah mulai.
1: Jangan lupa tempat sampahnya juga dibenahi, Pak. Yang kedua saluran air.
0: Terurai. Oke, matur suwun Bu Nini. Gym ya itu sudah selesai, ngantar sekolah sudah selesai, ngecek toko yang kemarin terbakar sudah selesai.
1: Pulang masak.
0: Kok masak Bu Nini ki direktur kok mbok kon masak.
1: Apa sebagai ibu-ibu kan tetap senang masak.
0: Ya asistennya lah.
1: Iya kan.
0: Iya enggak sih?
1: Awasi itu. Masak apa? Lah iki wis tak tukoke sayurane ayo
0: masak. Oke, matur suwun Bu Nini. Ya wah sedih banget loh kita dapat ceritanya Bu Nini.
1: Ya ikut ber
0: ikut prihatin ya kita. Tapi untungnya tadi sudah diurus sama asuransi. Mengenai lapak dan juga kiosnya yang terbakar di Pasar Modern Bukit Semarang Baru.
4: Kelana Kota. Rasika.
0: Siaran Kelana Kota pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Ini ada Pak Agus Soronyi.
1: Halo, Karang Jompo, selamat pagi.
0: Assalamualaikum, Mas Yudmas Jamal dan kawan Rasika. Sehat selalu ya. Dari Karang Jompo monitor cuaca cerah di Karang Jompo Pekalongan. Nih ya, langsung dijelentrekke nih sama Pak Agus Soro.
1: Ya azan muadzin.
0: Nah, kalau yang membaca sholawat di antara dua khutbah sholat Jumat namanya muroki. Kalau yang menyampaikan ceramah namanya dai. Sekedar info, matur suwun. Nih dari
1: siapa yang jadi dai? Dia.
0: Situasi di Pekalongan, Batang, Pemalang, wah lancar ya ini berarti kendala dan juga hambatan-hambatan nih Hilto di kawasan Pekalongan, panturanya, tolnya. Tadi ada kawan Rasika yang tanya Semarang ke Pekalongan enaknya lewat mana? Wah ya tol.
1: Langsung naik wis, guys.
0: Betul.
1: Marang ke Pekalongan lewat tol, wis. Cukup langsung keluar di pintu tol apa itu Bojong maupun pintu tol
0: Stono.
1: Stono langsung beli batik.
0: Wis. Nah, betul sekali. Semarang Pekalongan ya meski kawasan panturanya masih terpantau lancar ya Kawarasika, baik itu dari Semarang menuju arah ke Kendal hingga kawasan Weleri, Batang, Pekalongan. Wah, ngacir saja Kawarasika, enggak ada kendala atau hambatan yang apapun signifikan. Betul, di pantura sisi barat
1: lancar.
0: Nah, kemudian ada yang tanya juga, terus Semarang kalau menuju arah Pekalongan tarif tolnya berapa? Totalnya 170.500 ya.
1: Itu dari Kali Kangkung.
0: Dari tol Semarang ABC Semarang, tambah 6.000.
1: Dari Semarang ABC.
0: Masuk Krapyak, masuk Jatingaleh, masuk Gayam Sari atau masuk Muktiharjo sampai dengan keluar di Setono atau gerbang tol Batang Pekalongan itu totalnya 170.500 tol Semarang sampai Pekalongannya. Tol Semarang ABC-nya 6.000, terus sepanjang Kali Kangkung sampai Setono 164.500. Tadi silakan yang tanya enaknya lewat mana Semarang Pekalongan tuh loh. Terus tanya aku, tadi aku jawab lewat tol dong jelas. Terus tarifnya berapa? Nah, 170.500 dari tol Semarang ABC sampai dengan Pekalongan. Ini tadi kita dapat info kan ada insiden di Trengguli.
1: Bagaimana nih kelanjutannya nih?
0: Tadi Pak Widakdo perjalananku dari Demak ke Kudus sih masih lancar. Nah, ini videonya itu ada dari kawan di Rimba Raya. Oh. Weh, ini berarti KB Travel denger kita deh.
1: Iya nih, cuman
0: Semeru kita Rimba Kencana.
1: Ketemu di jalan terus nguk ngerasi kaki lu malah ngerti.
0: Apa nih travelnya yang denger kita arah timur, guys?
1: Iya nih, banyak kali nih.
0: Apa itu travel Semarang ke arah timur ki? Kencana, Rimba Raya ini ada.
1: Daytrans.
0: Semeru Pak Selamat dan kawan-kawan.
1: Daytrans.
0: Oh iya, belum ada deh kalau ini kalau yang itu. Oke, matur suwun informasinya kawan-kawan dari Rimba Raya ki Pak Sopo ki. Posisi truknya
1: kasih nama Pak.
0: Posisi truknya yang rusak itu ada di lajur sebelah kanan. Persis di Bangjo Trengguli yang arah Semarang, hati-hati katanya kawan di 0944. Matur suwun.
1: Pak bisnis lain.
0: Pak bisnis. Pak Bavinus mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Kendal.
1: Okay.
0: Kendal beribadat memasuki tahun 421. Semoga tetap sejahtera, kreatif, santun, islami, indah, tambah maju untuk Kabupaten Kendal. Kemudian Pak Resep Afditya juga, Sugeng Ambal Warso kagum Kabupaten Kendal. Semoga julukan Kabupaten Galian C segera hilang ya, karena mau masuk batas Kabupaten Kendal saja sudah disambut truk-truk Galian C yang jalannya berdebu kalau kemar-

0: Ya nggak sih, serasi kak. Kalau ke Kali Kasek bisa berangkat pagi pulang malam toh?
1: Bisa, dekat toh.
0: Hmm.
1: Nih.
0: Ya udah, Bu Pipit yang ada di ruang dalam, kita ke Kali Kasek aja Bu. Rasa aduh-aduh, neng Malang atau neng Batu?
1: Enak. Airnya
0: asik deh.
1: Airnya gurih airnya.
0: Wah.
1: Sirihnya Kali Kasek.
0: Maksudnya kolang kaling sama gula arennya kualitas super itu apa? Emang di sana
1: ada produsen gula aren dan
0: sumpil
1: kolang kaling itu di Kali Kasek. Saya cukup pernah dengar gula aren kualitas super tanpa campuran.
0: Nah. Kolang kaling dan gula arennya, oh Kali, oh Boja tuh pusatnya kolang kaling sama gula aren toh?
1: Di lereng-lereng gunung aren tuh kolang kaling banyak. Dan ini salah satunya di Kali Kasek serta gula aren.
0: Oh, ini katanya Pak Egi nih, karena Pak Egi kan sarjana pertanian toh, berarti kan tahu toh mana komoditas yang unggul atau tidak berarti. Ya,
1: tahu-tahu karena beliau ini ahli pertanian mesti ngerti kolang kaling.
0: Ya udah kalau Pak Egi Nugraha yang bilang aku percaya.
1: Kolang kaling kolong.
0: Kolang kaling dan gula arennya kualitas super. I mau kawan-kawan ada rekomendasi yang bisa jual dikirim-kirim enggak kolang kalingnya?
1: Ada di online.
0: Yang kolang kaling Kali Kasek. Kolang kaling Kali Kasek.
1: Kolang kaling Kali Kasek.
0: Iya ada nggak guys yang bisa apa yang bisa beli dan kirim-kirim ada ya nggak ya?
1: Kolang kaling itu dari pohon aren.
0: Kirim ke sini Buan. Kirim
1: gulanya juga gula aren. Wah jos.
0: Aku mau beli nanti biar dikolak Mas Warno. Kan mesti enak atau katanya Pak Egi.
1: Stop enaknya di stop.
0: Aduh cakep banget tuh enak banget.
1: Di stop nanti dikasih es batu.
0: Ini kalau katanya Pak Egi dari Ungaran ke Kali Kasek Kendal nggak sampai 1 jam kok. Tapi ya waktu aku terapi ikan yo geli-geli gitu, sumpah gelipol.
1: Iya ikannya jangan terlalu besar Pak. Kayak ikan gurami atau apa? Jempolnya lah. Yang kecil-kecil Pak emang, pating trutul gitu.
0: Pak Eka Agus Purwadi.
2: Selamat pagi Rasika, selamat pagi.
1: Pagi, pagi.
2: Pukul 6 tadi saya melintas dari Ampel Boyolali menuju ke Kota Semarang. Berangkat lewat jalur konven, ngantar anak dulu sekolah di Salatiga, terus masuk Tol Bawen. Sejauh ini perjalanan lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Ini saya sudah sampai di tol, di tepatnya di KM 436 Klepu. Nah, kira-kira untuk jalur Muktiarjo yang akan saya lewati, bagaimana Muktiarjo, exit tol Muktiarjo sampai ke Genduk, apakah ada ketersendatan? Sekian, terima kasih. Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bang Duda. Pukul 7.44 saya sudah sampai ke Genduk.
0: Nah, terbukti lancar.
2: Perjalanan sejauh ini lancar-lancar saja. Gak ada kendala suatu apapun. Tadi saya keluar exit Muktiarjo, lalu lintas untuk kedua arah, arah ke Kota Demak maupun ke Kota Semarang, sejauh ini lancar semua. Sekian laporan dari saya, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Matur suwun. Nah ini melengkapi informasinya kawan kita tadi, kan ada truk mogok tuh di tanjakan Dusun Semilir Bawen. Ibu Nafa Izah nih ngasih info tanjakan Dusun Semilir Bawen ada truk mogok ya, berpotensi kemacetan. Wah ini karena bicaranya potensi berarti masih belum ada kemacetan toh?
1: Masih lancar tuh, dan sudah ada daunnya.
0: Sudah ada tanda internasional berupa daun, sip. Kalau gitu matur suwun, Bu Nafa. Kemudian aku bersama Bu Heni Novi nih, sudah muncul nih.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Saya join update informasi saja ya. Informasi perjalanan saya di pagi hari ini dari Salatiga menuju ke KIC, kedua arahnya terpantau ramai lancar ya, dan tidak ada hambatan yang berarti. Dan di tol, di sepanjang jalan tol tadi terpantau agak lengang sih. Dan untuk hujan yang di Salatiga kemarin itu hanya sebagian saja ya, karena di tempat tinggal saya kebetulan tidak kebagian air hujan begitu. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Saat ini pukul 18, pukul 8.15 saya sudah sampai di kantor.
0: Oke. Okay. Asal grogi. Buat

0: buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat bertugas, dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
1: Terima kasih. Jadi sudah pada tanya tuh.
2: Mantap lah kalau gitu. Berarti dari Semarang Bawen Solo Tigo dan sebaliknya kepadatan ada di tanjakan Bawen yang arah Ungaran ya. Sebelum Dusun Semilir ada truk mogok kawan Rasika. Tapi karena tadi ada Pak Eka Agus Purwadi, Bu Heni Novi itu masuk tol, jadi tol Semarang Bawennya sementara masih lancar. Nih Pak Egy Nugraha langsung ngirimi
1: gambar,
2: ngirimi kolak, ngirimi gambar dalam bentuk gambar.
1: Foto, gambar kolak.
2: Iki pun kolang-kaling dan gula arennya jadi kolak plus pisang tanduk kali kesek. Terus ada Pak Baven. Pak Baven langsung bilang gini, selamat pagi Rasika Kelana Kota. Tak akui memang kolang-kalingnya di daerah kali kesek itu pokoknya best. Selain itu pakesnya juga inu-inu enum-enum gitu. Gula merahnya, arennya juga endul Masjid Mas Jamal. Kalau kesana disarankan pagi, soalnya kalau siang sudah banyak mak-mak dengan berbagai komunitasnya. Oh iya, oh iya, kita baru tahu, aku sih terutama baru tahu di kalau di Kali Kesek yang khas kolang-kalinge.
1: Ini aku juga kabar-kabarnya aja yang dengar, belum pernah beli, baru dengar kabar.
2: Oh serius Pak Boven, wis ngicipi kolang-kalingnya Kali Kesek. Best apa sih? Ada yang jual bisa dikirim nggak ya guys? Aku kirimin nomor teleponnya Mbok An, Pak Aziz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal. Apa kabarnya?
2: Baik.
3: Semoga sehat selalu. Bung Yuda, Bung Jamal, saya mau bercerita dan mau bertanya.
2: Monggo silakan.
3: Kira-kira di tahun 2000 saya kedatangan Kiai, yaitu Pak Kiai Muhtadi dari Jombang. Seingat saya dulu disuruh mengantarkan Pak Kiai Muhtadi untuk ke Radio Rasika bertemu dengan beliau Pak Hasanuddin. Maaf kalau salah, apakah benar pemilik Radio Rasika bernama Pak Hasanuddin? Sedangkan Pak Hasanuddin itu adalah temannya Pak Yai Muhtadi dari Jombang yang dulu mondok di Darul Ulum Jombang, yaitu santrinya Mbah Yai Musta'in, dan Mbah Yai Musta'in itu anaknya dari Mbah Yai Romli. Terima kasih Bu.
2: Oke, matur suwun nggih, betul sekali. Almarhum Kiai Haji Hasanuddin adalah mantan direktur utama Rasika kita yang sudah berpulang.
1: Lebih lanjut di OR aja Pak ya. Nanti
2: betul sekali.
1: Lebih panjang lebar tanyanya.
2: Yes. Pak Han, selamat pagi. Traffic light KIW sudah mulai padat ya. Ekornya depan United Tractor yang arah menuju ke Semarang. Pak Widias Nugroho ini juga sama. Masjid Mas Jamal Kendal ke Semarang sudah mulai padat. Tersendat di kawasan di KIW. Informasinya Pak Widias Nugroho. Pak Yulianto Prasetyo, monggo Masjid Mas Jamal. Aku lagi rewang RT RW dulu ya. Ini suguhannya adalah godogan.
1: Ada telur dan juga jagung.
2: Yes.
1: Tiga kali kacang enggak nih?
2: Enggak dong. Ya. Pak Yulianto Prasetyo kan yang Solo Tigo.
1: Ya apa-apa saya tukunin yang kono.
2: Pak Wahyudi, sebelum traffic light Cepire yang Kendal arah menuju Batang lajur kanan ada perbaikan jalan sehingga jalurnya menyempit. Pak Agus Sora, Masjid Mas Jamal, selamat pagi ya. Ini dia nih lanjutan foto agenda saya kemarin. Oke. Mantap. Matur suwun Pak.
1: Pengajian.
2: Agus Sora, kemudian ada Pak Iki, Masjid Mas Jamal, ayo ke Kali Kesek. Tapi aja Sabtu Minggu ya. Soalnya rame katanya.
1: Berarti Senin iki iso, Selasa iso.
2: Oh iya.
1: Jumat yuk, mumpung gak tenang.
2: Oh iya, Jumat Pak Iki WFH enggak?
1: Iya,
2: iya toh Pak Iki, hari Jumat WFH toh Pak. Ayo Pak.
1: Dari Ungaran kan dekat itu, paling 1 jam udah sampai.
2: Kita yang ke kantornya Pak Iki deh, mau tinggal cedak kono.
1: Pak Iki yang suruh ngumpul ke.
2: Coba ya, bercanda ya Pak. Pak Zuhri Al-Bukhari.
4: Mas Yuda, Mas Jamal, dari Nasmoko Pemuda ke Tugu Muda lancar, ke Kerapiak juga lancar.
2: Tapi sudah
4: masuk tol Kerapiak, ini keluar exit tol Kalibungu, lancar semua.
2: Baru bilang sih
4: kalau kali kesek pertama kali ini. Tap tol, tap bawah nggak iso. ternyata karo petugas sing dhuwur iso wae ngeluno.
1: Malah guyu lho.
4: Mas sudah Mas Jamal gitu okay. Yo, untuk okay. Kondisi cuaca cerah walaupun berawan nggih. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Zori Al Bukhari.
2: Pak Jati Suprianto.
5: Mas Yuda.
2: Ya, monggo. Pak sebentar Pak Jati, kok ini audionya ini ada yang
1: Pak, mati,
2: kurang
1: Pak,
2: tepat Pak, deh, betul. Kasihan kawan-kawan Rasika, coba nanti kita putar di belakang ya Pak Jati. Pak Govinda Kurnia.
6: Selamat pagi kawan Rasika, semoga sehat-sehat selalu. Menginformasikan untuk saat ini ada terjadi diesel runaway persis di pertigaan Genuk Indah, mengakibatkan lalin dari arah Demax menuju ke Kota Semarang tersendat. Saat ini truk masih berada di lajur kanan sehingga membuat sisa satu lajur saja menuju ke Semarang. Begitu. Okay. Untuk mungkin dari rekan-rekan terdekat harap bersabar yang mau melewati pertigaan dulu
2: ya. Genuk ya.
6: Itu yang di Paputran Padiraya atau pertigaan Genuk Indah itu bukan mobil gih Mas, tapi truk yang mengalami diesel runaway. Jadi dia kayak bakar diesel apa solar terus dan mengakibatkan asap yang tebal gitu.
2: Oke, okay. Ini informasinya dari Pak Govinda sudah tidak berasap, tapi truk mogoknya masih ada di sana, di Genuk ya sekali lagi. Ya wes syukurlah kalau gitu, maksudnya tidak kebakar yang sampai bulak-bulak nah, gitu ya guys.
1: Konsleting mesin tadi.
2: Konsleting aja, mesin. Jadi, kayak gini.
1: Keluar asap.
2: Ih sumpah aku sudah, nangis sih kalau.
1: Sudah dimatiin mesinnya masih karena masih keluar asap gitu kalau.
2: Ih aku numpak kendaraan terus kayak gini aku nangis sih, gerung-gerung gue. Tolong, tolong, mobilku tolong.
1: Wong teko ora dandani kuwi sih mesti. Nyekeli lambemu.
2: Ih, medeni banget ada mobil kayak gini. Ih, aku langsung nangis ngeru-ngeru sih di tepi jalan. Tolong, tolong, mobilku tolong.
1: Eh dibungkam sih, kayak dibungkam sih.
2: Kalau motor kan iso iso di pinggir kene.
1: Kita diuncalke di got gitu ya. Kalau mobil di, kan susah.
2: Medeni banget nyenter mobil iki.
1: Itu konslet itu apa?
2: Ini menurutmu kenapa kok bisa sampai embulak-embulak kayak gini? Maksudnya sampai kemebul gini.
1: Teknis mesin aku enggak tahu ya, tapi itu ada konsleting. Jadi pembakaran terus berlangsung, solarnya itu ikut terbakar langsung.
2: Medeni banget.
1: Terbakar di luar bukan ruang
2: banget.
1: Pembakaran.
2: Medeni pol.
1: Jadi keluar keluknya.
2: Medeni pol. Terus matur suwun ya. Pak Govinda Kurnia. Ini Pak Ibnan Syarif itu mau tindakan ke Solo. Lalu lintasnya lancar dua arah lewat tol. Ini Pak Ibnan Syarif tidak mau ke Universitas Negeri Yogyakarta. Soalnya tadi kok ada kawan-kawan dari UNES mau ke UNY itu tanya tadi rombongan jalurnya lewat tol.
1: Ada wisuda kali di sana.
2: Lah ngopo?
1: Iya ngopo. Menghadiri wisuda kono. Sesuka Jogja kan menghadiri wisuda UNES kan.
2: Lah ngopo? Oh gitu.
1: Saling mengundang toh ya.
2: Iya nih Pak Ibnan Syarif, kok ini rombongannya kawan-kawan tadi soalnya ada teman-teman dari UNES yang tanya mau ke UNY kok tadi. Sementara yang bisa kita pantau ya tol Semarang Solonya dulu ya.
1: Lancar Pak. Oke lah kalau begitu semuanya tetap tenang di jalan, safety, jaga diri. Jaga keluarga Anda yang ada di kendaraan, hormati sama pengguna jalan lain dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: Jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kawasan perairan Rawapening di Kabupaten Semarang, Waduk Wadas Lintang Wonosobo hingga Waduk Jatiparang Kota Semarang berpotensi besar dikembangkan menjadi destinasi wisata terpadu. Meniru keberhasilan Floating Market Lembang di Jawa Barat, Komisi B DPRD Jawa Tengah menerbitkan 5 rekomendasi kepada Pemprov Jawa Tengah untuk mengubah fungsi perairan dari sekitar waduk biasa menjadi pusat kuliner dan rekreasi berbasis masyarakat. Ketua Komisi B Sri Hartini menegaskan, Jawa Tengah memiliki potensi alam melimpah. Untuk itu, Pemprov Jawa Tengah harus berani berinovasi dengan membangun kemitraan seimbang antara pemerintah, investor, dan masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Rawapening dan waduk lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Nasib destinasi wisata Jembatan Merah Hutan Mangrove Pasar Banggi di Kabupaten Rembang hingga kini masih memprihatinkan. Janji suntikan anggaran 2 miliar rupiah dari Pemkab Rembang pada tahun 2025 untuk penataan jalan hingga sekarang tidak kunjung terrealisasi. Pengelola wisata Ipur menegaskan, meski jembatan modern mulai rusak, lokasi ini tetap buka. Sementara PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rembang, Isti Komawati, mengakui beberapa sarpras butuh perawatan. Namun pihaknya belum menerima informasi pasti terkait anggaran 2 miliar tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Halo semuanya, selamat pagi. Wah, siaran pagi kalau banyak ketawa tuh lapar orang sih, serius deh. Aku tak ke lagu dulu ya. Lagu terus. Yaudah aku tak buka dulu deh Kelana Kotanya siang hari ini jam 9 ya. Untungnya ya, untungnya sampai dengan jam 9 dari jam 6 tadi sih kondisinya cukup baik ya. Meski di setiap segmen tuh ada kejadian yang berbeda, Kawarasika, tapi dampak yang ditimbulkan sih masih cukup kondusif. Kita urutkan tadi dari jam 6 deh kalau gitu. Ada insiden laka truk dan juga motor di jembatan Tanggulangin Kudus arah Semarang, tapi penanganannya cepat sekali. Antara jam 7 sampai dengan jam 7.30 itu sudah lancar. Itu satu. Lalu yang kedua, tadi sempat ada mobil yang keluar asapnya kawan di jalan Pantura Genuk arah menuju Terboyo, Semarang ya kawan Rasika. Itu juga penanganannya update di jam 9 sudah nggak ada. Tadi kalau laporannya Pak Hans 46, itu permasalahannya namanya diesel runaway mas. Coba bisa di search aja. Oke, Pak itu tapi kayak gitu tuh motor juga bisa nggak Pak? Nggak tau Pak, mobil aja kan? Oke, kemudian ini saat ini sudah oke kondisinya ya kawan Rasika mengenai mobil yang keluar asap di Pantura Genuk tadi arah menuju Terboyo. Kemudian yang ketiga adalah truk mogok di tanjakan Dusun Semilir kawan Rasika dari Bawen arah menuju Ungaran. Itu ada truk mogok, tapi dampak arus lalu lintasnya sementara masih baik ya kawan Rasika, enggak yang sampai jadi sorotan yang signifikan gitu, meski posisi truknya itu ada di satu lajur di ruas Bawen arah menuju Ungaran di menjelang Dusun Semilir Kawarasika. Nah, di situ. Sementara tiga itu Kawarasika insiden yang jadi sorotan dan juga perhatian sampai saat ini. Selain itu, kondisinya masih baik, lancar or even kubro aja. Tadi laporan dari kawan-kawan yang melintas di sana masih cukup oke kok ya. Belum yang sampai macet lama 30 menit, 40 menit, atau bahkan sampai antre panjang gitu di Kubro. Cuma menjelang jam 9 tadi, kita dapat info di kawasan Pantura Wali Songo ya. Simpul KIW, halah, sudah mulai padat kawan Rasika. Berarti koyone preine di KIW itu koyone senentok deh ya. Soalnya kalau aku urutkan di bulan Juli ini memang rata-rata hari Seninnya yang libur. Kemarin hari Senin tanggal 13 tuh sempat libur. Bukan libur sih istilahnya, maksudnya lalu lintasnya agak baik. Di tanggal 13. Kemudian sekarang kemarin tanggal 27 ya. Setelah itu macet terus di jalan Pantura Wali Songo. Mangkang arah menuju ke Tugu yang simpulnya di pertigaan QQ. Tadi menjelang jam 9 sudah mulai rame banget situasinya. Aku masih menyimpan atensi di bawah jam 9, mohon maaf ya karena keterbatasan durasi. Jadi aku tutup tadi beberapa info, cuma aku masih menyimpan laporan di bawah jam 9 ada 3. Yang pertama ada Pak Astohar. Selamat pagi Pak Astohar.
1: Baik Bu Jamal dan Mas Uda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kawan Rasika, selamat pagi Bu Jamal dan Mas Uda. Jam 8.25
0: smartphone kita sama
1: jembatan tol Kaligawe ya, terpantau lalu lintas lancar ya di semua sisi ya, di semua sisi dari kota, dari Demak menuju kota, dari pelabuhan menuju ke Demak maupun yang mau ke pelabuhan ya. Bahkan ini antrian juga tidak begitu tampak antrian begitu ya. Terus tadi sempat keliling sampai dengan putar balik Kubro, depan pasar Kubro itu, Kubro juga terpantau lancar. Dan di samping masjid jalurnya sudah yang kemarin ditutup dibuka, yang kemarin dibuka ditutup, artinya pengerjaan yang samping jembatan tol persis ya, di samping masjid Kubro. Demikian yang bisa kita sampaikan, pantauan kita di bawah jembatan tol Kaligawe, dari bawah jembatan tol Kaligawe Astohar mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh guys, siapa tadi yang tanya kawasan Kubro Kaligawe ini langsung muncul atensinya dari Pak Astohar. Sementara kondisinya masih baik ya, baik itu di Yudon Kubro, apalagi setelah kemarin ada ruas yang sudah mulai dilintasi kancor betonnya. Jadi kalau Anda melintas di Yudon Kubro, setelah Yudon Kubro, kan dari depan Masjid Kubro menuju arah Terboyo, itu kan kemarin pengecorannya ada di lajur kiri tuh. ya kan, pengecorannya ada di lajur kiri. Nah sekarang lajur kirinya itu sudah bisa dilintasi dan pengecorannya sudah geser ke lajur sebelah kanan yang nanti akan jadi akses lurus jebret menuju ke masuk tol Semarang ABC gitu. Jadi istilahnya sekarang kan kendaraan gak ada manuver toh, terutama yang setelah Puter Kubro itu langsung bisa langsung jret lurus menuju arah ke Jalan Kaligawe Raya tanpa harus manuver kayak sebelumnya yang lewat lajur kanan kemudian nanti habis itu nenggel ke lajur kiri berpindah bergeser. Nah sekarang sudah gak perlu lagi, that's why informasinya sudah mulai membaik situasi di kawasan Kubro. Matur suwun informasinya ya Pak Suhar, itu yang pertama. Lalu yang kedua, atensinya tadi aku masih menyimpan adalah Pak Edi Suprianto. Ini Pak Edi Suprianto juga sama melintas dari kawasan pelabuhan ke Kaligawe masih lancar. Ini saya on the way dari Kiwu-Kiwu menuju arah ke Kudus. Nah, tadi kalau Pak Suhar memantau dari bawah jembatan tol, nih Pak Edi Suprianto memantau dari jalur yang lain nih, yaitu dari arah pelabuhan. Bentang tol Semarang Demak seksi satunya sudah kelihatan, wah wis kelihatan ketok lah ya. Meski masih ada rekayasa lalu lintas, tapi kondisinya masih oke dan lancar. Pak Imam, Semongko 8.
2: Matur nuwun, Pak Warsito. Mugi saged ngrembaka karawitan kelana laras.
0: Eh, Pak Warsito yang ngasih nama langsung ya.
2: Monggo kawan Rasika yang lain.
0: Oke. Pak Truswan, Pak Imam. Kemudian aku bersama Pak Michael Arka satu lagi.
3: Selamat pagi Chelsea, Mas Yuda. Perjalanan sudah sampai di tujuan di stasiun Kedung Jati ya Mas Yud.
0: Tadi mau lihat.
3: Alhamdulillah perjalanan lancar. Terima kasih informasi lalinnya.
0: Mau lihat Pak stasiun Kedung Jatinya Pak Michael. Berikutnya. Oke. Pak mau lihat stasiunnya Pak. Ayo ojo midun saya Pak. Ojo pulang saya Pak. Ajak aku jalan-jalan ke stasiun Kedung Jati. Dalamnya emang stasiun Kedung Jati ada naik turun penumpang Pak Michael Arka? Ada. Stasiun Kedung Jati. Oh, oke. Ya wis lah, itu dulu ya kawan Rasika yang terus tadi itu laporan dari kawan-kawan yang di bawah jam 9 sementara masih baik. By the way tadi yang menjelang jam 9 tuh ada kawan kita yang mau ke Purwodadi. Nah, sementara kalau aku mengcopy laporannya Pak Michael Arka 8.50 tadi sudah sampai stasiun Kedung Jati kan berarti koridor Semarang Gubuknya masih ini toh masih baik dan lancar ya berarti. Dari jalur Semarang menuju arah ke Meranggen, menuju arah ke Karangawen, Gubuk, hingga stasiun Kedung Jatinya. Laporannya Pak Michael Arka. Oke, matrusun Pak Michael. Kemudian ada kawan kita yang di sambungan telepon. Halo, selamat pagi.
4: Pagi Mas Yuda, dari Harisa Dovi ini.
0: Oh, monggo Pak Hari.
4: Ini mau melaporkan ini. Kapan-kapan hari itu, satu minggu yang lalu itu udah ada laporan bahwasannya PDAM di daerah kota Semarang itu airnya keruh. Dan ini sudah dua minggu itu airnya juga belum ada jernihnya Mas. Di daerah Gedung Mundu ini saya.
0: Oke.
4: Okay. Mohon disampaikan.
0: Dua minggu ya Pak Hari?
4: Dua minggu di tempat saya, keruh sekali.
0: Oke. Okay.
4: Baik, begitu Mas Yuda, terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, matur suwun, Pak Hari Sadovi. Oh iya, kemarin tuh kita dapat infonya dari Pak Adi Nugroho di kawasan Plamongan ya, 3 hari yang lalu informasinya. Sudah kita lambungkan tapi belum ada respon sih. Nah, ini ada satu lagi dari Pak Hari Sadovi nanti kita kita sampaikan kembali. Matur suwun Pak Hari Sadovi untuk informasinya. Ada masyarakat Kota Semarang lain pelanggan PDAM Kota Semarang yang merasakan hal yang sama, bisa kasih kabar-kabar juga biar bisa semakin banyak informasi dan laporan yang kita sampaikan nanti. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika.
5: News Flash. Badan Gizi Nasional meluncurkan operasi penataan internal secara menyeluruh dengan memecat ratusan pegawai yang melanggar ketentuan dan menutup fasilitas dapur saji yang tidak memenuhi standar mutu. Kepala BGN juga melarang keras seluruh dapur program makan bergizi gratis menggunakan bahan baku berlabel subsidi pemerintah agar komoditas tersebut tetap tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu. Demikian News Flash.
0: Ya wis yo guys, aku sampai selesai nanti jam 12. Siapa cepat dia dapat aja, yuk berikan aku lagu, Kamar Rasika. Seperti biasa, aku tak fokus ke jalan raya aja. Lagu-lagu itu mah anda aja, wis monggo silahkan. Indonesiaan aja ya guys. Syaratnya ya, seperti biasa, udah pada apal kan? Indonesia. Jangan yang oldies-oldies ya. Minimal tahun 2005 lah, 2005 ke atas. Dan apa yang paling diingat? Minimal 50 orang yang bisa nyanyi. Yo guys, berikan aku lagu Indonesiaan aja ya. Untuk aku segera pasang untuk sampai nanti jam 12 siang. Kayaknya 11 bisa sih. 11 bisa deh kalau ini. Kamu rasanya yuk, berikan aku lagu Indonesiaan aja ya. Siapa cepat dia dapat aja. Minimal 50 orang yang bisa nyanyi dan jangan yang jadul-jadul ya guys. Pak Junaidi.
6: Itu namanya Kotip. Bang Yuda itu Kotip namanya yang isi acara di
0: ini. Iya betul, betul.
6: Assalamualaikum Bung Yuda.
0: Waalaikumsalam.
6: Selamat pagi. Ini di melintas di jalan Profesor Sudarto menuju Sirajudin.
0: Tembalang.
6: Lalu lintas lancar ini. Belum ada persendatan. Hari pagi sudah lancar perjalanannya, lalu lintasnya. Demikian laporan saya, Bung Yuda, Bung Jamal.
0: Okay.
6: Terima kasih.
0: Wah, oke, baik, matur suwun Pak Junaidi. Wah, ya kalau sekarang ya lengang Pak, wong semuanya sudah di dalam. Oke, matur suwun Pak Junaidi ya untuk laporannya. Pak Edi Suprianto minta lagunya Mangu. Ya wis kalau gitu. Ini masih satu. Nanti lanjutnya nanti ya, guys. Info cuaca nanti juga setelah ini kita akan buka bagaimana perakiraan cuaca dari BMKG untuk siang hari ini di Kelana Kota siang aku bersama Anda sampai dengan jam 12.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Anak sehat adalah investasi masa depan bangsa.
1: Mari rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.
0: Ajarkan juga kebiasaan hidup sehat seperti menutup mulut saat bersin, tidak berbagi alat makan, dan selalu sarapan sebelum beraktivitas.
1: Karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi.
0: Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Rosit Romansyah membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah terus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis atau TBC melalui deteksi dini secara masif. Program ini dilakukan untuk menekan tingginya angka kasus TBC di Indonesia. Saat berkunjung ke Jember, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus mengungkapkan, Indonesia masih menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak. Meski tingkat keberhasilan pengobatan telah mencapai lebih dari 90%, penularan masih terjadi karena banyak kontak erat pasien yang belum menjalani pemeriksaan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan menggelar screening aktif menggunakan layanan X-ray di Kabupaten Jember. Pemeriksaan dilakukan di 228 lokasi guna menemukan kasus TBC sedini mungkin. Warga yang positif akan segera diobati, sementara mereka yang berisiko tinggi akan mendapat terapi pencegahan agar rantai penularan dapat diputus lebih cepat.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Kawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menyoroti soal temuan dugaan keracunan menu MBG yang dialami oleh 35 siswa SDN Kauman 1 Kota Malang. Berdasarkan hasil pengecekan sementara, terdapat indikasi salah satu menu makanan basah yang diduga dalam kondisi basi. Namun penyebab pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan instansi terkait. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suarjana, mengatakan seluruh siswa yang dilaporkan mengalami keracunan sudah berangsur membaik dan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terbaru mengenai adanya siswa yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita mengabarkan, sebanyak 9 posisi jabatan Kepala OPD di Kota Madiun kosong. Pengisian jabatan tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait usulan mutasi pejabat. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun bilang, proses mutasi dan pengisian jabatan harus mengikuti mekanisme yang berlaku, karena dirinya masih berstatus sebagai pelaksana tugas Wali Kota Madiun, oleh sebab itu seluruh usulan mutasi harus memperoleh izin dari Kemendagri. Dijelaskannya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun tengah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mengawasi proses tersebut.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, meminta calon pengisi jabatan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS komitmen tidak korupsi. Rekrutmen Dirut KBS berlaku secara nasional tidak hanya dari Surabaya dan Jawa Timur. Eri menyebut syarat dasar calon Dirut baru punya kemampuan di bidang perawatan satwa. Di sisi lain harus bertanggung jawab akan anggaran dan komitmen untuk tidak korupsi. Direktur Utama KBS sebelumnya, Khairul Anwar, terjerat kasus korupsi dana pakan hewan periode 2016 sampai 2024.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: info cuaca.
1: Saatnya kita buka dulu informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Kawan Rasika, Selasa 28 Juli 2026. Informasi perakiraan cuaca akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2, Ahmad Yani, Semarang. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu perakirawannya, Mas Harith Syahid, yang akan menyampaikan. Mas Harith Syahid, silakan.
2: Ya, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi menjelang siang para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku pagi ini hingga nanti awal malam jam 7 malam. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri, pagi hingga siang ini kita perakirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk sore hingga awal malam nanti masih sama, cerah berawan hingga berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 30 km/jam. Kemudian untuk udaranya berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius, serta kelembaban udaranya berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian yang kedua untuk perakiran Jawa Tengah, pagi hingga siang ini kita perakirakan cerah hingga cerah berawan, dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum cerah berawan, namun ada potensi hujan ringan tidak merata di sebagian wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kami himbau waspadai potensi kemudahan kebakaran dan lahan dengan tidak membakar sampah serta membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
1: Oke, wah kayaknya masih akan cerah terus sepanjang hari ya. Tiga hari ke depan masih sama Mas Harith?
2: Masih, cuman ya masih ada potensi sedikit-sedikit hujan seperti tadi malam kan. Ada beberapa wilayah yang sudah sedikit hujan deh.
1: Oke, baiklah Mas Harith, saya Syahid. Ya. Thank you so much infonya. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik setiap kemudi.

0: baru juga dua lagu pilihannya Kang Warasika. Tadi yang milih lagunya Hampa Pak Fendi Febrian ya, yang ada di Kudus. Eh by the way santai guys, aku butuh lagunya cuma 10, ini yang WA kok 56 nih. Tenangkan diri Anda, ya kan, tenangkan diri Anda. Ya ini tadi sudah muncul 2. Aku mau memutarkan atensinya Pak Harsono Sever dulu deh. Pak Harsono selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ida, Bang Jamal. Mohon info lalin, ini saya dari Semarang, dari Pelamongan Indah, rencana mau ke Batang. Kalau lewat tol masuk Gayam, turun exit Weleri terus ke lingkungan industri Batang, kira-kira gimana jalannya, lalinya lancar atau enggak, mohon info, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Wah, kalau lewat tol sih lancar banget Pak Harsono. Tindakan di tol Semarang ABC dan tol Semarang Batang sampai dengan Weleri, kedua arahnya lancar Pak. Di Gringsing juga masih belum menimbulkan antrian-antrian yang signifikan kok, sampai dengan saat ini jam 9 kita pantau, 9.50 bahkan Pak Harsono. Mengawatan, kemudian ada Pak Nando.
2: Selamat pagi Mas Jamal, Mas

0: kali Pak Nando untuk infonya dari jalur SMG menuju arah ke Purwodadi. Bledukuwu kan berarti sudah hampir Purwodadi toh, di daerah Bledukuwu tuh tadi informasi terakhir kita dapat informasi di kawasan stasiun Kedungjati, sekarang sudah sampai Bledukuwu, situasinya masih lancar. Oh, Punjul malahan Bledukuwu. Punjul dari Purwodadi. Wah, mantap, lancar. Siapa tadi kawan-kawan yang ada yang mau ke Blora atau tadi kok ini menjelang jam 9? Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
1: News Flash. Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan bahwa 12 rekomendasi strategis hasil Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 di Jakarta akan diadopsi dan diintegrasikan ke dalam program kerja pemerintah. Hasil keputusan Kongres berupa Tauhid yang mencakup dorongan regulasi anti-LGBT, penguatan ekonomi syariah hingga penolakan genosida di Palestina tersebut akan segera diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional. Demikian Newsflash.
0: Pak Ziki, Rifki, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Yo.
2: Mau minta lagunya Hijau Daun aja.
0: Apa tuh?
2: Yang suara, terima kasih.
0: Lu namanya aja lah, wes. Lu namanya aja ya Pak Siki ya. Suara. Yo Kamara Sika, aku mau muter mau muter suara nih. Kamara Sika setuju yang Luna Maya apa yang Hijau Daun? Luna Maya aja lah, wes. Suara. Pak Bima, ini Pak Bima minta lagunya Jigustik yang Saat Kotak di Sini. Wah, oke, enak-enak banget iki Saat Kotak di Sini ya. Oke. Kemudian aku bersama Pak Puta Aryatama.
3: Mas Yuda pun aku minta lagu duluan aja deh.
0: Apa?
3: Kemarin-kemarin enggak kebagian. Lagunya dari David Bayu, Mas Yuda pun. Judulnya Cincin. Kalau enggak yang Kamulah Satu atau apa itu, Mas Yuda. Terima kasih.
0: Oke.
3: OTW Semarang, Mas Yuda dari salah tiga, masih lancar.
0: Alhamdulillah, kalau gitu. Senang aku dapat kabar lancar kayak gini tuh ya. Bu Widi, aku perjalanan ke Purwodadi juga loh iki. Lalu lintasnya lancar dan lengang. Wah, Ari Lasso-nya barusan udah muncul Bu Widi. Pak Hans menghitung hari ya dari Anda. Kemudian ada dari Bu Listiani, minta lagunya Naf ya. Minta lagunya Naf yang Akhirnya Aku Menemukanmu. Kemudian ada Pak Nur LSS di Gunung Pati. Aku minta lagunya Krisye ya. Kala Sang Surya Tenggelam. Ini lagunya nggak khusus orang Kendal kan, Mas? Enggak. Mentang-mentang kemarin Solo Tigo, aku pengen sama kawan-kawan di Solo Tigo ya. Enggak. Santai aja, Pak Nur LSS. Tenang. Bu Yayu, selamat pagi. Minta lagunya Pura-Pura Lupa. Oke, kemudian ada Bu Widati, minta lagunya Kris Patih ya, apa saja wes, bebas. Lalu ada Pak Sugeng Adi, wah Pak Sugeng Adi tadi Ari Lasso-nya juga muncul. Aku lagi perjalanan dari Pati ini ke Lasem Rembang, sementara kondisi lalu lintasnya masih lancar. Termasuk peningkatan mutu jalan yang di Pantura Pati Juwana nggih Pak Sugeng Adi. Lancar toh situasi di sana dan sabar-sabar ya Kawan Rasika, karena proyek peningkatan mutu jalan di Pantura Kudus Pati Juwana Rembang itu berlangsung multi year selama 2 tahun. 2 tahun pekerjaan peningkatan mutu jalan dan 1 tahun pemeliharaan. Jadi 3 tahun. Jadi total sampai 2028 ya, nanti Pantura Kudus Pati Juwana Rembang akan ya akan ada beberapa titik yang terus dilakukan penanganan lah gitu sampai 2028 ya. Warga Pantura Timur Jawa Tengah Kudus Pati hingga kawasan Juwana dan Rembang. Tapi saat ini yang sedang jadi sorotan di Lingkar Kudus arah Semarang di Jepang sama di Pantura Pati Juwana setelah Lingkar Pati, kondisinya masih baik ya. Ini soalnya Pak Sugeng Adi bilangnya masih lancar 9.40 tadi. Bu Hastuti, selamat pagi. Minta lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ini aku by the way bacanya urut loh guys. Kemudian ada Pak Resep, sebentar lagi itu sudah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, udah 11 sih, kawan Rasika, satu lagi cadang.

0: kangen deh Pak Resep Afditya.
1: Mas Yuda, saya request lagunya Pasto, Tanya Hati, terima kasih.
0: Oke, ya wes lagunya sudah penuh ya Kang Warasika. Untuk yang belum kebagian, besok lagi ya guys. Bu Santiworo Tri Astuti besoknya ya, Bu Santiworo Tri Astuti ya. Pak Gondopati juga besoknya, Pak Widias Nugroho, Pak Putu Dipa. Sesoknya ya Pak, lagunya ya Pak. Pak Yoyo juga menyapa selamat pagi. Mobil konslet itu karena jaringan kelistrikan, bisa karena faktor tikus, bisa juga penambahan aksesoris, baik lampu-lampu atau sound system yang saat nyambung kabelnya kurang teliti. Tadi malam itu ada info kalau di Solo 3 hujan, di Cepiring Kendal jam 9 malam itu sempat mendung, tapi jam setengah 12-an malam mendungnya menghilang dan cerah lagi deh, katanya Pak Yoyo menyapa dari Kendal siang hari ini. Semoga nanti malam Cepiring dapat giliran hujan ya mas, biar yang nanam padi podo subur dan sumur-sumur warga jadi agung airnya. Amin lah kalau gitu. Nah terus suwun Pak Yoyo menyapa dari Cepiring Kendal pagi hari ini. Kemudian aku bersama kawan di 1258 besoknya ya, lagunya sudah penuh ya Bapak Ibu semuanya. Pak Joko Sulung juga besoknya ya Pak, Pak Albertus juga besok lagi. Bu EN Argiani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok lagi ya Pak EN, Pak EN, Bu EN Argiani ge lagunya. Kemudian aku bersama Pak O menginfokan. Oh ini mah tadi jam 6 pagi Pak, ini baru di forward sekarang jam 9. Yowis kita lewati dulu ya. Ini tadi mengenai informasi laka yang tadi Kak Warasika sempat dengar di jam 6 pagi di jembatan Tanggul Angin Kudus arah Semarang. Nah ini Pak O baru meneruskan informasi yang baru didapatkan tadi di jam 9 ini. Matur suwun ya Pak O Kudus. Pak Luki.
2: Pagi Mas Yuda, kawan Rasika.
0: Pagi Pak.
2: Request lagu Ungu aja Mas. Demi waktu Mas.
0: Oke, besok ya Pak.
2: Ini info perjalanan Semarang sampai dan Pecangaan. Pagi ini cuaca cerah, salin ramai lancar. Demikian Mas, infonya request lagunya Ungu, Demi Waktu.
0: Matur suwun Pak Luki. Pak Kasan, terjawab ya. Tuh Pak Luki barusan sudah sampai Trengguli tuh, dari Semarang Trengguli lancar. Berarti Demak Semarangnya bisa terkopi toh infonya. Kepadatan juga normal aja, paling genuk kali gawe biasa. Terus setelah itu dari Semarang sampai dengan Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan, Pantura, Semarang menuju Pekalongan masih lancar saja. Kalau ingin ya lewat tol lebih nyaman dari Semarang ke Pekalongannya. Lalu aku bersama Pak Doni Arianto. Sama Luna Maya we mas. Ya wes lah kalau gitu. Kalau gitu aku tolak ya. Karena untuk usulannya tim dari studio, mosok Luna Maya hijau daun wae katanya ya. Ojo muter sing blero katanya. Kemudian Pak Wafinus, selamat siang.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua.
0: Oke. Okay.
3: Update pagi Mas, perjalanan hari ini dari biasa ya, dari KIC menuju rencananya Kota Sragen Mas. Tadi lewat konvensional saja via Gunung Padi ya, Ungaran. Dan saat ini baru sampai Salatiga Mas, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Kota Salatiga.
0: Semarang Solo 3
3: kan, lalinya jadi terpantau ramai lancar Mas. Untuk cuaca sedikit anu ya, temaram di Kota Salatiga, tapi berpotensi panas nanti. Begitu saja sementara infonya Mas. Terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun Pak Lavinus.
3: Kalau masih ada kuota mau minta lagu Mas. Dari Gigi, judulnya Nakal Mas.
0: Iya, api-api tahu lagu pilihannya Kang Warasika aja nih. Tapi mohon maaf ya, karena durasinya terbatas, jadi aku cuma bisa menyimpan 11 lagu. Oke, matur suwun guys, Semarang Solo 3 ya. Bapak Vinus barusan ngasih infonya, dan lancar. Kita ke kabar Jawa Tengah untuk jam 10 dulu, tetap di Kelana Kota. Kawan-kawan di Pekalongan juga masih mendengarkan aku toh, yang di 88,9 FM. Mantap, kalau gitu bisa kasih kabar-kabar di Pekalongan dan sekitarnya ya. Bapak Ibu yang ada di kawasan Pekalongan, Pemalang, Batang dan sekitarnya, cuacanya, kemudian juga apalagi lalu lintasnya, situasi pasarnya bagaimana, lagi masa apa ini saat ini, bisa kasih kabar-kabar juga warga-wargi yang ada di Pekalongan area di 081325858500.

0: Jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Mengantisipasi musim kemarau tahun ini yang diprediksi lebih panjang dan kering, BPBD Kabupaten Semarang menyiapkan 150 tangki air bersih atau setara 750 ribu liter. Kepala Pelaksana BPBD Alexander Gunawan bilang, saat ini sebanyak 6 desa di Kabupaten Semarang mulai terdampak kekeringan dan 16 tangki air telah disalurkan ke warga. Penanganan juga dilakukan dengan menempatkan toren di daerah ekstrim, serta kolaborasi bersama PDAM hingga BNPB untuk pembangunan sumur bor. Status siaga darurat disiapkan hingga Februari tahun depan guna memastikan pasokan air bersih warga tetap terpenuhi. Pemerintah Kota Semarang memperketat pengawasan rusunawa guna mencegah praktek oper sewa atau jual-beli unit ilegal melalui calo. Kepala Disperkim Murni Ediati menghimbau warga tidak membeli atau menyewa unit di luar prosedur resmi karena tidak memiliki kepastian hukum. Guna meningkatkan transparansi, Disperkim mengoptimalkan aplikasi e-Rusun sehingga bukti pembayaran dan dokumen bisa dikirim langsung lewat WhatsApp serta surat elektronik. Pemkot juga memastikan penghuni resmi yang mengalami kesulitan ekonomi akan diberikan solusi lewat komunikasi dan pembinaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ada dua keluarga di masyarakat yang terputus hubungan persahabatannya. Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat harmonis, saling berkunjung, dan saling bantu. Islam membimbing umatnya agar senantiasa menyambung tali persahabatan yang telah dijalin baik oleh orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Karena yang demikian itu merupakan amal jariah almarhum yang pahalanya masih tetap sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah orang yang mau bersilaturahmi atau mengunjungi orang yang disenangi ayahnya sesudah ayah itu meninggal dunia."

0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa harga ayam dan telur di tingkat peternak merata hampir di seluruh wilayah Indonesia mulai pulih berkat kebijakan stabilisasi pemerintah yang memperkuat keberlanjutan usaha peternak rakyat nasional. Disampaikan dalam agenda pertemuan bersama Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia di Jakarta Senin 27 Juli 2026 kemarin mengatakan, berbagai kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam beberapa waktu terakhir dinilai mulai membuahkan hasil, ditandai dengan membaiknya harga ayam maupun telur ayam di tingkat peternak sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha peternak rakyat. Menteri Pertanian menyampaikan pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara produksi, harga, dan penyerapan hasil peternak sehingga saat ini kondisi harga komoditas perunggasan telah menunjukkan perbaikan. Kementerian Pertanian telah mengambil berbagai langkah untuk menstabilkan harga ayam dan telur selain pada bulan Juni 2026 telah mengumpulkan peternak ayam dan petelur dari berbagai daerah untuk mencari solusi. Hasil pertemuan tersebut memunculkan sejumlah langkah strategis seperti penegakan harga acuan pembelian di tingkat peternak yang dikawal langsung oleh Satgas Pangan Polri, penyaluran jagung melalui mekanisme stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, serta mendorong peningkatan frekuensi sarapan dan konsumsi telur. Salah satunya melalui program yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional, yaitu program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, pada bulan Juli 2026, Kementerian Pertanian juga memfasilitasi rembuk peternak ayam pedaging dan petelur bersama Himpunan Kerukunan Tani seluruh Indonesia dan menghasilkan kesepakatan penetapan harga acuan or live bird sebesar Rp19.500 per kilogram, sementara harga telur ayam ras sebesar Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak yang disepakati mulai berlaku sejak 15 Juli 2026. Informasi arus lalu lintas sampai dengan jam 10 pagi ini Kawah Rasika. Satu lokasi yang sudah mulai ramai tadi adalah di Pantura Wali Songo ya. Biasa simpulnya di KIW ya, saking biasanya masyarakat dan kawan-kawan sudah sampai do jueh ya. Karena ini istilahnya benar-benar berurutan kok Kawah Rasika. Almost every day, Senin sampai dengan Minggu bahkan, kepadatan di Jalan Pantura Wali Songo itu terutama yang dari Mangkang arah menuju ke Kota Semarang ya, simpulnya di pertigaan KIW. Tadi kita mulai dapat info tuh jam 9 tuh sudah mulai ada laporan kepadatan kawan. Cuma untuk laporannya yang arah Semarang ya, kalau yang arah menuju barat, arah menuju Mangkang, arah menuju ke Kendal dari Semarang, sementara antreannya masih belum signifikan di Jalan Pantura Wali Songo, terutama yang melintasi pertigaan QQ alias pertigaan kawasan industri Wijaya Kusuma. Nah ini jam 10 Kubro sudah mulai padat ya. Aku tadi dari tadi manjer CCTV di bawah jembatan Tol Kaligawe. Pergerakannya cukup cepat Kawah Rasika ya, dan saat ini sudah mulai padat nih situasinya. Kelihatan yang masuk ke Arterio Sudarsonya tuh agak sedikit kelihatan buntutnya gitu ketika masuk dari Kaligawe masuk ke Arterio Sudarso dari bawah jembatan tol Kaligawe. Lalu mana lagi ya update saat ini ya, Tembalang Gang, Tembalang City. Wah ini Tembalang City sih masih oke ya. Sudah mulai kok, aku mau ngintip Darmula Didom, kayak apa ya. Tapi aku takut bersedih melihat wisudawan dan wisudawati Universitas Diponegoro. That's my dream, it's my dream mas, it's my dream ya. Bagaimana situasi di Universitas Diponegoro di Mula Didom, wisuda hari kedua, aku mau mengintip situasinya bagaimana. Nih dia nih sudah mulai lagi apa ini?
1: Ida Muhammad Sukri Husnanto.
0: Ih ya ampun, bapak ibunya kayak ngopo yo, anaknya lulus ning Undip. Profesor Harjum. Oh, lah pantes. Tadi Profesor Harjum Muharram di Kelana Kota Bagi, Anda denger kan? Laporan ke Mula Didom. Nih guys. Kawah Rasika lu ki, bangga banget gue. Profesor Harjum Muharram Kawah Rasika ini ngepasi pas dipanggil dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Hei, Profesor Harjum, hei, selamat siang. Kok yang ngepas ya, tak screenshot, meh tak kirim. Profesor Harjum Muharram dari Universitas Diponegoro. Udah, sedih aku kalau lihatnya. Ya nggak sedih yang gimana-gimana, tapi kayak, ih keren ya, wisuda Undip gitu. Udah gitu aja. Kita simak headline dulu di News Flash ya, Kawara Sika. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini?
2: News Flash. Bencana kebakaran hutan hebat akibat gelombang panas yang melanda kawasan Eropa dengan kobaran setinggi 20 meter yang bergerak cepat bak tsunami. Tsunami api hingga melumpuhkan jalur transportasi dan memicu pemadaman listrik. Dampak kebakaran terparah di Prancis ini mencatatkan angka pengungsian sangat tinggi, di mana hampir 270 ribu warga lokal dan wisatawan terpaksa dievakuasi akibat fenomena badai api yang menyulitkan operasi armada udara. Demikian News Flash.
0: Selain itu, Kawara Sika, ramai kontestasi politik untuk tahun 2029 sudah muncul di berbagai lini masa. Salah satunya Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep yang digadang-gadang akan maju dalam pemilihan legislatif 2029 untuk daerah pemilihan Jawa Tengah. Digadang-gadang nama Kaesang Pangarep nantinya akan muncul di daerah pemilihan Kandang Banteng yang sebelumnya terkenal menjadi pusat suara untuk tokoh-tokoh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Disampaikan oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia kepada beberapa media, Kawara Sika kemarin mengatakan, saat ini atas kabar majunya Kaesang Pangarep dalam Dapil Jawa Tengah, masih melihat peta persaingan di beberapa daerah pemilihan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan ke depan Partai Solidaritas Indonesia nantinya akan mewujudkan kompetisi yang sehat untuk contoh bagi demokrasi. Selain itu, Kawara Sika, pernyataan munculnya Kaesang Pangarep akan maju daerah pemilihan yang sama dengan daerah pemilihan milik Puan Maharani menunjukkan kesiapan Partai Solidaritas Indonesia untuk bertarung dalam pemilu 2029. Sebelumnya, Kaesang Pangarep mengumumkan dirinya bersiap untuk maju sebagai calon anggota legislatif pada pemilu legislatif 2029. Disampaikan saat mengunjungi Surakarta kemarin dan menyapa supporter Persis Solo dan mengunjungi Rakorda PSI di Surakarta. Saat ini tanggapan dari PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah mengatakan tidak akan mencampur tangan urusan partai lain dan akan fokus ke cara dan juga upaya pemenangan partainya masing-masing.

0: Ini tadi Kamaraska yang mau ke Weleri, yang mau ke Batang, ada Pak Harsono, guys. Ini Pak Harsono jam 9.50 sudah ngasih info lagi.
1: Terima kasih, Bang Yuda, Mas Janal. Alhamdulillah ini jam 9.50 sudah nyampe exit gerbang tol Weleri dan perjalanan lancar tadi dari Lamongan jam 9 ini sudah turun gerbang tol Weleri. Demikian. Terima kasih.
0: Mantap terus pun Pak Harsono ya. Tol Semarang Batang dari Gayam Sari sampai dengan Kali Kangkung, tol Semarang ABC lancar, lanjut sampai dengan tol Semarang Batang juga lancar. Mantap. Pak Freddy Baja, selamat siang.
2: Ini dia.
0: Waduh, ketemu sama kendaraan berstrobo ki Pak Freddy Baja nih.
2: Ini ntar tolong viralkan. 212 SW Fortuner putih, sugih tapi otaknya di.
0: Okay, baik, matur suwun Pak Freddy.
2: Fortuner putih ya nih. Pak polisi, tolong Pak polisi, ini tolong ditindaklanjuti mengenai lampu rem tapi celorot lagi loh, gitu.
0: Ketemu di mana Pak Freddy Baja ini? Tidak di kawasan Bukit Semarang Baru Pak Freddy, betul nggak? Ini jadi Pak Freddy Baja itu menyoroti ada kendaraan mobil pribadi Kawarasika, kayaknya di kawasan Bundaran Bukit Semarang Baru deh ini. Itu sama kendaraan ya yang tadi disampaikan oleh Pak Freddy, di mana oh itu tuh lampu rem toh, tak kira koyok strobo gitu pun. Berarti setiap kali kendaraan yang rem langsung celap-celap-celap gitu. Aku baru tahu ada kendaraan yang kayak gitu. Ketika direm lampunya langsung celap-celap-celap-celap warna-warni lampu sorotnya gitu. Tapi ini warna putih deh guys, bukan warna-warni, sorry. Yowis, mantur suan informasinya kita simpan deh. Infonya Pak Freddy Baja.
2: Ya betul, BSB. Kalau malam hari kayak apa ya, Bung Pun?
0: Oke, mantur suan informasinya Pak Freddy Baja. Coba kita simpan dulu deh nih atensinya ya. Ada informasi lokasi jelasnya, ada identitas kendaraannya juga. Biar kawan-kawan polisi nanti langsung tak forwardkan ke Pak Yunaldi dari Polrestabes Semarang aja kalau gitu. Matur suwun Pak Freddy Baja. Informasinya dari kawasan Bukit Semarang Baru. Pak Mirzal Afriandono.
3: Mas Yuda, jalo Andin Gemintang Mas Yuda. Tersuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Mirzal Afriandono. Pertanyaanku adalah jenengan tuh mau kemana? Ini kok dalane ke Iwatengen kayak gini tuh. Yang lain perjalanan kanan kiri itu jalan lebar kok, ini Pak Mirzal Afriandono sudah ada di tengah hutan seperti ini. Oke, matur suwun Pak Mirzal ya. Pak, lakunya sudah penuh Pak, besok lagi ya. Bu Nini Herawati.
4: Wah, ternyata Mas Yuda Bu Widi itu soulmate-ku lah. Anaknya Bu Widi sama anakku SMA-nya sama, mainnya sama dari dulu. Nongkrongnya sama. Tapi aku enggak tahu rumahnya di mana. Oke, ketemu di Rasika.
0: Ketemu di Rasika.
4: Ternyata soulmate. Hihi. Halo Bu Widi.
0: Berarti kanca baru yang tidak baru juga sebenarnya ya, karena sebelumnya sudah gapruan. Gitu ya, tinggal di perumahan iki ya. Buri gang kok iso sampai ora gaprok ilo Bu Nini sama Bu Widi Jatisari kincen ya. Matur suwun ya. Nih Bu Widinya muncul nih, Bu Widinya ke Purwodadi Bu Nini siang hari ini. Ya wis gak apa-apa, laguku tidak dipilih, yang penting aku bisa mengikuti lagu-lagu pilihan Kawarasika semuanya, sip. Matur suwun Bu Widi. Pak Imam Sofi.
5: Selamat pagi Rasika.
0: Pagi.
5: Ini saya perjalanan dari Solo mau ke Juwana. Posisi sekarang sampai Sukolilo.
0: Sukolilo.
5: Cuaca sangat cerah pagi ini. Mohon infonya, enaknya saya lewat Pati Kota atau lewat Tambak Romo, Winong terus ke Juwana, atau enak lewat Pati Kota ya.
0: Oke.
5: Okay. Apakah Pati Juwana ada ketersendatan, mohon infonya Rasika, terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Imam Sowi. Pak, kalau saran saya, ya mending langsung keluar Juwana mawon Pak Imam, karena kan perbaikan jalan di Pantura Pati Juananya sudah mulai tuh setelah Lingkar Pati yang arah Juana. Walaupun sebenarnya antriannya nggak yang signifikan sih sebenarnya, cuma kalau pertanyaannya Pak Imam Sofi'i enaknya lewat mana, ya biar tidak ketemu sama jalur yang menyempit, tidak ketemu perbaikan jalan, ya langsung keluar Juana Mawan Pak Imam Sofi'i. Tapi kalau mau tetap lewat Pati Kota dan nanti menyusuri Pati Juana, perbaikan jalan di sepanjang Pantura Pati Juananya saat ini antriannya masih cukup pendek ya Pak Imam. Belum yang sampai mengular panjang atau butuh waktu lama begitu. Pak Imam Sofi'i. Wah mantap, dari Solo loh ini perjalanannya. Dari Solo sekarang sudah sampai Sukolilo. Jalannya bagus ya di kawasan Sukolilo. Paling tidak di video 1 menit yang dikirim sama Pak Imam Sofi'i loh ya. Di kawasan Sukolilo. Sukolilo itu kan jalur yang dalam-dalam yang Purwodadi menuju arah Pati itu toh, yang sering banjir. Betul nggak, kawan? Betul toh? Oh, ternyata kalau aku lihat pas Padang kayak gini dari videonya Pak Imam Sofi'i, kondisi jalannya yo api-api wae ya. Maksudnya nggak yang aku membayangkannya tuh ya, ya ada gompel-gompele ngono kilah ya. Tapi paling tidak di 1 menit videonya Pak Imam Sofi'i kok kondisi jalannya masih mulus itu. Di kawasan Jalan Raya Sukolilo tadi perjalanan setelah dari Surakarta. Ya wis, nanti kita update lagi ya perjalanan di Kelana Kotanya. Nanti kita munculkan juga lagu-lagu pilihan dari kawan-kawan Rasika untuk menemani memantau siang hari ini bersama Rasika Kelana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 Rasika Pekalongan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang, Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa, Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare.
11: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

Aku kalau buka laporannya dari kawan-kawan Rasika, terutama yang melintas di Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang itu, ini ya kawan Rasika, apa? Udah pada pasrah ya. sudah pada pasrah, sudah pada wes ngene iki lah kondisine, wes ngene iki lah gitu. Karena memang istilahnya sudah bersuara sedemikian rupa, sudah menyampaikan ke berbagai pihak ya kan, sudah melakukan banyak hal lah gitu sebagai masyarakat pada umumnya gitu, tapi masih belum ada penanganan dan juga belum ada penegakan ataupun belum ada pengawalan secara komprehensif gitu ya di Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang. Karena ini beneran, kalau ini bulan Juli selesai, berarti udah hampir 3 bulan gak waras sih kayak kepadatan dan juga kemacetan yang terjadi hampir setiap hari di Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang. Dari Mangkang yang menuju arah ke Jerakah atau menuju arah ke kota. Gitu kawan Rasika. Dan saat ini antriannya ada, cuma masih belum sepanjang sampai UT atau sampai Mangkang sana sih kawan Rasika, tapi masih sampai di sekitar pintu barat saja. Jadi kepadatannya mulai dari pintu timur ke pintu barat ya kawan Rasika, untuk informasi kepadatan di Jalan Pantura Wali Songonya siang hari ini kawan Rasika. Gitu. Nah ini ada beberapa kawan yang bilang ya wis pasrah, udah. Kalau memang lagi terburu-buru dan memang lagi kesusu ya, itu bisa masuk tol ya kan, atau bisa masuk Palir Mangkang dah gitu katanya ini kawan Rasika. Ini ada kawan di 1002. Pokoknya saya kalau perjalanan menuju arah ke kota Semarang dari Kendal, dari Mangkang, itu saya bisa cek dulu mas, kalau ada antrian panjang atau merahnya panjang saya langsung masuk tol dah, dibikin gitu aja. Katanya kawan di 1022 gitu. Semangat ya kawan Rasika. Tapi sementara kepadatannya masih yang arah ke kota saja kok, yang menuju arah ke baratnya sementara masih belum, ya belum ada laporan sih kepadatan lalu lintas di sana. Kalau pertanyaan kenapa, ya aku bisa menghimpun info dari beberapa kawan yang kemarin sudah memberikan update ke Rasika dan masih aku simpan infonya, itu karena ada beberapa proyek pabrik baru ya kawan Rasika di area kawasan industri Wijaya Kusuma, sehingga load aktivitas keluar masuk truk, terutama truk-truk muatan itu bertambah

0: Makanya jumlah kendaraan yang keluar masuk di pertigaan QQ itu bertambah signifikan, yang menimbulkan antreannya bisa terjadi seperti ini almost every day selama 2 bulan ke belakang. Gitu ya, Kang Warasika. Kita termasuk Pak Hanski. Termasuk kawan kita yang pasrah ya Pak Hanski. Aku bedino lewat kene nak katanya Pak Hans, penting dikendeli cemilane Mas. Soalnya aku sedino peng papat lewat jalan Pantura, Wali Songo, Kota Semarang. Ya kan Pak Hans, betul enggak, kurang lebih sudah 2-3 bulan ini kan Pak Hans? Atau mungkin ada pantauan yang berbeda mungkin, apalagi Pak An sudah lewat kono sedino peng papat kan istilahnya. Kalau Rasika sih mencarat 2,5 bulan ini, kalau Juli ini selesai berarti 3 bulan. Oke, kalau begitu kita simak headline dulu di Newsflash.
1: Newsflash. Komisi 3 DPR RI menyelenggarakan kunjungan kerja ke berbagai daerah guna menghimpun masukan dari akademisi dan penegak hukum terkait penyusunan RUU perampasan aset hasil tindak pidana. Diskusi utama menyoroti penerapan mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana bagi pelaku dengan tetap menekankan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang bertekad baik. Demikian Newsflash.
0: Guys, ada yang melihat rame-rame di kawasan Jalan Raya Pelalangan, Gunung Pati, Kota Semarang. Ada evakuasi lutung kesetrum Kamar Rasika oleh satu armadanya Damkar Kota Semarang. Jadi ini itu tadi aku mendapatkan info kan dari Kamar Rasika di jalan Pelalangan Gunung Pati, ya kan? Nah, ternyata informasinya itu bukan kebakaran atau bukan evakuasi yang mungkin jadi berdampak ke warga dan masyarakat ya, tapi evakuasi lutung kesetrum Ngawarasika di Jalan Raya Pelalangan Gunung Pati Kota Semarang, sampai ada satu armadanya Damkar Kota Semarang nomor 42 yang ada di lokasi. Nih guys, rame-ramenya tadi nih. Evakuasi ada lutung kesetrum Ngawarasika di sekitar tepi Jalan Raya Pelalangan Gunung Pati, Kota Semarang. Cuma lutungnya sih masih hidup, Ngawarasika. Nih, evakuasinya tadi oleh rekan-rekan di Damkar, Kota Semarang. Kejadian itu sekitar jam 10 pagi, Ngawarasika. Ih, gede banget ya. Lutung sama monyet tuh sama atau beda sih? Kawan, lutung sama monyet itu sama ya? Beda sama monyet yang biasanya turun dari hutan di Gunung Ungaran, itu sama Kawan Rasika. Gede banget guys hewannya. Dari videonya Damkar Kawan Rasika tuh sampai warga rame banget di sebuah halaman rumah warga di Jalan Raya Pelalangan Gunung Pati, Kota Semarang. Ada evakuasi lutung kesetrum di kawasan Gunung Pati dari armadanya Damkar Kota Semarang tadi jam 10 Kawaraska. Saat ini lutungnya sudah diamankan Kawaraska, jadi sudah tidak apa istilah ya, kayak guling-guling gitu loh Kawaraska, karena informasinya tadi habis kesetrum, makanya lutungnya jadi kayak guling-guling gitu loh Kawaraska, apa ya bahasanya ya. Kayak ngosek-ngosek guling-guling gitu loh Kawaraska tadi karena informasinya kesetrum. Nah, saat ini lutungnya itu sudah dievakuasi oleh Damkar Kota Semarang di kawasan Pelalangan Gunung Pati, Kota Semarang. Pak Rizky Septa Al-Fajar, selamat siang.
2: Pagi Chelsea pun.
0: Siang Pak.
2: Sepagi ini ya, dari pagi sampai agak siang ini sibuk sendiri. Terus tadi berangkat enak dari Kaligawe juga di area blind spotnya Rasika juga. Muter-muter Kota Semarang, lanjut ke arah Semarang Timur aja ini sampai daerah Merenjen. Lancar terus ya pun ya, jali jalan Kaligawe masuk ke Jalan Barito, lanjut ke timur Jalan Majapahit. Sampai dengan dini sekarang saya berada di daerah Pucang Gading. Lancar semua kedua arah. Tapi saya di Majapahitnya lewat belok kiri loh pun, Jalan Gajah, terus Telogosari, balik lagi Jalan Supriyadi. Harus masuk awal kirimannya di Telogosari. Begitu ya pun ya, nanti habis ini langsung dari Merenjen langsung ke arah Jalan Walter Mongin City, lanjut ke arah Genduk, Karangroto area. Terima kasih.
0: Oke.

0: Nah, terus Won. Pak Rizky.
1: Padet banget ya pun WA-nya. Ini udah sampai daerah Karangroto pun masih lancar, cuacanya mulai panas terik ya bun ya. Gitu. Untuk lutung sama kera itu beda bun, beda jauh. Gitu ya bun ya. Tak lanjut, kirim dua toko terus nanti balik ke Kaligawi. Terima kasih.
0: Oke, baik Matur Suwon. Aku sampai buka-buka dari videonya kawan-kawan damkar loh. Oh iya, nggak ada ininya ya. Maksudnya buntutnya nggak yang sedelujur kayak monyet ekor hitam yang sering turun dari gunung itu loh. Ya kan? Pak Puta, Aryatama. Mas, aku sudah sampai Pedurungan daerah Kekancan Mukti loh ya. Lancar semua perjalanan dari Solo 3. Ini tadi sampai nunggu di mobilnya loh untuk menunggu lagunya diputerkan. Waduh, terus suwon loh Pak Puta. Aryatama, aku sampai ditunggu nih. Kayak pejabat weh aku. Sampai ditunggu nih. Ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti. Matur suwon loh Pak Puta Aryatama. Pahalanya oke. Pak Unggul Surasa. Mas, saya mau ke Bandung. Saya menyusuri stasiun Semarang Tawang, Mangkang, Kendal, Batang, Lancar Jaya. Nggak ada drama macet dan truk mogok. Pantes. Numpak Sempora. Numpak apa, Pak? Unggul Suroso numpak Harina mesti. Iya nggak sih? Harina kok ini jam 8, toh, Pak? Ih, mantan tukang parkir stasiun Tawang. Wah, nikmatnya. Selamat berlibur lah ya. Andaikan kalau ke Bandungnya bekerja ya, libur tipis-tipis lah. Dinikmati sidik ya, orang kerja terus. Mumpung ning Bandung. Matrusun Pak Unggul Suroso, Pak Dio. Ini Pak Dio ngasih info ada kepadatan di jalan Anton Sujarwo, Banyumanik, Kota Semarang. Laporannya Pak Dio tadi sempat merambat lalu lintasnya di traffic light Sukun yang arah menuju Ungaran karena ada truk mogok di depan halte BRT Sukun. Nih infonya. Waduh, ini fix kalau pas ditambah lampu merah dan pas ditambah ada bus lagi berhenti naik turunkan penumpang, wah akan padat banget tuh pasti. Ini aku baru dapat dari Pak Dio loh guys, ada truk mogok di Sukun. Di Jalan Anton Sujarwo, Banyumanik yang arah menuju ke Ungaran. Tepatnya di Sukun. Oh, sudah macet. Oh, lah pantes nih. Langsung ada pertanyaan dari kawan-kawan nih. Keluar exit tol Serondol katanya macet. Oke, kemudian juga di pertigaan ada Setiabudi macet. Oke, baik. Ada truk mogok, guys. Aku langsung buka kamera CCTV nih. Emang kelihatan kok simpulnya. Dari setelah pertigaan Tol Serondol kawan, atau pertigaan ada Setiabudi itu, maju sedikit sudah langsung rapet nih. Sebelah kananku kalau Anda sedang menonton ya, di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika, kepadatan arus lalu lintasnya di sekitar jalan Anton Sujarwo, Banyumanik kawan, mulai dari pertigaan Tol Serondol sampai dengan lampu traffic light Sukun. Karena ada truk mogok, halo, mobil silver, mobil putih, mobil abang, mobil berbagai merek dan jenis. Aku yakin sekarang masih ada yang sedang mendengarkan aku toh, dari rentetan kendaraan yang antre dari Sukun sampai dengan ada Setiabudi ini. Ada truk mogok ya Bapak Ibu. Ada mobil kuning juga nih, gemesepol. Ada truk mogok di sekitar Sukun, Kawarasika. Kalau katanya Pak Dio sih kabinnya jangkit ya, drivernya kayaknya lagi turun cari air deh, kemungkinan overhead. Oke, nah itu ya kawan terjawab yang sedang antre di Serondol, antre di Jalan Setiabudi, menuju arah Banyumanik dan sekitarnya, ada truk mogok guys, di Sukun. Ini kita baru dapat info dari Pak Dio. Pak Dio mohon maaf ya, baru aku buka atensinya ya Pak Dio ya. Ini sebenarnya atensinya sudah sejak tadi jam 10.30 ngawarasikan, tapi baru kita infokan sekarang. Pak Mirzal Afriandono, aku melintasi Sukolilo Bukit, Mas, daerah Pati. Oh, ini menanggapi tadi Sukolilo. Ini Pak Mirzal bilang Sukolilo ki daerah Bukit, Mas, Pati. Kudune sih nggak mungkin banjir ya. Aku soalnya meh off-road dulu. Sangarmen ki Pak Mirzal Afriandono ki. Mobilnya apa sih? P apa F? Masih aku tebak antara dua itu. Bu Nini Herawati, selamat pagi. Aku tak pamer ah, anakku masuk Undip tahun ini ya. Satu alma mater sama ibune. Anak teknik, asik, anak teknik. Temanku semua pada jahat tante. Asik, udah pada bikin, udah bikin gitu belum putranya Bu Nini? Itu lagunya anak teknik Bu Nini. Ah, ya wislah kalau gitu selamat ya semuanya. Nanti aku update lagi setelah jam 11. Aku masih ada waktu ya, Kawara Sika, sampai nanti jam 12 tetap di Kelana Kota. Tapi aku tadi mengubah lagunya Krisye ya. Krisye lagunya sweet banget ya, tahun 1970. Aku gantikan yang versi baru ya, lagunya Krisye, tetap yang Kalah Surya Tenggelam, tapi yang versi penyanyi yang baru, bukan yang Krisye. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 11 siang.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Maraknya kebakaran lahan di puncak musim kemarau, Polda Jawa Tengah meminta masyarakat tidak membakar sampah maupun lahan pertanian secara sembarangan. Himbauan ini menyusul kebakaran lahan di ruas tol Pejagan kilometer 248 Brebes yang berhasil dipadamkan tim patroli Polres Brebes menggunakan kendaraan water cannon. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menjelaskan, sepanjang awal Juli sudah terjadi 16 kasus kebakaran lahan di berbagai wilayah dengan kerugian mencapai Rp640 juta dan satu korban jiwa di Batang. Polda Jawa Tengah telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan patroli pada jam rawan dari pukul 9 pagi hingga 4 sore. Kebakaran yang menimpa Pasar Modern BSB Mijen, Kota Semarang Minggu siang meninggalkan duka mendalam bagi para pedagang yang kehilangan seluruh mata pencahariannya. Barang dagangan seperti sembako, daging, beras hingga buah-buahan ludes terbakar. Salah satu pedagang sembako, Sutio, bilang kerugian finansial yang dialaminya mencapai Rp300 juta usai seluruh stok barang baru yang dibelinya hangus. Sementara salah satu saksi, Sri Utami, bilang warga sempat berusaha mengambil apar guna padamkan api yang berasal dari kebocoran gas warung soto, namun kesulitan karena kotak penyimpanan terkunci. Akibatnya, kobaran api dengan cepat merembet hingga menghanguskan kios. Pedagang kini bingung untuk jualan kembali dan berharap adanya ganti rugi asuransi dari pengelola pasar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Terkadang tanpa kita sadari, pekerjaan tercela atau terlarang di masa lalu membawa dampak bagi pelakunya di kemudian hari. Bisa saja dampak perbuatan itu berupa perasaan bersalah yang tak berkesudahan, atau bahkan menimbulkan akibat yang berbentuk fisik, misalnya timbulnya penyakit. Dalam ilmu kejiwaan, gejala seperti ini dikenal sebagai psikosomatis. Memang, rasa bersalah yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan buruk akan mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membawa kerugian. Dalam Islam, kita mengenal suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa lalu yang menghantui kita.

0: Tuh kan bener toh Pak Unggul Suroso numpak Harina menuju arah Bandung. Eh, berarti masih mendengarkan aku ki Pak Unggul Suroso ki yang sepur. Matur suwun lho Pak Unggul Suroso. Numpak sepur, numpak bis, numpak pesawat. Kawan-kawan Rasika jek wedo lapor ke Rasika ya. Ini bukti ya guys, kalau yang mendengar Rasika tuh bukan cuma naik mobil pribadi aja ya. Ya numpak sepur ya laporanin yang Rasika. Numpak kapal ya laporanin yang Rasika. Terus juga numpak apa meneh? Numpak di pawon ya. Sopo wais yang ditumpai di pawon juga lapornya juga ke Rasika. Mantap bukan? Jadi gak usah takut kawan Rasika dengan Rasika kalau itu cuma untuk radio jalan raya aja ya. Jangan salah, kawan Rasika dimanapun posisinya kalau dengar kita tuh pasti ada banyak report yang akan diterima. Asik, asik, asik. Pak Dimas, ini Pak Dimas tadi perjalanan ke Gubuk. Siang Mas, saya dari Semarang tadi 9.30 sampai Gubuk 10.40. Kondisi lalu lintasnya ramai lancar ditemani cuaca yang nyentang-nyentang dan bleduken. Sudah sampai kawasan Gubuk. Siang hari ini banyak banget ya kawan Rasika yang perjalanan menuju arah sana ya. Biasanya ya kalau aku siaran Kelana Kota siang, informasi Semarang Purwodadi itu sudah udah habis jam 9 atau 10 lah maksimal. Tapi ini sampai dengan sekarang masih banyak report di Semarang Gubuk Purwodadi loh, seneng banget aku. Nah, terus one ya infonya Pak Dimas. Kemudian aku bersama Pak Bayu Atmaja. Ini Pak Bayu Atmaja ngasih info siang Rasika melaporkan ada pembatas jalan atau water barrier melintang di tengah jalan sebelum gerbang tol Muktiharjo, tolong segera dipinggirkan. Oke, di copy Pak Bayu Atmaja, matur suwun. Pak Kasan, ini Pak Kasan ngasih informasi Brangsong arah Weleri ada ketersendatan panjang. Brangsong? Brangsong? Serius Pak Kasan? Aku punya gambar jalurnya yang lancar loh saat ini. Brangsong Pak Kasan? Brangsong arah Kendal, ketersendatan panjang, sepanjang apa Pak Kasan? Brangsong, coba nanti biar Pak Kasan deh yang ngasih informasi kelengkapannya, karena aku masih punya info kalau masih lancar aja di kawasan Brangsong, Kaliwungu, Brangsong, Kendal, Pak Kasan, monggo bisa dilengkapi yang Anda maksud di mana. Pak Wawan Dadat sekilas info ada asap kebakaran di tol kilometer 558B Ngawi. Terima kasih. Sedang dalam penanganan petugas. Oh, syukurlah kalau sudah ada penanganan petugas ya. Ini di tol Solo Ngawi, Ngawan tepatnya di daerah kilometer 558B sekitar Ngawi, tapi sudah dalam penanganan petugas. Pak Yoyo, selamat siang. Oke, baik, matur suwun ya Pak Yoyo untuk atensinya. Aku ke Pak Imam Shofi'i dulu deh. Tadi soalnya Pak Imam Shofi'i kan dari Surakarta loh guys, menuju arah ke Juwana. Tadi sih aku mengarahkan untuk keluar ke Juwana langsung. Nah, ini si Doni Pak Imam Shofi'i lewat mana ini?
1: Oh, ini loh Mas Yudi, ada perbaikan. Jadi setengah seperempat jalan ditutup. Jadi ada penyempitan jalan di jalan Adi Juwananya, tapi masih lancar.
0: Oh ya, syukurlah kalau masih lancar,
1: tidak
0: ya.
1: Ada kemacetan, masih oke. Terima kasih.
0: Oh, berarti situ ini Pak Imam Shofi'i keluar di Pati ya. Ya pun syukurlah. Untungnya titik perbaikan jalannya masih terpantau lancar di Pantura Pati arah menuju ke Juwana. Matur suwun infonya. Kemudian aku bersama Pak Ahmad Sulkan. Aku sambil nyepul Mas Yud, sehat selalu ya. Hah, nyepul? Nyepul itu apa Pak Ahmad? Saya sambil nyepul siang hari ini Mas, sehat selalu ya. Nyepul itu apa Pak Ahmad? Nyepul, aku baru dengar kayaknya nyepul. Nyepul itu apa sih Pak? Kok aku sembari nyepul iki Mas siang hari ini mendengarkan Rasika? Hah, nyepul itu apa sih Pak? Yus, kita simak headline dulu di newsflash deh. Sembari aku browsing, aku buka Google dulu. What is nyepul? Ini yang sedang dilakukan oleh Pak Ahmad ini siang hari ini. Kita buka headline di newsflash.
2: Newsflash. Mesir secara resmi mengoperasikan markas militer baru bernama The Octagon di ibu kota baru Mesir dengan luas kompleks yang diperkirakan mencapai 750 kali lipat dari markas Pentagon Amerika Serikat. Kompleks berbentuk 8 bangunan segi 8 ini dilengkapi teknologi pusat komando terpadu untuk mendukung operasional militer serta keamanan nasional secara real time. Demikian News Flash.
0: Pak Atung Marsidi, selamat siang.
3: Selamat pagi, selamat menjelang siang. Radio Rasika.
0: Siang Pak Marsidi, monggo.
3: Perjalanan dari Pasar Juar menuju ke Sampangan Menoreh. Sekembalinya lanjut lewat Jalan Pamularse sampai Ngalian lancar jaya, tidak ada kendala apa. Begitu.
0: Wah, mantap.
3: Terima kasih, matur suwun.
0: Oh, kita yang matur suwun pun.
3: Nek odong-odong juga laporan Mas.
0: Enggak, Pak Ateng Marsidi kan iki ya, muatane akeh tiap hari. Oke, matur suwun Pak Ateng Marsidi. Nah ini tadi nih Pak Ahmad Sulkan nih tadi yang bilangnya lagi nyepul gulungi sanyo. Hah, gulungi sanyo itu aktivitas apa Pak Ahmad? Gulungi sanyo apa sih Pak? Satu, aku nggak tahu nyepul. Lah kok terus ditambahi kalimat gulungi sanyo ki malah tambah. Apa jane berarti aktivitasnya Pak Ahmad Sulkan ini lagi dandani ini, lagi dandani saluran air nyepul itu. Iya betul. Gulungan. Oh, nyepul tuh gulung. Oh, ini kalau katanya Pak Kasan nih bilangnya nyepul itu ngelilit kabel. Iya betul Pak Ahmad Kasan. Kok Pak Ahmad Kasan, Pak Ahmad Sulkan katanya gulung, berarti kegiatannya saat ini itu Pak Ahmad Sulkan lagi gulung kabel sanyo gitu, untuk untuk apa Pak? Memang servis sanyo di tempatnya Pak Ahmad atau sanyo sanyo kan merek ya, pompa air pribadinya Pak Ahmad siang hari ini, ki kok lagi nyepul gulung pompa air katanya. Oh, berarti bukan nyepul dinamo ya. Ini soalnya kawan-kawan bilangnya banyak yang mungkin nyepulnya nyepul motor dinamo. Nih Pak Imam Secang juga bilangnya nyepul dinamo. Ini Pak Wawan Dadat juga bilangnya nyepul dinamo. Enggak, guys. Ternyata nyepul dinamo pompa air. Oh, Pak Ahmad Kasan profesinya tukang servis pompa air. Ih, keren. Keren banget. Mana Pak? Kayak apa Pak? Aku lihat Pak. Lagi servis pompa airnya siang hari ini. Ini ada kawan kita nih guys. Profesinya tukang servis pompa air nih. Coba kawan Rasika. Ayo siapa yang pompa airnya lagi rusak nih? Ada kawan kita di sini. Semoga sih cedak ya. mohon maaf ya guys. Aku kok nggak tahu beneran deh. Mohon maaf ya guys. Satu nggak tahu nyepul. Dua nggak tahu saluran airnya. Oh, saluran air. Pompa saluran air tuh dalemannya kayak gini toh. Ih, keren banget Pak Ahmad Sulkan lagi servis pompa air Kawarasika dan lagi nyepul. Setelah nyepul terus diapakan Pak itu pompa airnya? Pak Ahmad. Nah, tak tekoni terus ra kowe ben, Pak Ahmad ra sido kerja. tak tekoni terus nih Pak Ahmad Sulkan nih coba. Selamat siang Pak Ahmad ini ya, yang lagi nyepul pompa air. Kalau katanya Pak Dimas, itu nggulungi tembagane Mas Yuda. Oh gitu. Oke. Pak Hidayat?
4: Nyepul itu nggulung itu loh Mas, gulung kawat email untuk dinamo. Ya kan, dengan jumlah gulungan tertentu. Pak Ahmad Sulkan luar biasa itu.
0: Keren ya.
4: Perlu keterampilan khusus.
0: Makane.
4: Ya, oke. Okay.
0: Iya, betul makane. Keren loh, aku senang banget ya apa ketika ada orang yang ahli di bidang yang itu tuh tidak commons, ya enggak sih? Di bidang yang istilahnya sangat niche dan juga spesifik yaitu servis pompa air. Matur suwun ya. Pak Ahmad Kasan, mantap. Aku dapat kosakata baru siang hari ini, nyepul. Dan aku menuju ke Serondol dulu ya, Pak Arif nih. Pak Arif BN ngasih informasi ada kepadatan di eksit tol Serondol. Betul Pak Arif, ada truk mogok. Sudah ketemu? ini Pak Arief BN lagi antre di ujung tol Serondol menuju arah ke Sukon atau menuju arah Banyumanik. Oh, sudah ketemu kok. Dari awal antrean exit tol Serondol sampai dengan ujungnya di sekitar pertigaan Sukon. Ada truk mogok kawan, posisi di lajur kiri truknya, makanya lalu lintasnya merambat banget ini. Sejak tadi jam 10.20 kita pertama kali dapat infonya sampai saat ini. Itu ya Pak Arief BN ya, ini koinnya Pak Arief BN lagi perjalanan menuju arah ke selatan nih dari Semarang. Ada truk mogok kawan di Sukon. Sementara untuk arah sebaliknya masih lancar, belum ada antrian. Yang arah ke kotanya ya, kalau yang menuju arah ke mana? Menuju arah ke selatannya yang tersendat. Kemudian aku bersama Pak Lasif, Mas, kalau nggak salah itu dulu ada Kawarasika yang saudaranya itu jadi pengurus di camping ground Pantai Menganti. Saya besok mau ke Pantai Menganti nih. Lah gimana? Mau minta kontaknya? Pak Lasif. Pak Sopo ya wingi ya. Udah lama toh kalian nih, tahun lalu. Coba nanti lagi dicarikan sama operator WA-nya Pak Lasip ya. Nanti kalau sudah ketemu kita forward untuk kontaknya Pak Sopo ya pas kayak gini ya. Pak Widagdo kalau nggak salah itu. Kalau yang aku ingat Pak Widagdo Demak kalian nih. Yang punya rekan apa? Rekan pengurus camping ground di Pantai Menganti di Kebumen. Pak Nano.
4: Boleh itu kayak nih ngelilit trafo itu loh Mas, servis trafo lilitan tembaga itu loh.
0: Oke, baik Mas Rusun. Ini kawan-kawan yang bapak-bapak dan laki-laki ini pada bisa nyepul? Bisa? Ini maksudnya keterampilan wajibnya laki-laki nggak? Guys, soalnya aku ngomong ini aku izin gini, aku gak ngerti nyepul itu apa ya. Ini keterampilan wajib bapak-bapak dan laki-laki nggak nyepul itu? Kira-kira. Ini kemudian ada Bu Septi, ya kan? Bu Septi juga, ya aku mendengarkan Rasika sembari jahit loh, sembari mancal gas mesin jahit, sembari membayangkan diajak sama kawan-kawan Rasika. Pak Aditya juga matur suwun ya Pak Adit ya. Nyepul tuh biasanya kayak nyepul gulungan kumparan tembaga di suatu mesin atau motor kayak pompa air. Motor juga ada, Pak Adit. Pak Han, selamat siang. Nih Mas, tak lihati kereta-kereta aneh kalau keluar di kawasan industri Wijaya Kusuma. Situasi jalannya, ya kan, antrean kendaraan-kendaraan muatan yang akan keluar dari jalan akses KIW menuju jalan Pantura Wali Songonya. Antreannya mulai dari sekitaran apa? Tikungan sing menjelang gerbang kuwi ya. Wah, luar biasa. Di mana sih Pak yang lagi rame-rame pembangunan pabrik Pak Hans di kawasan industri Wijaya Kusuma? Soalnya kemarin analisanya kawan pada gitu. Ada proyek pembangunan pabrik kan di beberapa lokasi di KIW, makanya jumlah kendaraan muatannya yang keluar masuk KIW jadi bertambah sehingga dampak lalu lintasnya hingga ke Pantara Wali Songo hampir setiap hari terjadi kepadatan arus lalu lintas.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Dugaan hilangnya saldo rekening nasabah Bank Jatim Pamekasan yang sempat ramai diperbincangkan publik akhirnya menemukan titik terang. Kasus tersebut bermula saat Vicky, anak dari Yuliatin, warga Kecamatan Pakong, menyampaikan keluhan melalui program Dinamika Madura. Ia mengaku kaget karena saldo rekening ibunya yang terakhir diingat sekitar 6,9 juta diketahui telah menjadi nol saat hendak dicairkan. Menindaklanjuti laporan itu, Karimata Media meneruskan pengaduan ke Bank Jatim Pamekasan sekaligus membantu menjembatani proses administrasi agar nasabah memperoleh mutasi rekening atau rekening koran. Bank Jatim merespon dan memenuhi permintaan data tersebut. Pimpinan Bidang Operasional Bank Jatim Pamekasan, Aryo Yudo Sidarto, memilih tidak memberikan penjelasan melalui on-air Karimata. Menurutnya, seluruh hasil penelusuran telah disampaikan langsung kepada pihak nasabah, sehingga persoalan dinilai telah selesai.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Puncak musim kemarau, pemerintah kota Semarang memperketat upaya pencegahan kebakaran di seluruh wilayah kota. Atas instruksi wali kota Agustina Wilujeng, Disdamkar Semarang menggiatkan patroli keliling di jam rawan panas ekstrim pukul 10 hingga 1 siang. Tak hanya itu, inspeksi sistem proteksi kebakaran dilakukan pada 1.500 gedung, serta memperketat pengawasan di TPA Jatibarang lewat pemantauan gas metana dan penyiraman rutin. Wali kota menegaskan keselamatan warga dan perlindungan lingkungan adalah prioritas utama, sehingga seluruh pihak diminta bergerak cepat melakukan mitigasi.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Paket wisata Padangan Wonderful Bojonegoro resmi dilaunching Bupati Setiawahono. Ada 5 destinasi utama yang ditawarkan, yakni Waduk Tirto Agung, Padangan Heritage, Rumah Produksi Ledre, Waduk Ngeradin, dan Waduk Sonorejo. 5 destinasi tersebut menawarkan pengalaman wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, sejarah, hingga wisata kuliner. Bupati Setiawahono menegaskan, keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan destinasi, tetapi juga kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, pemerintah mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok sadar wisata, pelaku UMKM, ekonomi kreatif, masyarakat, dan dunia usaha.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik setiap kemudi.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu.

0: Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Guys, aku mau menyampaikan 3 informasi penting sebelum aku tutup jam 12. Yang pertama dari Pak Imam Secang. Pak Imam Secang bilang gini, mas-mas nyepul itu tidak sembarang orang bisa, harus punya keahlian khusus, ada hitungan.

0: katanya akan bertambah crowded karena akan ada kegiatan reklamasi pesisir untuk perluasan land banknya KIW sebanyak 58 hektar. Bu Nini Herowati Kawarasika yang memberikan update. Minggu depan kebetulan ini ada Kawarasika Bu Nini yang dapat kerjaan untuk pengurukan 20 hektar di kawasan industri Wijaya Kusuma yang akan dimulai tanggal 2 Agustus 2026. Makanya akan ada lebih banyak mobilitas alat berat, truk angkut tanah uruk yang melintas di kawasan industri Wijaya Kusuma. Nih guys, infonya nih. Jadi sampai dengan beberapa waktu ke depan Ngawarasika 58 hektar. Wow, buset. Kawasan industri Wijaya Kusuma akan diuruk 58 hektar Ngawarasika ya untuk perluasan land banknya kawasan industri Wijaya Kusuma. Ngawarasika masih ingat gak waktu itu kita mengunggah laporannya kawan kita Pak Resep Afditya koyo nih. Di map tuh titiknya di laut sana, tapi ternyata sudah tersambung daratan. Rame juga kan waktu itu, rame kan videonya Pak Resep Afditya, wah kapan ya, udah lama lah pokoknya. Yang beliau akan menuju arah ke sebuah pabrik di kawasan KIW, tapi di map kok titiknya di laut, tapi ternyata pas disusuri langsung kok wis bentuk daratan. Nah, ke depan ini ada informasi guys, akan ada penambahan land bank baru di KIW 58 hektar. Kebayang ya Kawarasika, kebayang aktivitasnya ke depan gitu loh. Nah, videonya di KIW langsung dilaporke sama Pak Puji Waluyo nih. Nih guys, situasi di kawasan industri Wijaya Kusuma baik itu masuk ataupun keluar saat ini.
1: Wijaya Kusuma, situasi jalan.
0: Ini kawan-kawan di KIW sudah pada tahu nggak sih? Udah ya pasti ya. Nih situasinya. Jadi di dalam akses jalan KIW-nya sendiri yo, wah jumlah kendaraannya luar biasa sekali. Kemudian juga simpulnya hingga berimbas ke Jalan Pantura Wali Songo yang Rasika mencarat sudah 2,5 bulan ini kemacetan terjadi hampir setiap hari. Terutama yang dari ruas Mangkang menuju arah ke kota ya kawan Rasika. Nah ini by the way Pak Puji Waluyo ngerekam video di dalamnya ya kawan Rasika. Emang lautnya di KIW itu di mana sih kawan Rasika? Ketemu lautnya ini di sebelah mana sih? Aku sih paling ujung masuk KIW itu ya di aktif sih. Kalau ini di aktif itu kan sudah paling ujung tuh Kawarasika, atau ada yang lebih ujung lagi yang sampai tembusan ke laut gitu kawan di KIW itu. Kayaknya aku punjul mentok ki di aktif, dan kayaknya di aktif ki wis ra ono nggon meneh gitu loh Kawarasika. Ya tapi aku ujungnya di situ deh, nggak tahu di ujung-ujung yang lain. Lautnya di sebelah mana sih guys? Nih Pak Adam Kristiawan, ki Pak Adam Kristiawan juga sudah tahu toh berarti kawan-kawan insider di KIW. Kalau saat ini sedang bukan saat ini deng, ke depan sedang ada upaya perluasan reklamasi lahan untuk kawasan industri Wijaya Kusuma. Infonya dari kawan kita 58 hektar loh. Ya meso nek somone kendaraan mlebu metu, nedo tambah seperti itu ya enggak sih? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wih tapi kok sudah mepet banget sih. Ini ada Pak Tian. Pak Tian tuh butuh info untuk tukang sumur bor wilayah Ungaran, kalau bisa ya Kota Semarang bagian atas deh. Katanya Pak Tian gitu. Nah, ini info yang ketiga. Kawan ada info nggak tukang-tukang sumur bor di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang atau mungkin Kota Semarang bagian atas? Ini soalnya ada Pak Tian yang butuh infonya, tapi kok sudah mepet jam 12 ya. Nanti kalau ada yang sudah ngasih info, langsung kita forward ke Pak Tian.
2: Iya, selamat siang Mas Yuda. Ya, menginformasikan yang dari arah Super menuju Rumah Sakit Hermina Banyumanik tersendat panjang ya Mas. Karena ada tuh tadi kayaknya truk muatan mobil yang macet. Kayaknya mau dipindahkan ke towing satunya itu. Ya, terima kasih.
0: Oke. Jadi kalau gitu matur suwun ya Pak Tian untuk infonya. Pak Imam Sofi'i.
3: Nyepul itu
0: Pak, matur suwun sekali tanpa mengurangi rasa hormat kita sudahi penyepulan ini ya. Aku sudah dapat ya kan informasi terkait waris nyepul.

0: Ya, Pak Imam, matur suwun, Pak Kis.
1: Selamat siang, Bun.
0: Siang, Pak.
1: Selamat siang, kawan Prasika. Siang hari ini meluncur dari Semarang menuju ke Comal.
0: Waduh, he.
1: Lewat konvensional aja. Ini di Wiradesa sudah selesai apa belum ini pun proyeknya pun. Proyeknya apa namanya? Ngecornya sudah selesai belum, Bun?
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Wiradesa informasinya tinggal finishing aja, Pak. Pak Kis di kawasan perbaikan Pantura Wiradesanya. Ini Pak Wahyudi nih, Pak Wahyudi sudah sampai Tegal, Pak Kis. Laporan dari Semarang sampai Tegal ki Pak Wahyudi ujug-ujug di Tegal aja, di Jalan Demang Harjo Tegal yang arah Pemalang ada truk tangki muatan tumpah ke jalan. Tadi Pak Wahyudi berarti dari Semarang sampai dengan Tegalnya sih so far enggak ada report, Pak Kis. Nah, langsung terjawab ya. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Dua anak buah kapal kewarganegaraan Indonesia yang bekerja di kapal tanker MTB Lema berhasil diselamatkan dan dipulangkan ke tanah air setelah kapal mereka dihantam dua kali oleh serangan misil di Selat Hormuz. Pemulangan kedua ABK tersebut dikawal langsung oleh Kementerian Perhubungan bersama pihak agensi keagenan hingga tiba dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta. Demikian Newsflash.
0: Pak Andi Pio.
3: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Andi.
3: Ini ngomong pernyepulan. Itu tidak semua laki-laki bisa nyepul Mas Yuda.
0: Mantap. Itu. Kalau gitu keahlian khususon ya Pak Andi. Matur suwun. Pak Wafinus.
4: Selamat siang Mas Yuda. Selamat siang kawan Rasika.
0: Selamat
4: semua.
0: Siang.
4: Kembali menginformasikan tadi perjalanan dari KIC Kota Semarang menuju Kota Sragen. Tadi lewat konvensional via Gunung Pari, terus Ungaran, Salatiga, terus Suruh, Karanggede, Gembolong.
0: Wah,
4: dan Gembolong. Saat ini sudah sampai Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Mas. Kita ada lagi nyampe kotanya Sragen, Mas. Terpantau lalinya lancar Mas, lancar banget ya, tanpa halangan suatu apapun dan tidak ada catatan satu apapun Mas. Untuk cuaca di Kabupaten Sragen juga cerah ya. Begitu aja yang bisa disampaikan Mas. Terima kasih Mas.
0: Kita yang matur suwun pun sudah kasih info sampai Sragen.
4: Untuk audio reportnya tadi sepanjang Karanggede nyampe tak Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, untuk Rasika FM-nya lewat radionya kurang bagus Mas.
0: Mantap. Oke, matur suwun Pak Wafinus. Pak Edi Suprianto, lalu lintas dari Kudus arah Jeporo lancar nggak ya? Ini saya dari Jekulo sampai dengan jam 12 ini toh Pak, belum ada report itu Pak. Dan karena belum ada report itu pun juga kalau kita sih simpulnya masih lancar ya kalau Kudus Mayong menuju arah Kalinyamatan Jeporo dan sebaliknya. Sementara mengaten infonya Bapak Ibu semuanya, jadi mohon maaf ya, aku menutup informasi jam 12 yang ini dengan kepadatan di Sayung yang sudah mulai padat, Kubro Kaligawe dan Pantura Wali Songo ya kan, waduh ini sudah mulai rapat sekali. Kemudian juga di, oh satu exit tol Serondol ya guys, exit tol Serondol sudah ini kawan, sudah mulai landai exit tol Serondol. Jadi kepadatan di exit tol Serondol sudah berkurang. Tadi kan sempat macet panjang tuh ada truk mogok, sekarang sudah berkurang. Terus sementara udah itu dulu, Pantura Wali Songo, Kubro Kaligawe, Sayung yang sudah mulai padat ngawarasika. Sayung nih kok tiba-tiba rapet ya, aku buka di kamera CCTV. Jadi kayaknya masih karena putar balik aja sih di sekitar Pasar Sayung. Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Yuda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, Kopdes Merah Putih bukan pesaing warung Madura maupun minimarket. Pernyataan itu disampaikan Sulhas dalam Munas BEMSI di Politeknik Negeri Semarang. Menurutnya, KDMP berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan dan barang bersubsidi agar lebih tepat sasaran, seperti beras bantuan, pupuk bersubsidi, LPG 3 kg hingga kredit bersubsidi. Sulhas menambahkan Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan mulai beroperasi pada September mendatang dengan target sekitar 35.000 koperasi aktif di seluruh Indonesia. Puncak musim kemarau, pemerintah Kota Semarang memperketat upaya pencegahan kebakaran di seluruh wilayah kota. Atas instruksi Wali Kota Agustina Wilujeng, Disdamkar Semarang menggiatkan patroli keliling di jam rawan panas ekstrim pukul 10 hingga 1 siang. Tak hanya itu, inspeksi sistem proteksi kebakaran dilakukan pada 1.500 gedung, serta memperketat pengawasan di TPA Jati Barang lewat pemantauan gas metana dan penyiraman rutin. Wali Kota menegaskan keselamatan warga dan perlindungan lingkungan adalah prioritas utama, sehingga seluruh pihak diminta bergerak cepat melakukan mitigasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Fenomena upwelling kembali melanda Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, mengakibatkan sekitar 10 ton ikan karamba mati massal. Sebanyak 15 petani karamba mengalami kerugian hingga 250 juta rupiah setelah ikan mas patin dan nila milik mereka mengapung sejak Sabtu lalu. Ketua Petani Karamba Jaring Apung, Jono, bilang cuaca panas dengan embusan angin dingin membuat suhu air permukaan menurun sehingga kotoran mengandung amonia terangkat dari dasar waduk dan meracuni ikan. Petani kini memutuskan menggeser karamba serta meminta bantuan pompa air kepada Disnakan Boyolali guna menjaga kadar oksigen. Mengantisipasi lonjakan kasus ISPA hingga diare pada puncak musim kemarau, pemerintah kota Semarang menyiagakan seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan selama 24 jam. Wali kota Semarang Agustina Wilujeng menginstruksikan dinas kesehatan bergerak cepat, memastikan fasilitas kesehatan primer dan ambulan kegawat daruratan gratis siap siaga penuh. Agustina menegaskan ketersediaan obat-obatan, cairan medis hingga dukungan kesehatan jiwa bagi warga terdampak kemarau dan bencana kebakaran harus terjamin dengan baik. Pemkot juga menghimbau masyarakat menjaga pola hidup bersih, mencukupi cairan tubuh, dan segera periksa jika mengalami gejala sakit. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidanget ngelarasari. Sampun tapuh setunggal nggih, langkung 8 menit. Pepanggian malih kalian Krita Putri siang menika wonten ati corong larasari. Monggo ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari saged pepanggian kalian Krita Putri. Lan siang menika nggih untuk lalu lintas terpantau masih aman lancar kecuali di sekitaran Tambak Lorok dan di Kaligawe yang arah ke Demak. Kalau wingi server aplikasi Maps down nggih, kadosipun nggih para pamidanget, nanging saat menika sampun normal malih. Lan untuk jalur-jalur juga sudah terlihat. Jalurnya hijau, merah ada sih, ada sedikit-sedikit saja yang merah seperti di sekitaran Tambak Lorok, kalian wonten TL Sri Agung. Amargi di TL Sri Agung itu ada pekerjaan pembatas jalan nggih. Kalau untuk sekitaran Sayung menika lancar, mboten wonten ketersendatan. Lajeng Lingkar Kudus menika juga lancar, pekerjaan juga sudah selesai. Lan monggo para pamidanget ingkang badhe ngersakake lelagon campursari ingkang enggal utawi enggal ingkang lami saged sanget nggih. Saged pepanggian kalian Krita Putri. Lan siang menika ingkang sampun pinarak wonten Pak Wendy. Pak Wendy menika sampun dumugi pundi menika?
1: Geng siang diajeng Krita Putri niki kula. Sugeng siang. Melintas nggih teng Jalan Majapahit. Arah teng Meranggen nggih.
0: Siap.
1: Terpantau pekerjaan mergi tasih wonten nggih. Nanging lalu lintasipun tasih lancar nggih. Tepate teng ngisor jembatan Atalalalala nggih. Makan bergizi gratis. Terima kasih.
0: Makan siang, makan bergizi. Menika sampun siang, makan di siang hari ngaten. Melintas di sekitaran Majapahit untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Buni Pasban, waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe ngersakake lagu kemawon. Wonten ati corong larasari. Cobi kawula padosirumiyen nggih lagunipun ingkang nembang sinten nggih punik. Matur nuwun sampun pinarak Pak Sumadi sugeng siang. Menika badhe nyuwun lagu kemawon saking ati corong larasari nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Ingkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Hari sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Kripta dan konco-konco Rasika semua, menginfokan perjalanan saya dari Bandar Ahmad Yani, Mbak Kripta. Tadi ada kepadatan di Yosudarso Mbak ya, itu sampai ekornya bahkan Gubernur itu sampai Tambak Lorok Mbak Kripta. Saya tadi lewat bawah flyover pelabuhan lewat Pengapon juga ada kepadatan. Saya memutuskan puter ke arah Raden Patah, Citarum, Watermount City, Geno, Sayung sampai Demak ini lancar Mbak Krita. Begitu info perjalanan dan saya dari Semarang mau ke arah Ati. Matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Hari, ini dari bandara menuju ke arah Pati nggih yang ada antrean di sekitaran Tambak Lorok, tapi selebihnya lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 6900, waalaikumsalam sugeng siang. Badhe ngersakke lagu kemawon nggih saking Didi Kempot. Lan salamipun kagem sedaya pamidanget Rasika. Ngaten, menika saking Pak Putra di Pasban. Menika kagem sedaya pamidanget Rasika di Pasban. Tentunipun nggih wonten Pasban. Matur nuwun sampun pinarak. Buni lagunya diantrikan nggih Buni nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Lan menika sampun kathah ingkang ngersakake lelagon campursari. Kawula puter mawon lelagon campursari siang menika wonten adicara Nglarasari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Tasih wonten ati corong Larasari puni kalau lagu ini pun sampun kaulo putar nggih lan menika wonten Ibu Lestari sugeng siang badhe nyuwun tembang kemawon ngaten nggih menika tembangipun saking Saka Kempot Leres matur nuwun sampun pinarak menika sinambi layah-layah ngaten nggih diantrikan lagunya matur nuwun sampun pinarak sak lajengipun wonten Ibu Farida Nurul sugeng siang. Ibu Farida Nurul menika badhe nyuwun tembang kemawon onje saking Deni Caknan. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya saking Deni Caknan. Lan kintun salam kagem garwa kawula mbak ingkang nembe istirahat siang. Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan dan keselamatan. Amin. Matur nuwun. Sampun pinarak. Pak Wendy sugeng siang.
1: Sugeng siang Dhasir Greta Putri.
0: Inggih sugeng siang.
1: Piye kabare? Apik? Oh, sae. Nggih, kula nggih sae nggih.
0: Oh, nggih.
1: Matur nuwun.
0: Kok semangat sekali. Nggih, tapi saya suka Pak Wendy semangat ngaten nggih wis pokoknya tiada duanya kalau lagi semangat gini mantap ngaten suaranya. Matur nuwun Pak Wendy. Mboten ngersakke lagu namung absen kemawon namung menyapa saya ngaten.
1: Berarti 1 3 4 5 6 7 8 9 nggih ya Jang. Ora ana lorone. Matur suwun.
0: Siji telu. Loh kok ra ana lorone? Kalau angka ya harus ada duanya dong. Harus ada duanya. Nggih, setunggal kalih ngaten. Bukan loro lho, tapi kalih ngaten nggih Pak Wendy nggih. Matur nuwun. Sampun pinarak Pak Wendy. Lan siang menika nggih lalu lintas dinten Selasa. Pantau, ini lancar, tidak ada ketersendatan kecuali di Kali Gawe dan di sekitaran Cepiring saja. Ngaten, Pak Wendy.
1: Right. Lah nek kalih iki kalih sinten, Diajeng? Wong kula cek dhewean iki, mboten kalih sinten-sinten. Matur suwun.
0: Oh, ngaten. Lah, kalih kula. Kalih Greta Putri, saya di sini. Kamu di sana, kamu di sana, Pak Wendy di sana, bukan kamu lo ya, Pak Wendy, saya di sini, Pak Wendy di sana, ngaten, Pak Kis,
2: dikit aku semakin menarik, segeng siang, ya cerita,
0: ini segeng siang,
2: jadwalipun padet kayak nanti kyo. Pak Wendy ini jadwalannya ini padat, jadi isi semangat-semangatnya. Berbanyu-banyu, berbanyu-banyu berapi-api kuwi.
0: Oh, berapi-api.
2: Soalnya panas, jadi berbanyu-banyu, Mbak ya.
0: Berkeringat-keringat, ngaten nggih berbanyu-banyu nggih. Berkeringat-keringat, ngaten nggih. Matur nuwun. Pak Kis, sampun pinarak. Bu Santiworo, nggih menika badhe ikut itu lho Bu Santiworo, Pak Wendy. Kalau dulu api nggih mencari audisi pelawak Indonesia dulu. Kalau sekarang enggak ada audisi pelawak Indonesia, Bu Santiworo. Pak Wendy,
1: pineng. Laras asli kok jenenge Pakis tetep Pakis. Ya Jeng, ora dadi Pak Ambung. Matur suwun.
0: Ada sendiri, ada Pak Ambung. Pak Ambung bukan ding. Pak siapa nggih? Pak Ambang. Ada Pak Ambang, Pak Wendy. Nah, Pak Kis wong namanya juga Pak Kis. Pak Kis itu dari Pak Kiswanto saged. Pak Kisworo saged. Pak Kis Wendy saged. Pak Kis Yuwono saged. Pokoknya namanya Pak Kis itu kan tidak harus diganti namanya nggih to. Apalagi kalau nama Pak Wendy jadi Pak Kis Wendy atau kadusipun kok sae nggih.
1: Lah Pak Kis Wendy iki sing mengekis apa ngambung Wendy sinten nggih diajeng. Matur nuwun.
0: Lah yang lagi Bu Dewi kalian si kembar to mosok iya karo tangga sebelah nggih mboten Pak Wendy. Tak sekadan nggih para pamidangan tengah ngersake lelagon campur sari kawula puter malih lelagon campur sari wonten adicara nglarasar.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
2: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
1: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
2: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
1: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Tasih wonten ati coro nglarasari. Kawula pikak WA malih nggih para pamidanget siang menika wonten ati coro nglarasari ingkang sampun pinarak wonten Ibu Listiani. Kowendi yang asli sudah kembali ngaten nggih. Menika menawi siang, menawi sonten nggih update kok sak menika. Pak Kis.
1: Anu kok Kowendi tak setelke lagu Pak Rebo ya. Anu Pak Rebo mawon request Pak Rebo.
0: Siap.
1: Request Pak Rebo. Niki soalnya sesuk kan dino Rebo tak dendang Pak Rebo nih. Mekaten nggih.
0: Siap Pak Kis diantrikan lagunya nggih Pak Kis nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Asmanipun Pak Kis nanging ngersake lagunipun Pak Rebo ngaten. Bu Nani sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Greta kepareng nyun sekar kidung ati tangising bumi. Matur nuwun.
0: Matur nuwun cobi mangke nggih lagunya. Pak Aditin sugeng siang.
3: Selamat siang Rasika. Ini sudah saya dari perjalanan dari Ungaran di jam 12.40 sekarang 13.41 sudah sampai Secang. Jalan ramai lancar.
0: Siap, matur nuwun sampun pinarak. Menika Pak Aditin sampun dumugi Secang nggih untuk jalurnya ramai lancar. Matur nuwun Pak Aditin. Tasih kathah nggih para pamidhanget ingkang ngersake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: Tapi Junior sebetulnya jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyian. Dan waktu bapak
0: Oh, jadi dokter ya? Tapi belum sakar dokter ya? Tapi belum sakar dokter anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Junior semakin tahu jati dirinya.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik setiap kemudi.

0: يا ربي صل على محمد يا ربي صل على.
1: Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026, atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Tradisi saparan atau merti dusun masih terus dilestarikan masyarakat Dusun Wates, Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Dengan menjaga nilai syukur, gotong royong, dan silaturahmi antar warga, salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah open house, di mana setiap tamu yang datang dijamu berbagai hidangan secara swadaya oleh warga. Rangkaian saparan diawali dengan nyadran makam dan mata air sebagai wujud rasa syukur, sekaligus pengingat agar masyarakat terus menjaga alam dan lingkungan.
2: Penekanan terhadap tradisi ini, masyarakat itu masih meyakini bahwa ini saatnya kita ini memperingati dan istilahnya mawas diri bahwa dusun ini harus kita rawat, alam ini harus kita rawat. Kita mulai dari nyadran ada yang mulai kita 4 hari yang lalu itu nyadran kuburan dan nyadran kali gitu. Jadi kita merawat sumber mata air kita, selamatan di sungai, di mata air itu. Terus kemudian kita juga selamatan untuk arwah leluhur-leluhur kita. Baru kita adakan acara, masuk di acara merti dusunnya.
1: Tahun ini warga juga menghadirkan kesenian reog sebagai hiburan, melengkapi tradisi turun-temurun yang terus dijaga agar tetap hidup di tengah masyarakat. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Supriyadi menegaskan, proses pemasangan catra di Stupa Induk Candi Borobudur masih menunggu penyelesaian kajian yang komprehensif. Menurutnya, pemerintah bersama Kementerian Kebudayaan terus menyempurnakan hasil kajian dengan mengutamakan aspek pelestarian cagar budaya sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga terus menjalin komunikasi dengan UNESCO agar rencana pemasangan catra dapat dilakukan sesuai prosedur tanpa mengabaikan prinsip pelestarian. Hasil kajian ditargetkan segera selesai dan akan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pemasangan catra di Candi Borobudur. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampun tabuh kalih langkung 8 menit tasih wonten ati coro nglarasari. Lan monggo para pamidhangan ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged pepanggihan kalian Krita Putri. Ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Danang Arif Sugeng Siang.
1: Siang Mbak Gre.
0: Inggih Sugeng Siang.
1: Niki kula namung muter-muter mawon kados gang singan teng Semarang kota mawon.
0: Oh ngaten.
1: Harus lalin nggih. Lancar, buatan nenten alangan, buatan nenten kemacetan, buatan nenten catatan. Menawi asal nyun sekalipun Mbak Gri.
0: Monggo.
1: Sampai tuwek saking Mas Deni Caknan. Suwun Mbak Gri, sehat selalu.
0: Siap, matur nuwun, sampun pinara. Lagunya diantrikan yeh Pak Danang Arif. Salajengipun ingkang sampun pinarak malih menika wonten Ibu Mai badhe nyuwun tembang saking Deni Caknan ugi nggih. Lan lagunipun kagem Ayang Beb enggal saged melampah kersanipun saged dulan-dulan malih ngaten nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Ibu Erni Sugeng Siang menika ngersake lagu ugi saking Woro nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya kawan di 4172 badhe nyuwun tembang mawon wonten Ati Corong Larasari. Matur nuwun sampun pinarak. Menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari. Dados kawula puter malih lelagon campur sari wonten Ati Coro Nglarasari.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Tasih wonten ati corong nglarasari. Kawula puter WA malih nggih, kawula pikak WA malih. Ingkang sampun pinarak siang menika, wonten Pak Jamal sugeng siang.
1: Pukul 2 lebih 10 siang melintas di depan PMI Ungaran atau TL Asalamah arah Salatiga. Ada ODGJ kayaknya tergeletak di pinggir jalan dikerumuni beberapa orang. Itu belum ada petugas yang menangani. Mungkin tim relawan PMI yang ada di seberangnya bisa turun itu. Demikian infonya.
0: Matur nuwun kawan di 6370 sugeng siang badhe nyuwun lagu kemawon lan salam kagem sedaya pamidang etrasika. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan Ibu Mai meniku matur nuwun sampun dimirengke senajan atuh ngaten once. Matur nuwun Ibu Mai sampun pinarak. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari siang menika. Kawula puter malih lelagon campursari wonten ati corong larasari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Zeviarani. Dalam upaya menjaga keselamatan masyarakat dan pengguna jasa kelautan, Satuan Kepolisian Perairan dan Udara atau Satpolairut Polresta Banyuwangi mengimbau para nelayan, operator kapal hingga pengelola wisata bahari untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan. Satpolairut Polresta Banyuwangi mengeluarkan peringatan dini terkait kondisi cuaca di perairan selama musim angin timur. Kasat Polairut Polresta Banyuwangi Kompol Muhammad Wahyudi menegaskan agar para pengguna jasa transportasi laut dan masyarakat pesisir mematuhi seluruh panduan keselamatan demi mengantisipasi resiko cuaca ekstrim.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo kembali membawa kabar. Polres Situbondo memberikan ruang curhatan hati, curhat masyarakat yang disampaikan langsung kepada Kapolres Situbondo dalam acara yang dikemas dengan Jumat Curhat. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, Jumat Curhat akan digelar setiap sholat Jumat di masjid-masjid secara bergiliran. Jamaah masjid diberikan waktu untuk menyampaikan keluh kesahnya dan mencari solusi bersama. Warga menyampaikan keluh kesahnya termasuk harapannya kepada pihak kepolisian atas keluhan yang diungkapkan. Selain itu juga kawan, Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan call center Polri 110 untuk melaporkan setiap kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kota Batu resmi miliki Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu resmi menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Perda ini menjadi payung hukum untuk memastikan korban memperoleh perlindungan secara menyeluruh, mulai dari upaya pencegahan, penanganan, pendampingan, pemulihan, hingga pemberdayaan. Melalui regulasi tersebut, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga terkait, dan masyarakat akan diperkuat agar layanan bagi korban dapat diberikan secara cepat, aman, mudah diakses, dan berkeadilan. Perda ini juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Komisi 4 DPRD Solo memastikan program bantuan stimulan pembayaran SPP bagi siswa miskin di SD dan SMP swasta tidak berhenti pada 2027. Meski skema penyalurannya akan disesuaikan dengan regulasi terbaru, dan Dewan meminta Pemkot Solo tetap mengalokasikan anggaran dalam anggaran APBD 2027 agar akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu tetap terjaga. Kedepan, prioritas akan diberikan kepada peserta didik yang tinggal di wilayah dengan daya tampung sekolah negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare. Okay.

Tasih wonten nanti corong Larasari, ingkang sampun pinarak malih, menika wonten Pak Yohanes Dika Sugeng Siang, menika badhe titip salam kagem Pak Adi Susetyo, Pak Mudasir, Teteh Heni kalian Pak Utomo ingkang nembe wonten office 3 ngaten nggih. Lagunya diantrikan nggih. Lan para pamidanget siang menika untuk lalu lintasnya di sekitaran daerah Buyaran ya, yang arah ke Semarang ini ada antrean mulai dari sekitaran Lakitek itu sampai simpulnya itu di sekitaran hampir mendekati pertigaan Guntur, karena ada pekerjaan jalan yang arah ke Semarang. Kadosipun pekerjaan jalan atau mungkin ada yang lain yang melintas dari Demak menuju ke arah Semarang, menika saged menambahkan infonya ada apakah di sekitaran Buyaran, karena antrian cukup panjang. Antrian mulai dari Lakitek sampai di pertigaan Guntur. Lan para pamidanget menika tasih wonten ingkang ngersake lelagon campur sari kawula puter malih. Lelagon campur sari wonten adicara nglarasari.

0: Adicara Nglarasari sampun badhe purno nggih, nanging menika wonten Pak Pur, Pak Pur sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang Rasika. Ketersendatan ingkang wonten Buyaran niku karena wonten nganu nggih. Enten mobil kren yang mogok di U-turn atau putaran di depan pasar. Niki sampun diinggiraken dados lalu lintas ingkang saking Demak tumuju Semarang niki alhamdulillah pun lancar. Kalau kebetulan nggih kenging keterjadian menika tun iki pun lancar.
0: Matur nuwun Pak Pur, sampun pinara, sampun maringi info bilih ada truk mogok tadi, tapi ini sudah jalan dan lalinya juga sudah lancar. Pak Frans ini mengupdatekan juga sekitaran Buyaran arah Semarang sudah lancar. Dan itu karena ada truk mogok. Ngaten, matur nuwun Pak Frans, sampun maringi info. Lan para pamidanget, Greta Putri kedah pamit rumiyin saking Adicara Nglarasari amargi sampun purna. Adicara Nglarasari ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Sakmangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota Sore. Kamulyan pamit rumiyin, separeng.

Semarang 100 menyatakan sekitar 80 dari 840 pekerja terdampak merupakan warga Kota Semarang dan dapat mengikuti pelatihan untuk membangun usaha mandiri. Dinas Tenaga Kerja juga membuka akses informasi lalu.

0: Itulah Mbak Kri.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Michael Arka. Di sekitaran SMP 24 berarti yang di jalur Gunung Pati itu ya, biasa karena waktunya pulang sekolah juga, ini jalurnya padat di pertigaan itu. Tapi biasanya di situ kan ada petugas, bukan petugas sih,

Gunung Pati, simpulnya di pertigaan itu. Ya, ini soal apa namanya, perseteruan, bukan perseteruan sih, satpam yang apa namanya menghampiri sebuah mobil, mobil Alphard di Pelikan Crossing yang di mana, yang di HI, di HI. Saat ini saya kutip dari laman CNN tadi di update sekitar jam 11.30. Ini akhirnya polisi mengungkapkan soal kepemilikan mobil Toyota Alphard penerobos lampu merah di Pelikan Crossing di dekat bundaran HI. Nah, memang kalau dari berita-berita yang sudah diupdate ya di media sosial, itu yang naik adalah aparat gitu. Ada 3 orang. Nah, terus ini polisi mendalami dan nomor polisi di mobil tersebut adalah B97ELI dan berdasarkan data registrasi itu milik seorang dokter. Tapi belakangan, pajak kendaraan warna hitam ini tengah menjadi sorotan lantaran menunggak selama 2 tahun, kawan Rasika. Terus juga setelah ditelusuri, ternyata dokter ini telah menjual kendaraan tersebut 2 tahun lalu gitu. Dan kendaraan itu sudah diblokir oleh pemilik lama. Jadi untuk STNK-nya sudah diblokir oleh pemilik lama, sehingga kendaraan tersebut bukan tanggung jawab dari pemilik yang tertera di STNK, kawan Rasika. Kendaraan ini dijual ke orang, dan dari berita yang di update itu sedang dilakukan proses balik nama. Gitu kawan Rasika, 3 orang yang kemarin berseteru itu ya, yang berseteru di Pelikan Crossing. Ini akhirnya 3 orang itu sedang apa, mendapatkan sanksi ya. Ini sudah dikenakan sanksi. Sopirnya juga dikenakan sanksi tilang, yaitu menggunakan terkait 2 pelanggaran lalu lintas, yaitu menerobos lampu merah saat Pelikan Crossing diaktifkan dan menggunakan plat nomor tidak sesuai dengan peruntukannya. Begitu kawan Rasika, karena memang berita ini sedang viral banget ya di media sosial. Banyak yang komentar netizen-netizen itu, banyak yang berkomentar seorang satpam. Jadi seorang satpam ini mendatangi mobil tersebut, menegur. Tapi malah sebenarnya satpam ini benar, tapi malah satpam ini meminta maaf pada penumpang di dalam mobil Alphard tersebut. Begitu kawan Rasika. Ya, sebenarnya Pelikan Crossing ini memang tidak boleh menerobos ya, karena memang itu disediakan untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Dan itu juga hanya dipencet gitu. Kalau di Kota Semarang ini katanya ada yang baru sih di daerah kemarin, di daerah Madukoro apa ya? Kalau setahu saya, yang selama ini saya lihat di sekitaran Balai Kota ya, Balai Kota itu ada Pelikan Crossing. SMA 3 Balai Kota ada Pelikan Crossing. Tapi kata kawan Rasika kemarin ada yang baru di daerah Madukoro atau sudah di pasang juga Pelikan Crossing. Begitu kawan Rasika, nanti kita lanjut lagi ya, terus berbagi informasi di 081 3258 5850. Untuk saat ini jalur yang masih tersendat itu di sekitaran Kaligawe. Untuk sekitaran Kaligawe ini tersendat yang dari bawah jembatan tol sampai di SPBU Kaligawe.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

ingkang kawula mulyakaken nggih. Nerasaken dhateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah, inggih menika ngingingi dhateng keadaan kita sedaya wonten ing menika mangsa nggih. Ngingingi dhateng kewontenanipun para ulama, ngingingi dhateng kewontenanipun para umara, ugi ngingingi dhateng kewontenanipun para khutoba, para qurra, para politikus, kranten napa kados ingkang sampun dipundhawuhaken dening para ulama, ulama sufiyah. Ing riku panjenenganipun paring dawuh anbiya ihtadaina, wabil ulama iqtadaina, wabil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia, kula lan panjenengan napa saged pinaringan pitutuh saking ngersanipun Gusti Allah, Gusti Allah. Lajeng sabab wontenipun para ulama, para kiai, napa kula lan panjenengan saged nderek, saged kebimbing, saged ketuntun dhateng ngersanipun Allah. Lajeng sabab wontenipun para umara, para pemimpin, napa kula lan panjenengan tentunipun napa saged pinaringan tertib, aman, jenjem, tentrem. Sing dadosaken kula kali panjenengan niku heran niku napa, gawok niku napa, mboten masuk akal niku napa. Justru uang-uang sing duwe perilaku kaya ngeten niku mboten kok uang bodoh, mboten. Siji uang duwe ilmu, gitu. Nomor loro uang wis ngerti nrimo piro-piro ayat-ayat saking ngersanipun Allah. Nomor telu uang-uang sing wis nrimo kejelasan-kejelasan saking ngersanipun Allah. Dan iki lah kita meniteng mriki kang golak balik kula takon kali jenengan iku lho, napa takon kula sing barakno umek kaya ngeten sak dawan-dawane niki lho. Kira-kira niku wong bodho napa wong pinter?
Nen? Nen? Uang sing bertitel napa sing boten bertitel? Nen? Niki lho. Aneh sampean. Gawo kaget, mboten usah kaget, nggih pun ngeten niku. Kita mulai biyen ngeten niku. Nggih pun penyakit kuno. Kita. Lah, oleh timbul koyok ngeten niku napa? Mergo kenek penyakit loro. Nggih. Penyakit napa? Tadyi'un lil haqqi, mensia-siakan. Dateng hak-hak ingkang sak mestine harus dipenuhi. Kita wong padha rebutan, nggih napa mboten? Ngeten. Engko ujug-ujuge cuma siji tok, kira-kira aku oleh pira? Lho ngeten nggih. Siji. Nomor kali nopo sababe ta'addin lil had, mergo pepreko, mergo sembrono keluar songko aturan-aturan, pelanggaran-pelanggaran sing wis nopo tentokno. Macam-macam long gue niku. Gini apa mboten? Mek wong niku sing ngurus niku wong ahli ilmu, ilmune sing bulet. Gini apa mboten? Mek wong niku ahli hukum, hukume sing dibulet. Nggih ta? Mek wong niku pancen duwe kekuatan. Napa? Duwe kewenangan. Ya napa carane ta'addil lil had menggunakan dengan cara sewenang-wen. Padha mawon kok. Ujuk-ujuknya ini ku nopo gak cuma lurut tok onok kalani ninggal no opo sing pancen diwajib no utawa onok kalani pancen melanggar ngelakoni nopo-nopo ingkang dipun haram no dining Gusti Om ik lurut ini ku tok iya apa enggak mek pancen iya semestine lakonono mek kon gak semestine koyok ngene gak kon lakoni berarti kon rajang niku tok kok. Terus pun didhawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuhipun napa kanan nasu ummatan wahidah فبعثه الله النبيين مبشرين ومنذرين. Asal usule kula kali panjenengan niku mulai Nabiullah Adam niku minangka ummatun wa wahidah. Niki lho pancen niku sik kadang-kadang niku sak niki niku nopo nggih pancen wong niku pikirane dhewe-dhewe nggih ta kepingin ngeten kepingin niku kepingin gedhekno niki kepingin gedhekno niku kepingin ngagungno agama kepingin nyiarno agama kepingin ketok gedene gebyari agama nggih napa mboten nggih. Tapi sing akeh niku suratan la hakikiyatan boten hakikate cuma ketok gambare tok. Cara gedene agunge agama niku napa? Boten diliwatno uhuwal islami. Ya, boten digedekno ittihadul islami. Ya, boten teng mriku. Ini kita dateng hari kiamat. Padha ndodhokno syiar Islam.
kampung niki ngadakno mulutan, mikrotan engkok kampung sebelahe. Di napa mboten? Podho geden-gedenan. Nggih ta, kon nekakno sapa? Nggih ta? Terus sing kampung niki aku nekakno teko Jakarta. Sing kampung sebelah aku nekokno Surabaya. Nggih ta? Sing sebelah malih ing mongko niku sak kelurahan niku. Nggih. Sampai kampung Lyon saking kepegelen, aku nekakno malaikat pati. Nggih ta? Nggih ta? Napa salah? Mboten salah. Pembacaan dari pun Gusti Allah, faliyatana fasil mutana fisun, wabayu azim syair Allah. Enten kok. Tapi nopo artine ngeten niku nopo? Mek kenyataan kulo kali sampeyan niku nopo? Sik kenek penyakit dewe-dewe. Ayo. Oke. Nomor loro sik kenek penyakit gak ngerti karuliane. Nomor telu sing onok niku gampang gak terima duwe olo penyenek penyono karuliane. Kira-kira niku dadekno kuat akor no pembeden. Niki mboten disadari kaya ngeten niku. Salah mboten salah pancen pun teng riki kiamat kok. Cing terus pundi Allah Ta'ala ngutus dareng para nabi sing pundi para nabi niku nopo bekto perkawis kali kabar gembira kabar ingkang nopo mboten gembira no ati nyeneng-nyeneng no ya meden-medeni gitu lah. Lah cukup mboten cukup diperkuat dening Gusti Allah wa anzala ma'humul ma'humul kitab bil haqqi. Tak baringi kitab sangka ngersaku dipun Gusti Allah. Perlu ne apa? Lah niki lho terus ayat liyahkuma bainan nas makhtalafu fi supaya iso gawe hukum menyang uang-uang sing endi ing dalem kewontenan tiyang kala wau wonten satu perbedaan pertentangan. Niki lho. Boleh ni pun kita sebut di sakjane sakjane. Lah ni kedai pun Gusti Allah. Wa makhtalafa fi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum. Sakjane ku sing gawe umek. Sing dadekno timbul satu perpecahan, perbedaan, permusuhan niku, mereka-mereka bukan enggak mengerti, wis tak diwai kejelasan dening Gusti Allah. Cuma mek sampai ngono niku merga napa bagian bainahum, merga wonten timbule satu kezaliman di antara sesama mereka. Niki lho. Cara kasare napa? Merga wontenipun napa? Kepentingan. Tapi didem. Nggih, kelayan Gusti Allah niku didem. Napa didemipun? Fahadallahu alladhina amanu makhtalafu fihi minal haqqi biizni. Wiswe pancen Allah Ta'ala niat paring hidayat kita. Ya apa nang wong-wong sing iman songko perkhilafan mau ya gak ono apa-apa wis pokoke pokok wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dibalik nang mriko iki lacing cahaya pun malih Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim napa wa ma tafarraqu
illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyam bainahum. Oleh kabeh iku timbul perpisahan, pertentangan, permusuhan niku napa? Sakjane iku sakbakjane wis diparingi ilmu pengertian dening Gusti Allah. Niki lho. Kita tapi kula la anu ya iya mboten nderek-nderek mriku. Kita kula niku sik tetep dari Islam kok nggih dai pun Gusti Allah nggih pun jelas innadina indallahil islam. Cuma diwai eling-eling dening Gusti Allah. Napa elingipun? Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum. Ya padha wae kok. Wong ahlul kitab iku biyen iku ya wis ngono kok. Nge estu teng Gusti Allah, nge ibadah teng Gusti Allah. Kita, tapi mergo wonten penyakit, timbulipun penyakit kezoliman wonten sak lebetipun mana, akhiripun nopo dados saling berpisah, saling menentang, saling bermusuhan. Lah dijawab dening Gusti Allah, ya wis gak apa-apa. Wong kon wis weruh kok. Tapi mek pancet koyo ngono. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Wong wis weruh kon ireng putene, wis weruh abang ijone kok sik tetep koyo ngono kon iku ya wis. Allah Ta'ala besok napa sing banget oleh cepet ngisap dateng kulolan panjenengan punya napa kira-kira kira-kira podo napa mboten kula kali sampean nen niki lah dadi nggih. Kewontenan kados mekaten kala wau nggih kados kewontenanipun sinten tiyang ingkang dipun paringi ilmu dening Allah tapi dipun alang-alangi mboten saged ngelampahi dhateng ilmu nipun. Heh. Lah uang sing boten saged ngelampahi dateng ilmu nipun berarti uang sing koyok ngeten niku yak nopo di samping ilmu ni boten manfaat berarti tiang niki nopo boten saged ngeman boten saged ngergani boten saged nyayangi dateng piyambakipun piyambak. Coba sampean pilih sak niki gak patek pinter tapi ngeman karo awake nggih ngregani teng awake supaya dadi genah selamat pinter tapi umek gak iso ngeman ngregani awake sampean milih pundi nen tapi nggih. Jadi uang sing koyok ngeten niku, ngedai pun Gusti Allah niku dos pundi. Uang sing koyok ngeten niku napa? Kados masalul ladzina humilut taurata walam yahmiluha. Podo-podo mbek uang-uang biyen diwehi kitab Taurat, dibebani kitab Taurat dening Gusti Allah tapi awake dhewe mboten saged ngleksanakno. Nggih, wong sing kaya ngene niku digambarno karo Gusti Allah kama salil himari yahmilu asfara padha mbek kledhek sing endi kledhek niku diemoti pirang-pirang kitab-kitab sing tebel-tebel kandel-kandel tapi awake tetep dadi kledhek sing bodoh. Ayo kira-kira enak napa mboten? Yen
niki lho. Nggih. Digawe pajangan. Pun ya napa kira-kira? Mek pun kaya ngeten kira-kira. Ya napa? Kepingin dadi wong pinter napa kepingin dadi wong setengah pinter tapi gak patek pinter parek karo wong-wong sing saleh milih pundi sampean? Nen? Ayo coba sampean pilih. Nggih mek pun kaya ngeten iki lho wong pinter niku. Nggih. Sampean pengin dadi wong pinter, setengah pinter, rodok pinter, gak utawa gak patek pinter, tapi ati de gampang kumpul karo wong sing saleh. Ya. Sampean milih pundi? Nen? Nggih pun siji tok. Nggih napa mboten? Kepingin napa? Ini gampang kumpul karo uang sing soleh ilmu ini cukup sing iso kanggo nyelamet no awa idewe langit tak? Niki lah bon. Kalau tak ngomong babakan uang alim yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paling dawuh al ulama salasatun yeah. Wong alim niku enten tiga dahipun Gusti Kanjeng Nabi. Siji rojulun asya bi ilmihi asyannasu bih okay. Ana wong alim niku sebab ilmune dadi urip wong liya ya melok dadi iso urip tepak wong sing kaya ngeten niku sinten wong alim sing napa murukno ilmune dateng tiang lin tu siji nggih okay. Ingkang nomor kalih wonten nggih okay. Warajulun asyannasu bihi wa ahlaka nafsa ana wong alim nggih okay. Wong liya dadi urip awake dhewe senajan alim dadi mati. Dan apa kira-kira? Nen? Okay. Niki sinten niku? Niku uang-uang nggih. Gelem nuturi uang, gelem nguwai ilmu uang. Terus uang niku iso tunduk manut ngelakoni dateng ilmune tapi awake dhewe wong alim kala wau gak gelem gak iso ngelakoni ilmune de we dan apa kira-kira kira-kira uang niku kira-kira uang niku lho akeh pundi sih ilmu mbek amale nen. Nen? Akeh ilmu ni pun lah niki kudu diteliti niki supaya ilmu ni sing akeh niku ojo ndadekno beban ojo ndadekno ditakokno karo Gusti Allah besok mergo gak dilakoni niku yak napa nen tibane repot dadi wong pinter niku nggih nen. Ya. Ben. Ingkang nomor 3 dahipun Kanjeng Nabi napa? Enten wong lanang niku rajulun 'asya bi ilmihi wa lam ya'ish fi bihi ghairuh.
ana wong alim niku napa? Awake dhewe iso nglakoni elmune tapi wong liya mboten iso nglakoni melok ilmu enten. Praktek nggih kesuwen nggih wong tuwa rekod niku pun kedah apa? Kedah napa? Gambaraken nggih, gambaraken napa? Gambaraken dhateng kewontenanipun. Terus pundi jalan keluaripun? Ngeten. Wong alim niku ingkang nomor setunggal niku napa? Wonten wong alim pancen utama dipun puji perilakunipun, dipun mulyakaken derajatipun wonten ing ngersanipun Allah. Wong alim sinten niku? Wong alim sing gelem nglakoni elmune, sabadane nglakoni elmune dipun gelar elmune, dipun ajekno elmune, lajeng ngajak lintunipun dateng ngersanipun Allah. Lah elmune sing digawa niku napa? Nggih, cuma nggawa telu tok. Nggih, mboten usah doa kakehan. Siji elmune nggawa digawa dateng ibtigha amardhatillah, kepingin oleh ridhoe Allah. Nggih, siji. Ingkang nomor kali elmune dadekno napa? Iktida wal ittiba bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nderek lelampahanipun nganut dateng akhlakipun Rasulullah. Pun lajeng ingkang nomor tiga, elmune niku dibeto teng pundi? Ngasilno napa? Ngasilno napa? Syafaqatan wa rahmatan li ibadillah, duwe rasa asih, duwe rasa sayang, duwe rasa ngeman menyang sepadane kaulanipun Allah. Cukup niki pinter gak diridhoi Allah kaya apa? Gini apa mboten? Modele tujuane kepingin diridhoi Allah tapi gak netepi menyang sunnah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kanggo apa? Gini apa mboten? Elmune iso ditujokno kanggo nggayuh ridhoi Allah, lelakone cocok karo sunnah akhlake Rasulullah, tapi barang ngadepi karo sepadane sakarepe dhewe sembrono nggih gak duwe rasa welas sayang karo sepadane, ya kanggo apa? Kita kira-kira telung perkara niku lho sing kadang-kadang niku sing kathah niku kula kali sampean niku sing kesrobot sing pundi niki? Sing nomor siji, nomor loro, nomor telu. Nen? Sing kathah kalah niku sing pundi niki? Nen? Mestine sing nomor tiga. Nggih.
menyang Gusti Allah pinter nemen, menyang Rasulullah ya iso temen. Ngene apa mboten? Tapi barang karo sepadane ya napa kira-kira? Nen? Mastatotum napa masyitum? Nen? Sak mampu sampean oleh iso ngapii napa sak karep, sak enak, sak sembrono sampean. Lho ukurane mek cara wong thariqah ukurane niku napa? Genah kon nang pangeran, genah kon oleh menyang Rasulullah, mek wis iso dibuktekno genah karo sepada sepadane kok. Pun. Ingkang nomor kalih napa? Enten tiyang alim yeah. Sing pundi wong alim niku napa nglakoni elmune tapi awake niku mboten purun nularno, mboten purun ngaji, mboten purun muruk teng wong lintu. Kira-kira enten apa mboten kiai sing kaya ngeten? Nen, enten, gih. Niki perlu ditakok no. Nen, pun, monggo kulo panjenengan lampai, mugi-mugi pinaringan istiqoh, pinaringan istiqomah, dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kulolan panjenengan. Ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi semuanya, pagi.
1: Pagi-pagi cukup ramai pagi hari ini di Hari Rabu, Hari Internasional di seputaran Ungaran Center pagi hari ini.
0: Bayangkan Anda saat ini ada di tepi pantai di Kuta Bali atau di sebuah villa di Gunung Kidul ya, Ngawarasika. Kalau mungkin Anda lagi bad mood. Mungkin lagi bad mood atau
1: pemandangan
0: lagi
1: pemandangan jauh ke depan sana pantai ya. Lihat matahari dan juga melihat sinarnya yang bertumpu kepada cahaya violet pagi hari ini.
0: Kan pasti Anda punya memori kan di Kuta Bali atau di Gunung Kidul pagi-pagi gitu. Nah, kalau pagi ini lagi bad mood, bayangkan itu. Anda berada di situ. Imajinasikan Anda sedang bangun tidur disambut dengan matahari pantai di Kuta Bali atau matahari di perbukitan Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta.
1: Angin berhembus menerpa wajah dan tubuh Anda. Sementara Anda sendiri masih mengolet-ngolet. Dan sementara di depan Anda sudah ada secangkir kopi.
0: Betul
1: dan
0: sekali.
1: Juga ada seonggok gorengan. Panganan kita banget itu.
0: Terus ya, sebentar lagi akan ada waiters yang mengetuk kamar Anda semua untuk mengantarkan breakfast ya. Room service.
1: Iya, bisa dibantu keperluan apa lagi yang dibutuhkan.
0: Asik deh.
1: Mbak, ada anduk. Ada pak, mau milih yang kecil, yang besar, apa yang sedang.
0: Terus habis dapat room service, Anda langsung turun ke bawah untuk ke swimming pool, untuk berenang menikmati air yang sangat nikmat sekali pagi-pagi di Kuta Bali atau di villa-villa di kawasan Gunung Kidul.
1: Habis renang langsung ada minuman, kali ini ganti minumannya, nggak kopi lagi.
0: Apa tuh?
1: Susu.
0: Ice.
1: Habis cakep. Kopi, susu, nanti habis renang teh. Iki aja renang po, lembingan. Habis itu kita ngolet-ngolet lagi. Wah, capek. Spa.
0: Oh, betul, spa.
1: Nanti yang shiatsu. Waduh, shiatsu ala Jepang, diidak-idak. Wah, krak. Aduh, hawa enak banget. Dan juga pagi-pagi, kapan ya kita terus kerjanya tuh, kapan? Jadi kita itu memang kadang berpikir tentang sesuatu yang sangat menyenangkan itu boleh, supaya suatu saat itu akan terjadi kepada kita dan kita bisa menikmati suasana hari. Jadi ingat, hari ini adalah hari Rabu, hari internasional. Ayo kenyataan segera menyatu, berangkat.
0: Maksudnya kan setiap hari itu kita tetap ada bad moodnya gitu loh, enggak yang setiap hari itu halo dunia, selamat pagi, aku siap ada, menyambutmu, enggak kayak itu terus
1: ada
0: kan.
1: Ada suasana kita malas, ada suasana aras, dalam bahasa Jawa kuno aras-arasen. Atau ada yang bilang aras-arasen, kalau orang Purworejo dan sekitarnya aras-arasen.
0: Rasa-rasa sama soro itu sama enggak?
1: Kalau soro itu sengsoro itu
0: beda ya.
1: Beda. Kalau aras-arasen itu rasanya kayak iya kayak enggak, kayak iya kayak enggak. Alah males aras-arasen aku. Kelacuk gelo.
0: Kelacuk gelo. Jadi untuk pagi hari ini toh, Kawan Rasika yang melintas di beberapa lokasi dan juga di beberapa daerah yang mungkin aku ketemu Kai, males banget aku ya.
1: Ayo,
0: ketemu Kai kok aku ditekoni.
1: Mending nek meneh ketemu Kai, aduh. Ketemu dapure.
0: Coya.
1: Pawone. Aduh, ketemu as. Males.
0: Kan tetap kita punya apa ya? Rasanya kayak punya sugesti untuk kita membangun mood tetap baik kan. Kerjoki nek somne ijek jegit apa judek pikirane dan juga dirinya tuh rak enak tahu, rak nyaman enggak sih? Ya kan?
1: Ya itulah.
0: Judek ya istilahnya, bahasanya bad mood aja, enak gitu loh.
1: Itu ane apa judek ya nek bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia ne ya.
0: Apa ayo bahasa Indonesianya judek ya apa?
1: Aku jek bingung mungkin ya. Judek itu memang
0: judek itu kayak enak, kan, empat gitu loh, kayak
1: sesuatu yang membingungkan, harap iya kok wegah, harap wegah kok kudu iya. Ya itu mungkin nanti kita lihat gue di KBBI judek. Kalau pakai G
0: Judek.
1: Budek. Kan gudek. Kalau pakai G enak itu.
0: Wah, kalau itu enak. Ya.
1: Kalau pakai J jadi beda. Wah, judek nih pagi hari ini nih. Gimana nih, gak bisa dikerjakan. Nah, saya judek, mending gak usah aja. Tapi besok harus selesai. Wah, judek aku jadinya.
0: Nah, betul.
1: Nah, piye iki. Nah, jadi dalam suasana bimbang.
0: Judek aku emang kat saiki meh bahas kuwi rabar-bar.
1: Urip kok ana-ana wae ya. Istilah dalam

0: hidup ini.
1: Ya untungnya kita hidup di Jawa, jadi banyak istilah. Ya mungkin di Batak atau di Karo sana punya istilah sendiri kalau untuk menggambarkan arti judek.
0: Iya, iya, iya.
1: Atau gak usah jauh-jauh ke Batak atau ke Karo deh, kayak di Madura atau mungkin di bahasa Sunda, mungkin mereka punya
0: istilah sendiri,
1: istilah ya, sendiri untuk mengartikan arti judek.
0: Ngariung atau apa. Sok-sok Sunda-Sunda ya.
1: Hai. Eh, by the way, pagi ini tuh kok rasanya kayak iya ya, aku melihat dari beberapa lokasi basah hujan, Pak.
0: Tadi malam sekitar jam 1 kurang 5 menit, jam 1 lah. 5 menit kemerayak. Apa itu kemerayak ono meneh? Bahasa Jawa ini kemerayak, bahasa Indonesia ini apa? Gemerutuk, gemericik hujan di seputar Ungaran, dan saya menyaksikan serta merasakan sendiri. Aduh, hujan nih. Setelah jam 12 pokoknya hujan, tapi cuma sebentar, saya nunggu. Wah lah, baru aku mau melihat udah berhenti hujannya. 5 menit atau enggak ada 10 menit lah. Jadi hujan. Dan tidak deras juga tidak.
1: Oh berarti cuma kayak biur gitu toh.
0: Iya, biur-biur ini untuk menghilangkan debu serta kotoran di pepohonan kayaknya nih.
1: Kalau kemarin ada kawan kita yang bilang ini sih pengen hujan karena di area persawahannya sudah mulai kering ya, betul.
0: Mungkin ini juga permohonan kawan-kawan juga.
1: Berarti kalau di sawah yang tanahnya sudah meletak-meletak itu tuh sudah butuh air.
0: Nah, butuh. Apalagi sawah-sawah yang namanya sawah tadah hujan. Itu membutuhkan air sekali.
1: Kadang-kadang kalau aku lihat ke sawah tuh ada beberapa titik yang sudah mulai meletak itu loh, apa ininya?
0: Rengko jenenge basa Jawane itu.
1: Nah, itu.
0: Merengko. Jadi
1: itu berarti udah butuh air.
0: Iyalah, karena sawah itu kan ada yang sangat setiap hari butuh air, ada yang mungkin pengairannya hanya beberapa hari sekali, tapi salah satu di Jawa Tengah ini sawah yang airnya
1: rata-rata
0: setiap hari, rata-rata setiap hari. Nah, tanaman yang ditanam adalah tanaman iya, Bu, yang dibutuhkan setiap hari airnya gitu.
1: Berarti rata-rata memang kalau sawah di Jawa Tengah itu sebagian besar memang sudah lendutan.
0: Lendutan ya. Oh. Beda dengan sawah-sawah mungkin yang di Sumatera, di Kalimantan itu ada yang padi gogo, tahu enggak padi gogo?
1: Enggak tahu.
0: Pergi-pergi. Yang padinya itu tanahnya itu agak kering, enggak basah-basah amat.
1: I see.
0: Padi gogo.
1: Ya, ya, ya.
0: Jadi untuk Anda para petani, hari ini ada siraman air sedikit.
1: Berarti kan ini yang dibutuhkan para petani itu karena hujan sama sinar matahari yang cukup. Ya, ya pokoknya seimbang itulah ya, hujan seimbang, mataharinya juga seimbang itu.
0: Iya, karena matahari juga diperlukan untuk proses fotosintesis tanaman.
1: Berarti cuaca-cuaca yang kayak gini tuh lagi perfect cuaca untuk para petani enggak sih, kayak dalam satu hari itu hujan 30 menit atau 20 menit terus habis itu cerah terang, itu tuh adalah cuaca yang ideal banget,
0: nah,
1: untuk para petani.
0: Itu Pak Igi nanti yang bisa.
1: Oh iya.
0: Bapak kita yang sudah everyday at home.
1: Ada Pak Igi, ada Pak Erna Wasindu,
0: ada Mas Ragil Guritno. Saat ini jadi PPL dua kecamatan.
1: Oh iya.
0: Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur, tidak lagi jauh-jauh ke Demak sekarang tuh.
1: Oh iya, alhamdulillah kalau sudah di home base.
0: Setahun ini di Ungaran Barat, Ungaran Timur, Mas Ragil.
1: Itu cita-cita semua aparatur sipil negara kalau penempatan home base itu ya.
0: Beliau adalah anak buah Pak Igi.
1: Anak buah Pak Igi toh. Selamat.
0: Main band juga, main sawah juga. Kemarin juga baru berkecimpung dengan para petani di sana, atas sana Derkilo.
1: Kemarin waktu kita live di TikTok sebentar 10 menit itu juga yang muncul anak buah, anak buahnya ya. Anak buahnya Pak Hari Ratmoko, anak buahnya Pak Indra Budi Susilo.
0: Aduh, para ini apa?
1: Kalau pimpinan-pimpinannya pada WA ke Rasika, kalau anak-anak buahnya memantau
0: di TikTok.
1: Kemarin kita sempat live TikTok sebentar ya, ke Rasika 10 menit kalau enggak salah ya.
0: Sampai
1: anak buahnya kawan-kawan muncul.
0: Masa ada bingung di live TikTokku pribadi. Aku ki sering bingung loh Mas, meh nonton TikTok apa meh ngrungokke Rasika. Kan iso ngrungokke karo nonton TikTok mbak-mbak itu atau ibu-ibu ya. Karena suka katanya nonton TikTok sama mendengarkan Rasika, kan bisa di double tuh kalau Anda stand di rumah. Tapi kalau di jalan ya mendengarkan.
1: Boros-boros kuota, jangan deng boros kuota.
0: Nunut tanggane ya.
1: Hey, by the way, selamat pagi semuanya. Ini ada Bu Sari di Banyumanik. Halo, selamat pagi semuanya.
0: Halo.
1: Mas Yuda, Mas Jamal, hari ini toh di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, itu ada bazar UMKM.
0: Nah,
1: ayo masyarakat Banyumanik dan sekitarnya lari si stand saya dong. Saya buka stand soalnya.
0: Jualan apa?
1: Di bazar mana? UMKM di kantor Kecamatan Banyumanik. Ya. Namanya stand De Apuila.
0: Oh, De Apuila. Berarti di semua daerah Sumur Boto sana ya?
1: Ya, di kantor kecamatan.
0: De Apuila jual apa nih? Bubur.
1: Ada burnt cheesecake. Itu enak banget burnt cheesecake. Kamu pasti suka.
0: Nah, ini aku harus di Indonesia kan dulu nih.
1: Ya, kue keju tapi keju. Atasnya dibikin caramelized, dibikin kayak di.
0: Asal enggak legi-legi itu ya nih, agak gurih-gurih
1: asin. Dan kalau burnt cheesecake pas, enggak manis.
0: Enggak manis toh.
1: Nah, sama kayaknya kelapa tart kamu juga suka sih.
0: Nah itu. Yang ini silky pudding tuh
1: silky
0: apa?
1: Silky pudding, puding lembut biasa.
0: Oh ya, fruity pudding.
1: Coba mungkin di tempatnya Bu Sari mungkin ada yang berbeda silky puddingnya.
0: Ini apalagi pakai bahasa Inggris nih mesti. Nah, yang paling senang aku makaroni skuter.
1: Oh, makaroni skuter.
0: Skuter lah ini enak nih.
1: Oke.
0: Okay. Suka nih Bu, suka.
1: Croissant kamu suka croissant?
0: Croissant suka. Suka karena itu sering makan kalau croissant. Kalau saya di Prancis tiap pagi croissant.
1: Asik deh. Tiap pagi di Prancis.
0: Iya. Croissant tutul ke kopi. Mane cara Jawa.
1: Wah, itu kamar rasika apalagi kan sekarang yang di kawasan Mula Didom dan sekitarnya kan lagi rame kan? Lagi rame. Nah, wis geser aja parkir.
0: Dikit
1: nunggu
0: itu
1: di depan kantor Kecamatan Banyumani.
0: Nah, jaraknya cuman berapa ratus meter ya dari Mula Didom. Jadi hati-hati kalau yang mau ke sana mungkin agak rame.
1: Wah, ada bazar UMKM.
0: Nah, ini hari keempat ya. Hari ketiga ya. Untuk wisudanya masih ada
1: lagi.
0: Dua hari lagi hari.
1: Sudah hari ketiga. Kalau aku tanya Greta jam 1 jam 2 Tembalang oke sih katanya. Enggak yang sampai sing brul dedel gitu loh.
0: Berarti sudah ada antisipasi lah paling enggak dari para orang tua yang nganter maupun dari pengguna jalan yang lainnya.
1: Kan masih ada agenda sampai besok hari Jumat atau wisuda ke 183 Undipnya. Jadi kalau di cara tanya Kelana Kota, macetnya atau padatnya itu antara jam 7 sampai jam 8 dah.
0: Itu pagi aja ya.
1: Siangnya okay. Ini kalau saat ini masih oke-oke aja sih.
0: Dan kering.
1: Dan kering ya. Kering tuh ayam setembalang kok terus.
0: Kan hujan, mau hujan kering enggak ada.
1: Undip punya waduk. Jadi kalau ada air-air sudah langsung dimiliki kayak ke sana.
0: Iya, semacam polder gitu ya.
1: Betul sekali. Nah, itu kemudian informasi mengenai kegiatan ya masih itu aja Kawan Rasika sampai besok hari Jumat wis sudah ke 183 Undipnya. Jadi kalau aku melihat dari timeline di media sosial kemudian juga rame-rame di beberapa platform juga kayaknya orang-orang sudah pada well known ya mengenai agenda ini.
0: Terus ngerti piye caranya mengantisipasi jam berapa harus menghindari dan jam berapa bisa dilewati.
1: Ya betul. Pokoknya kalau di jam pagi itu jam 7 sampai jam 8 wis itu pas puncaknya. Kemudian kalau yang siang kemarin kalau dari kereta sih ya biasa sih pun antreannya
0: ya rame-rame dikit lah paling tambah-tambah
1: antre enggak yang sampai luar biasa duar menyala gitu. Yang di perakiraan kita Rasika justru yang benar-benar akan luar biasa kepadatannya adalah besok ketiga tanggal 5 sampai tanggal 7. 5 sampai 7 apa 5 sampai 8 ya? Yang upacara penerimaan mahasiswa baru.
0: Oh iya, itu yang semuanya masih pada keliling-keliling mesti lihat-lihat ya.
1: Keliling dan akan 5, rapet ya betul.
0: Nah, itu sampai tanggal berapa tuh?
1: 5 sampai 7 kayak nenek aku eleng nggih. 567 kayak ini. 567 Agustus. Sore terutama kan, soalnya kan dari pagi sampai sore. PMB-nya lagi upacara penerimaan murid barunya.
0: Sudah pengenalannya belum enggak? Belum ya?
1: Ya kuwi to paling.
0: Biasanya kalau undip 3 hari ya.
1: Yang wah nek somone aku kuliah undip aku tak bisa jawab sih. Cuma sayangnya kok aku tidak diterima ya.
0: Ditolak nih. Undip yang rugi berarti undip.
1: Coy, makasih. Kemudian ini sudah ada informasi juga yang memberikan update di kawasan Jalan Leyangan Ungaran ya kan ini ada Pak Arif Sampurno. Ini kedai timbotnya Pak Arif Sampurno juga enak banget sih.
0: Oh, kedai timbot.
1: Enak banget. Setiap Jumat aku makan kedai timbotnya Pak Arif soalnya. setiap pagi. Selamat pagi. Salam sehat, tetap bahagia ya. Ini saya sedang ada di lapangan Asjo, Bung Karno, Ungaran, Kabupaten Semarang, lalu lintas lancar dari Leangan sampai dengan lapangan Asjo. Selamat jalan ya, kan ini Haris Widibahari yang lagi ke Bali, makanya tadi aku sempat nyinggung Bali sebentar. Semoga lancar perjalanannya ya, kebetulan bareng sama kakak saya.
0: Oke,
1: matur suwun Pak Arif. Lalu aku bersama Ibu Munzia. Assalamualaikum Mas Jamal.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. mendengarkan kalian berdua sembari menikmati kopi di pagi hari sebelum berangkat aktivitas ngajar. Nah, nanti saya mulai jam 7 berangkatnya.
0: Oke, di mana nih Salatiganya?
1: Semoga hari ini penuh keberkahan, amin, penuh makna, dan penuh
0: semangat. Jangan lupa kopinya di Tutul Krezong ya. Krezong, Tutul Kopi itu gak manis-manis
1: sama. Kamu Krezong paling suka yang apa?
0: Yang dalamnya apa gitu? Itu loh yang biru.
1: Blueberry.
0: Blueberry.
1: Oh.
0: Enak. Gak semeriwing.
1: Asik, semeriwing.
0: Maka istilahnya kayak cah cili-cili. Enak ini kok jeruannya semeriwing. Tak cipi, oh iya. Betul.
1: Dari Bu Munzi di Salatiga nih, udah ada Pak Bibit Satsu nih yang sudah menyapa dari Magelang. Assalamualaikum, Mas Yudhma Jamal.
0: Waalaikumsalam.
1: Perjalanan dari Magelang ya menuju Kudus. Waduh. Semoga diberikan kelancaran, amin, keselamatan, amin, semuanya.
0: Sudah sampai di Bahari.
1: Sudah sampai Warteg Bahari, Jalan Gajah Raya Kota Semarang.
0: Nah, ini sarapannya mesti anu, udangan dan croissant.
1: Raono ning Warteg Bahari raono croissant. Ini situasinya sudah sampai Jalan Gajah Raya Kota Semarang dan genuk dari Magelang loh. Lancar wis.
0: Lancar ya, Pak ya.
1: Betul, sejak tindakan tadi mulai jam 4 pagi.
0: Termasuk di Samban tadi belum ada aktivitas banyak karena jamnya pas, belum jam masuk kerja.
1: Nah, ini ada Pak Rizky Septa Al-Fajar nih. Kemana untuk nih? Yang jam 6 pagi. Kemana waktu Pak Bibit.
0: Oh, ke arah timur. Nah, ini. Oh, arah Magelang.
1: Kalau tadi Pak Bibit Satsu kan dari Magelang ke Semarang. Semarang.
0: Ini sebaliknya.
1: Betul.
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 29 Juli tahun 2026 di hari Rabu. Pagi ini ke selatan ke arah kota Magelang, Purworejo dan sekitarnya. Pukul 6 persis ini melintas di TL Asalama. Untuk lalin dari Kali Gawe sampai TL Asalamah terpantau ramai lancar, tidak ada catatan ya Bun ya. Cuaca masih sedikit temaram di Ungaran. Nanti ke arah Magelang Purworejo di info lagi ya Bun ya.
1: Magelang Purworejo.
2: Terima kasih.
1: Oke, matur suwun, jauh sekali perjalanannya menuju arah ke Magelang dan Purworejo.
0: Mampir.
1: Lancar perjalanannya pagi hari ini, Mas Yan, ada Pak Iwan juga nih yang sudah tindakan pagi hari ini.
3: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi penyiar. Selamat pagi pendengar Rasika Klana Kota tercinta. Biasa melaporkan perjalanan kantor dari Ungaran menuju Salatiga via konven, sementara 622 melintasi depan Coca-Cola. Untuk lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca temaram, memang ada bekas berapa tak basah, tapi sampai di sini kering lagi. Itu saja. Semoga Indonesia juara AFF untuk tahun ini.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Wih, ini segmen 1 kita sudah dapat info dari Semarang, Bawen, Salatiga bahkan sampai Magelang ya.
0: Lancar.
1: Mantap sekali. Nah, iki sing duwe pabrik. Ojo sing duwe pabrik ini. Sing beraktivitas di pabrik yang tadi disebut sama Pak Iwan. Nih, muncul nih sudahan nih beliau nih.
4: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan-kawan Rasika. Pagi ini perjalanan dari Manggang menuju ke Bawen. Saya Piyato, tadi entry dari Tol Manyaran dan saat ini sudah exit di Setiabudi di Selondol. Lalu lintas masih terpantau lancar di kedua arah dengan cuaca yang cerah di Rabu pagi 29 Juli 2026. Gitu Mas Yuda, Mas Jamal,
0: dan okay,
4: update-nya
0: masih lancar ya.
4: Aku sambil live ya, Mas Yuda, disapa dong Mas Yuda kawan.
1: Halo.
4: Matur suwun, tetap semangat dan selalu urip bu asik.
1: Asik. Mana ini mana pendengarnya Didik Sigit Setiawan di TikTok nih, mana? Ayo mana? Ayo undang komen.
0: Ayo.
1: Ya, perjalanan Anda aja nonton live-nya Pak Didik tok lo ya, denger Rasika juga ya.
0: Lewat mana nih? Mesti biasanya Pak Didik mendutuhkan.
1: Aku pernah lewat Pak Didik Sigit Setiawan nyanyi tahu.
0: Nyanyi itu. Ini saya sudah lewat di Gunung Pati nih, ini asik. Pasar guys.
1: Asik deh.
0: Terus nyanyi jobo, nanti bablas lagi. Ini sudah sampai di daerah anu sambil nyanyi-nyanyi.
1: Enak. Aku dengernya waktu siang itu, waktu perjalanan ya denger Greta sih.
0: Enak sekali perjalanan Anda ya.
1: Asik.
0: Penuh hikmah di jalan.
1: Aku jujur waktu itu beberapa minggu yang lalu pernah ada yang komen, "Oh, ini toh Pak Didik yang sering muncul di Rasika," ada yang komen.
0: Ya, terus gitu. Ada yang tanya, apa? "Muat opo, Bang? Aku tuh boleh." "Enggak, nih saya naik mobil biasa kok, di Gronong gua truk."
1: Dikirane Pak Didik Segiawan truk minuman sodane.
0: Iya. Ada yang tanya tuh macam-macam. "Gua opo, Bang? Kok ketoke anu entar?"

0: nyaman.
1: Berengan.
0: Saya bawa mobil kecil kok ini pulang kerja jadwal malam.
1: Berengan.
0: Dijelaskan satu persatu.
1: Pak Dedek Gitiawan ki bose sopir-sopire minuman soda kok piye.
0: Tapi ra apa kan ono sing takon iku tok kok enteng men nggowo apa Bang? Muat apa sih?
1: Ya. Ya wes matur suwun itu ya guys. Kota Semarang menuju arah ke Bawen, Ungaran, Solotigo bahkan masih sampai lancar. Dengan Magelang masih lancar. Yuk kita geser dulu ke jalur yang lain.
0: Kita lihat yang lainnya nih.
1: Betul
0: dari
1: sekali.
0: Arah timur, barat, selatan, utara semuanya akan kita rata nih.
1: Yes. Oh ini sudah ada yang ngasih info Kendal nih.
0: Kaliwungu.
1: Pak Sony bilang ini daerah Kaliwungu Selatan ini.
0: Wah hujan.
1: Oh semalam. Oh semalam.
0: Nah itu jam sekitar jam 22.20 jam setengah 11 ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah kalau di Ungaran mungkin ya
1: belum pulang Pak.
0: Wah terus ini lumayan tadi malam nih.
1: Ih untungnya Kendal hujannya malam ya.
0: Mm-hmm.
1: Karena kemarin soalnya lagi lah apa menjuwe gawe kan istilahnya.
0: Iya ulang tahun.
1: Iya nih ulang tahun.
0: Jadi nggak hanya Kendal ternyata Klaten juga ulang tahun dengan Klaten.
1: Kemarin.
0: Oh. Teman saya yang dari Klaten kok posting selamat ulang tahun kotaku.
1: Kabupaten Klaten keberapa?
0: Aduh kok lupa.
1: Enggak apal mesti.
0: Enggak apal ini yang posting adalah orang sekretaris dari dewan. Itu teman saya satu kos juga. Temannya kos Pak Toha kemarin satu kos.
1: Oh gitu.
0: Jadi sekretaris di dewan.
1: Jadi sekban? Klaten butuh staf ahli-staf ahli enggak? Aku mau.
0: Sekretaris dewan namanya Pak Nur Kolis.
1: Bisa bawa aku enggak kira-kira?
0: Kalau bawa aja bisa sampai sana cuman diapake. Dadi opo?
1: Asem. Lah dadi staf ahli-staf ahli.
0: Atau dadi humas ya.
1: Ada orang-orang sekban kan aku kenal ki mboan. Sapa ngerti humas. Aku digawa dadi staf ahli apa humas di Klaten aku gelem loh dadi anake Pak Menang.
0: Nah, gitu, staf ahli. Hmm. Ahli bagian bingung. Ahli mikir.
1: Ini juga sudah ada info dari Pak Enggal. Pak Enggal ngasih informasi Semarang lancar. Kendal dua arah lancar.
0: Oke.
1: Okay. Ini saya laporkan jam 6:15. Situasi di kawasan Bandura menyusuri Semarang Kendal tidak ada kepadatan dan hambatan yang berarti. Ayo mana lagi yang sudah ngasih informasi yang Kendal? Batang, Pekalongan.
0: Pak Iwan, gimana Pak Iwan sudah berangkat belum nih Pak Iwan?
1: Pak Imawan Kendal.
0: SHMH.
1: SHMH ki Nuning Widyawati.
0: Kalau Pak Iwan Kendal
1: SHMM.
0: Cek balik Bu Nuning SHMM selaku pejabat pembuat akta tanah Pak Iwan. Selaku dari pejabat bank.
1: Pak Resep Afritia.
0: Wah, mataharinya.
1: Cerah banget. Oh iya mohon maaf ya guys, tadi ada gangguan audio, itu kesalahan bukan ada di Anda tapi ada di player kita, soalnya tadi ada upgrade, ada pembaharuan
0: sistem ya.
1: Ada pembaharuan di playernya 105,6 FM, jadi kayaknya ada audio yang kurang tepat ya, sejak tadi pagi katanya. Mohon maaf ya Bapak Ibu.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Hai. Jadi jam 5:58 itu di video itu lokasi di Cangkiran ngepasi jalannya satu jajar dengan matahari terbit tuh Mas. Terus ini
0: ya.
2: Jam 6:05 itu sudah sampai di Pasar Aceh, jam segitu masih lancar ya Mas, tidak ada kendala, masih lancar sekali ini malah. Terima kasih.
1: Jam 6:05 sudah keluar Pak Resep Afritia. Nah ini beda situasi sama laporannya.
0: Kan mau nebus
1: Pak Resep, ini Pak Pujiwaluyo lewat Lemah Mendak Mijen, Kota Semarang.
0: Lewat lokasi beda.
1: Hampir sama videonya pun. Nah ya. Sudah sampai
0: ya, ramenya masih rame biasa jam segitu.
1: Mm-hmm.
0: Sekarang wah.
1: Cuma sekarang Pasar Mijen sudah tersendat katanya Pak Pujiwaluyo. Beda sama Pak Resep tadi yang ngasih info tepat di jam 6 teng. Oke, matur suwun informasinya Pak Resep Afritia sama Pak Pujiwaluyo dari kawasan Jalan RM Hadi Subedo Mijen, Kota Semarang. Ini ada Pak Yogatronik nih ngasih info, ada insiden laka ya. Oh, di kawasan Temanggung sedang butuh bantuan. Oke, baik matur suwun Pak Yoga.
0: Mobil terguling dan beberapa sepeda motor terjatuh, terkapar penumpangnya.
1: Yes, ini ada laka tepatnya di kawasan Jalan Raya Kauman Manding. Kauman Manding Temanggung, Ngawarasika.
0: Oh, pertigaan Bulu.
1: Pertigaan Bulu Manding.
0: Nanti Temanggung naik sedikit.
1: Yes. Oke, matur suwun ya Pak Yoga. Tronik kita bisa report ke beberapa kawan yang ada di Temanggung, jadi mohon ditunggu Pak Yoga Tronik Matruswan untuk informasinya sementara. Ini sudah ada yang tanya Sayung, sudah ada yang tanya Demak, bagaimana? Nah, biar dijawab kawan-kawan ya. Yang pertama ada Pak Bowo Artanto nih.
3: Selamat pagi kawan Rasika.
0: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal.
0: Okay.
3: Kembali menyapa di hari Rabu, hari ke-29 ya, di bulan Juli ini. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 9 menit sampai di daerah Karang Tengah, Demak. Untuk cuacanya cerah, untuk lalu lintasnya lancar ya, dari Semarang sampai dengan Karang Tengah tidak ada catatan. Hanya ya rame karena hari truk nasional, demikian juga arah sebaliknya dari Demak yang menuju Semarang. Di area yang terkenal karena genangannya, daerah S juga pagi hari ini kering. Maturnuwun. Pukul 6 lebih 37 menit perjalanan saya sudah sampai sekitar Wonoketingal. Cuacanya cerah, untuk lalu lintasnya melanjutkan tadi dari sekitar Karang Tengah sampai dengan Wonoketingal ramai lancar ya. Ada satu catatan, setelah TL Trengguli arah ke Kudus lajur kanan ada sebuah truk yang trouble, sudah ada tanda internasional berupa daun tetapi tidak menimbulkan ketersendatan. Untuk arah sebaliknya yang menuju ke arah Semarang ramai lancar. Maturnuwun.
1: Mantap sekali, jam segini sudah sampai Kudus. Pak Bowo Artanto tuh wungu jamitan Pak setiap hari, Pak.
0: Atau nggak tidur?
1: Ya. Setiap hari jam 6, 6.15 itu. Sekarang kalau aku lihat tuh Pak Bowo Artanto jam 6.15, jam 6.10 itu sudah sampai
0: Kudus.
1: Sudah sampai Karang Tengah. Karena kan ya istilahnya wis tekan Kudus toh.
0: 1.5 jam misalnya dari Semarang ya, dia berangkat jam 5.
1: Oh iya.
0: Wah, jam 5 setengah.
1: Bener Pak Bowo, jam 5.
0: Jam 6 sampai
1: jam 5 belum.
0: Setengah 7 sudah sampai Kudus.
1: Mandi-mandi dan sarapan-sarapannya 1 jam, jam
0: bisa,
1: 4.
0: Bisa di kantor mandi-mandinya. Makan-makannya sudah
1: ora ono ya, manajer adus ning kantor kira ono ya.
0: Lha daripada di rumah ribut ganti-ganti sing sisa ning kantor ning kono sik.
1: Wibawanya do, wibawanya.
0: Ya enggak kan di ruang privasi.
1: Oh, di ruangan kok ya.
0: Ini toilet sendiri.
1: Oh iya, kan? Jadi tinggal telepon sekretarisnya, siapin alat mandi ya, nanti saya mandi di kantor.
0: Kalau enggak ya biar sudah cepat-cepat dari tiap harinya di situ. Semuanya sudah siap.
1: Ini ada Pak Hari juga nih yang menanyakan Semarang, Demak, Kudus. Tadi sebenarnya info dari Pak Bowo Artanto sudah cetowelo-welo sih. Satu lagi deh bagi dari Pak Hari.
0: Ini,
1: betul.
0: Dari timur nih beliau.
4: Selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal, selamat dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan ke Lana Kota saya dari Pati pukul 5 lebih 15. Untuk perjalanan Pati ke Semarang ini sudah sampai pertigaan Genuk, Mas Yuda. Pukul 6
1: lebih 34. Dari Pati sudah sampai Genuk.
4: Kedua arah terpantau lancar, termasuk pertigaan Genuk, Sayung, dan kedua arah terpantau lancar, maksudnya Bung Jamal. Begitu info barusan saya lewati, ini mau lanjut ke Bandara Ahmad Yani. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun Pak Hari, wis Semarang Pati guys. Sudah
0: bendino ning bandara.
1: Sudah gamblang ya infonya. Termasuk S, termasuk K.
0: Masih kering,
1: masih
0: dan,
1: kering
0: lancar.
1: Dan lancar ngawar Rasika di jam 6 pagi. Ini Bu Novi juga sudah terjawab ya Bu Novi, Kudus Semarangnya Arteri Sudarso ya, kalau jam segini masih keramaiannya ya masih oke okay lah.
0: Para pekerja dan ya, anak-anak sekolah.
1: Ini kemudian Bu En Argeni juga, assalamualaikum Mas Yudma Jamal ya. Nggih matur suwun. Mohon maaf ya Bu En untuk audionya tadi. Tadi saya baru buka jam 6 pagi, lokasi di Ngembal Rejo, Kudus. Nanti kita update lagi, masih ada beberapa ruas jalan yang kosong. Tetap di Kelana Kota Pagi untuk update lalu lintas bersama aku Yuda Prasetya dan
0: Jamal Boy.
1: Yes, sampai dengan nanti jam 9 pagi.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Kang Rasika, by the way mengenai informasi pemutihan pajak kendaraan gratis 2026 yang tertulis 15 Juli sampai 27 Agustus 2026 itu sekali lagi hoax ya, kok aku merangkum dan kemarin dari informasinya Greta masih banyak forward-forward terkait poster dan juga pamflet tersebut. Kawan, sudah dikonfirmasi sejak tanggal 17 Juli 2026 kemarin oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, informasi hoax mengenai poster yang beredar di lini masa yang tertulis pemutihan pajak kendaraan gratis berlaku 15 sampai 27 Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Informasi tersebut tidak benar ya Kang Waraska, sekali lagi, karena hingga saat ini tidak ada kebijakan dari Bapenda ataupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah, ataupun Jasara Harja di wilayah Jawa Tengah terkait pemutihan pajak kendaraan sebagaimana informasi yang beredar. Sehingga masyarakat diimbau untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut ya, melalui kanal-kanal resmi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Karena sampai dengan kemarin kok masih banyak forward-forwardan ke Rasika, infolur-infolur, apalagi ada informasi-informasi caption yang ya begitulah ya, khasnya dari warganet. Jadi itu tidak benar ya Kawan Rasika, mengenai poster beredarnya poster pemutihan pajak kendaraan gratis 2026 tertulis seluruh Indonesia.
1: Nah, nanti
0: terus juga gratis gratis ganti plat, gratis pajak, gratis balik nama, gratis pembuatan SIM STNK 15 Juli sampai 27 Agustus. Itu tidak benar ya. Saat ini di Provinsi Jawa Tengah, program yang masih berjalan adalah program diskon PKB Gas Jateng 5% sampai nanti 31 Desember 2026.
1: Hanya itu saja yang benar ya.
0: Sementara itu aja
1: yang
0: dari
1: tugasnya Bapenda. Nanti yang resmi dari pihak terkait.
0: Betul Kang Warasika. Jadi soalnya sampai dengan kemarin kok masih banyak forward-forwardan ke Rasika mengenai informasi pemutihan yang gambar polisi jejer-jejer itu toh. Gambar polisi jejer-jejer ya kan, terus tertulis pemutihan pajak kendaraan gratis 2026. Nah, sementara untuk di wilayah Provinsi Jawa Tengah sendiri belum ada ya kawan program.
1: Yang secara resmi memang itu benar belum ada, itu semuanya masih berupa hoax.
0: Program yang masih berjalan adalah program diskon PKB Gas Jateng 5% sampai nanti tanggal 31 Desember 2026. Pak Heri Eko Putranto, selamat pagi.
2: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal. 26 lebih 26 menit menuju ke arah Purwodadi.
0: Nah, Purwodadi
2: di sekitaran Godong ya. Lalin lancar, malah terkesan rame yang menuju ke arah Purwodadi. Kebanyakan truk-truk sama bis ini. Cuaca hari ini cerah. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Heri
1: Eko Putranto.
0: Betul.
1: Purwodadi.
0: Menuju arah Purwodadi ini sudah sampai Godong. Sisan aja kalau gitu kawan-kawan yang di apa Purwodadi kali ya.
1: Yang ke arah timur maupun ke arah barat bisa kasih info pagi hari ini.
0: Nih ada Pak Dono nih.
1: Pagi Pak Dono yang ke arah Karangrayu.
3: Mas Yuda, Bang Jamal melaporkan dari depan Formosa. Kondisinya seperti ini ya Mas Yuda, Bang Jamal. Dari
0: tutup
3: arah
0: sih, Pak.
3: Atau yang ke arah ke Gubuk ini cukup lancar. Sebenarnya yang dari Gubuk menuju ke Semarang ya, tersendat. Untuk arus lalu lintas tadi dari Semarang sampai Gubuk ini lancar ya Mas Yuda, Bang Jamal. Tidak ada ketersendatan, tidak ada kendala. Matahari sudah bersinar, sudah cerah ini. Matur suwun.
1: Matur nuwun.
0: Oke. Aku baru lihat kali ini situasi di jalan sekitar Formosa sembleduk ini.
1: Berdebu.
0: Itu tiap hari, Pak Dono?
1: Enggaknya kalau pinggir-pinggir sudah diambah motor berarti ya tiap hari gitu ya.
0: Oh iya, Ding.
1: Karena bau jalan kan tanah. Bleduk.
0: Oke. Baik, matur suwun informasinya Pak Dono tuh kawan, ada Pak Dono tadi Nugroho. Pak Dono Nugroho tadi ya dari Semarang ya menuju Gubuk kawan, sudah sampai Formosa. So far jalurnya lancar. Pak Heri Eko juga sudah sampai Godong. Kemudian ini situasi di Jalan Brigjen Sudiartonya, kalau katanya Pak Tio Pras, ini saya on the way dari eksit tol Gayam Sari, Jalan Brigjen Sudiarto.
1: Arah mana Simpang 5?
0: Lancar.
1: Oh, lancar arah
0: Simpang 5. Yang sudah mulai ramai ya arah Simpang 5-nya. Katanya Pak Tio Pras
1: masih lancar.
0: Ya wis matur suwun informasinya ini, koridor Semarang Gubuk sampai Godong ya kawan. titik-titik yang jadi krusial di bawah jam 7 kan ya perbaikan jalan di Gayam Sari, Formosa, dari Godong sampai Purwodadi. Masih ada pabrik lagi nggak sih?
1: Ada mungkin kecil-kecil ya,
0: kecil-kecil aja.
1: Ada pabrik,
0: nggak yang duar segede Formosa atau gitu?
1: Pabrik kecap nggak, ya, kecil.
0: Oke, yus, ini informasinya cakep banget nih dari Pak Tio Pras, Pak Heri Eko Putranto sama Pak Dono Nugroho digabung jadi satu jebret langsung dari masih Semarang Purwodadi.
1: Lancar sampai dengan pabriknya Pak Dono.
0: Yes, betul sekali. Nih kalau katanya Pak Dono Nugroho nambahi, itu berdebu mas, apalagi musim kemarau seperti ini kan. Soalnya tepi jalannya kan tidak di aspal dan langsung dipakai jalur kendaraan lewat.
1: Jalannya langsung tanah.
0: Oh, maksudnya aku baru lihat situasi sembletuk ini gitu loh di Formosa ya nggak sih?
1: Kemarin-kemarin kan mungkin masih agak basah karena embun atau
0: apa. Gitu.
1: Sekarang pagi hari ini suwi panas, suwi kena sinar matahari jadi berdebu.
0: Oke, okay. Yes, matur suwun infonya Pak Dono sudah sampai gubuk ya, sampai dengan sekitar depan Formosa.
4: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Junedi.
1: Pagi Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengimbaukan perjalanan saya dari Semarang Gedung Arah Roto menuju ke Jogja ya. Ini memasuki wilayah mau masuk Secang ini. Wah, masih suasana
1: berkabut.
5: Masih berkabut. Pagi ini,
1: kerincing ini
5: jam 6.11 menit wilayah mau masuk Secang
0: Bersoropatan ini kerincing
5: kabutnya masih krinceng. Tebal sekali kelihatannya di wilayah Ambarawa juga tadi malam diguyur hujan. Demikian laporan saya dari Secang menuju ke Jogja. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Junedi.
5: Lalu lintas terpantau lancar sampai dari Semarang menuju ke Secang ini hingga Penjaman.
0: Oke, Semarang Secang. Informasinya langsung tahu-tahu ya kita dapat infonya ya.
1: Dari
0: menandakan
1: sana,
0: jalurnya lancar lah ya. Semarang langsung tekan Godong. Tadi dari Pak Hari juga dari Pati sudah sampai Semarang.
1: Semarang dan dari Semarang Ungaran sampai ke Secang.
0: Nah, ya. Pak Tarto.
6: Selamat pagi.
0: Pagi Pak ya.
6: Mas yang terhormat Radio Rasika. Mohon konfirmasi jalan untuk perjalanan dari Jepara ke Pengadilan Negeri Semarang. Ini sampai Welahan sebaiknya lewat mana? Jalannya kredit enggak untuk yang jalan biasa. Terima kasih. Mohon konfirmasinya.
0: Wah, kalau kredit ya pasti toh Pak, mau tidak jam segini ya.
1: Ya rame-rame Pak, tapi tidak ada insiden dan masih bisa melaju.
0: Betul. Kredit ya kalau kredit pasti. Cuma kalau apakah sampai perlu dihindari enggak ya, sudah ada sih.
1: Ya lampu merah, kemudian pusat-pusat perbelanjaan serta sekolah aja yang rame Pak. Seperti yes. Biasa, pabrikan juga.
0: Pak Sulis, Navi. Micin ini pasti. Kalau kita lihat
1: ini.
0: Kondisi jalan yang sempit-sempit gini kok aku bayangkannya kok micin langsung.
1: Kok masih peteng tadi ini kayaknya.
0: Bukan micin kan ada dundunan kayak gini.
1: Ini di mana nih, Pak?
7: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi,
7: mau tanya apakah untuk sekarang operasional jam operasional
0: nggak ada Pak, aturan masih sama.
7: Sudah nggak ada.
0: Nggak
7: ya?
0: Ada masih, perdanya masih.
7: Ada juga yang jalan pagi.
0: Nah, nggak ada pengawasan kok.
7: Ya lumayan. Ada juga tadi juga ada yang entah mogok entah berhenti di depan terminal si semut persis sebelum lampu merah si semut. Nanti semakin nganu kalau memang mogok bikin macet itu nanti. Terima kasih.
0: Masih berlaku aturannya. Cuma aturan tersebut dilanggar satu karena perilaku sopirnya dan tidak ada pengawasan. Peraturan masih nggak ada pencabutan.
1: Belum ada pengawasan yang langsung, Pak.
0: Lah ya, betul. Oh, di Gunung Pati berarti jalur Mr. Wuryanto menyoroti ada truk-truk yang jam 6 pagi sudah
1: arah Karanggendeng arah Gunung Pati.
0: Mm-hmm. Nah, ini baru Pak Prihadi ngasih info Jalan RM Hadi Subono Mijen, Pasar Aceh, BSB kondisinya padat merambat. Yang penting tetap sehat dan bahagialah aku tiap hari lewat sini. Biasanya saya lewatnya Pasar Aceh, Kali Getas, Bukit Semarang Baru. Karena kan satu minggu terakhir ini sama macetnya, ya wis mending aku macet di jalur utama.
1: Ya.
0: Katanya Pak Prihadi.
1: Jalannya.
0: Ya kan, semoga kawan-kawan Rasika juga diberi kelancaran ya saat perjalanan. Amin. Pak Tommy.
8: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Selamat pagi, Bang.
8: Kawan Rasika. Ini perjalanan dari Kuala Warman menuju BSB ya. Mudah-mudahan lancar. Rencana lewat Durian dan mau ngedrop anak dulu di sekolah, anak lanang. Ini salam juga untuk anak saya yang ada duduk di belakang. Untuk Mas Keanu.
1: Wah, Mas Keanu sudah besar. Kelas berapa 5. Nih?
8: Semangat belajarnya.
1: Semangat.
8: Tambah pintar. Amin. Di kelas. Oke, itu Mas Jamal, Mas Yuda, Matur Nuwun.
1: Sudah seri berapa nih ikroknya? Sudah seri berapa? Sudah naik lagi tentunya.
0: Kita kenal ya. Keanu tuh dari kelas berapa sih? Kelas 4
1: 3,
0: ya?
1: Kelas
0: 3. Ya? Sekarang sudah kelas 5 Keanu, Ki.
1: Kelas 5.
0: Cepet deh, kita bentar kenal lagi, Pak Tommy.
1: Bentar lagi kuliah.
0: Coya. Jangan lupa SD pun.
1: Siapa tahu akselerasi.
0: Sumpah kita ya. Kenal Keanu sama Pak Tommy itu dari Keanu kelas 3.
1: Sekarang 3, 4, 5. Udah 2 tahun
0: ya. Oh, gusti, wis gede oleh ya Allah.
1: Sudah bariki bar sunat ya.
0: Oh iya, lah sudah sunat belum Pak Tommy?
1: Nanti bentar lagi toh kelas 5 ya.
0: Kenaikan Pak. Kelas ini atau kenaikan kelas besok? Biasanya kan pas kenaikan kelas toh sunate.
1: Iya, yang penting sudah ini ya, naik lagi toh ikroknya kan dulu masih.
0: Ya iyalah menurut ngana, wong kita pertama kali kenal kelas 3 SD, sekarang kelas 5 kok. Ya, masa ikroknya orang muda.
1: Pintar wis pintar ngaji,
0: wis. Iya sih pasti. Ya.
1: Jangan lupa ya tambah uang jajan.
0: Wis kelas 5 kok ya. Ih, sumbil kita kenal Keanu ke nomor 3.
1: Kelas
0: 3.
1: Kelas 5.
0: Sekarang udah kelas 5, buset. Cepet pol kita menemani Anda-anda semuanya meniti hidup.
9: Ya, sekarang udah Al-Qur'an, yang SMA kakaknya kelas 3.
1: Alhamdulillah.
9: Sudah sunat kelas 3.
0: Oh, udah sunat. Ya alhamdulillah kalau gitu tinggal
1: wes nanti tinggal belajar ngaji,
0: iya, belajar, tinggal sama belajar. Ngaji,
1: belajar sama ngaji,
0: tinggal ya. Belajar manut karo Pak Nimbokne.
1: Iya nanti ada kesulitan ya, telepon Bang Jamal.
0: Kesulitan, tapi kesulitannya matematika sama fisika.
1: Aduh angkat tangan. Nanti tak teleponkan Pak Sugiman.
0: Aduh, apalagi anaknya Pak Tommy kurikulumnya bukan kurikulum nasional loh di sana loh.
1: Khusus ya. Nanti kalau kesulitannya
0: kurikulumnya kurikulum internasional loh.
1: Ditanya boso jowo atau apa, bisa dibantu nenek matematika. Saya tak teleponkan Pak Sugiman.
0: Pak Agus Purwanto.
10: Selamat pagi Rasika.
1: Pagi.
10: Selamat pagi terpantau Jalan Segar Bencah ke atas. Naik turun lancar, hanya saja di sebelah kanan arah ke atas itu ada titik api itu, jadi di Segar Bencah sebelah kanan itu ada titik api
1: yang terbakar,
10: yang mungkin perlu diwaspadai ya. Mungkin bisa dilaporkan ke.
0: Pak sudah muncul belum?
10: Oh ya, keadaan mulai di dom jam 7:30 masih agak sepi, jadi lebih ramai dari yang kemarin itu. Terima kasih.
1: Ya, api berarti ada yang bakar sampah.
11: Pertigaan Gemblong, Sayo,
1: Bandara.
0: Ini Pak Agus Purwanto lewat jam 6 lebih 45 masih kayak gini mulai didem ya sepi loh. Fakultas apa nih hari ini? Ini kalau untuk ukuran jam 6.40 dimulai didem kayak gini ya sepi loh Ki.
1: Sepi banget.
0: Dibanding Senin dan Selasa kemarin, betul katanya Pak Agus Purwanto. Oke, matur suwun update-nya.
10: Ada Pak, titik apinya udah. Oh, ini sudah muncul agak gede itu.
0: Oke, baik, matur suwun informasinya.
1: Langsung damkar ini.
0: Dua laporan di kawasan Jalan Imam Suparto Tembalang dan juga kawasan Mula Didom ya, kawan Rasika.
1: Profesor Sudarto ya.
0: Betul. Segera kita sampaikan ke 112 Kota Semarang. Pak Mamat Lubis, ini memantau dari Gombel.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
12: Selamat pagi Mas Yuda Bung Jamal serta kawan-kawan Rasika sekalian. Pukul 6.40 melintas di Gombel naik dan turun masih normal. Cuaca tak secerah kemarin, masih sedikit agak temaram, tapi matahari sudah muncul di timur. Begitu sementara informasinya, masih lancar saja. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Mamat Lubis.
12: Sementara itu di TL Ngesrep atau Ngundip, kali ini cuman kena satu kali lampu merah. Beberapa hari yang lalu 4-5 kali. Itu salah satu tanda bahwasanya kendaraan belum ramai. Pukul 6:45. Begitu Pak Yuda, kawan-kawan Nasika.
1: Oke.
0: Baik. Pak Mamat Lubis kemarin ikut ke SD Negeri Tanggirjo, Pak Mamat Lubis. Soalnya kemarin kita dapat rilis kalau dari teman-teman BBPMP dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tujuan, sudah ya, menuju ke SD Negeri Tanggirjo yang ramai, sekolahnya mau rubuh tapi anak-anaknya pada makan di makan makanan program pemerintah di depannya gitu. Kemarin
1: Tanggirjo di mana itu?
0: Di Grobogan toh, yang kemarin ya, viral di foto sama jurnalis Kompas. Pak Mamat juga kemarin ikut tindakan ke SD Negeri Tanggirjo, Pak. Tapi untungnya kawan, update terbaru dari SD Negeri Tanggirjo di Kabupaten Grobogan, saat ini penanganan revitalisasi akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau BBPMP.